0: Dengarkan Cahaya Sunnah Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah, karena memakan yang halal adalah bagian besar dari ahlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Taubat nasuha.
5: Taubatun nasuha.
4: Taubat yang sebenar-benar taubat.
5: Taubat yang

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. Ikhwatul Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, kita masih bisa bersua kembali dalam program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi, disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafidhahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan di kesempatan ini dengan mengangkat tema masih berkaitan dengan melihat wajah Allah di surga. Nami khwata islam wa'azakumullah, seperti biasa setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Falyatafaddal, masykur Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 104,3 FM Raja Bandung.
1: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ عَزَّ مَنْ قَالَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannat wa Nar. Ikhwah, kita masih membahas terkait dengan melihat wajah Allah di surga. Seperti yang sudah kita jelaskan bahwasanya prinsip ahli sunnah wal jamaah yaitu itsbatu ma atsbatallah wa rasul, yaitu tentang terkait dengan masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib untuk menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Min ghairi ta'wilin, tidak menta'wil, wala ta'tilin, dan tidak menafikan maknanya, wala tashbihin, dan juga tidak menyerupakan dia dengan makhluk. Ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Dan satu hal lain yaitu, tidak boleh dipertanyakan mengenai kaifiatnya. Ini persis berlaku untuk semua kaidah-kaidah, untuk semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diceritakan bahwasanya ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah bertanya tentang Ar-Rahmanu 'ala 'arsyistawa wa kaifa istiwa'uhu. Dia katakan bagaimana istiwanya. Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu maknanya sudah jelas. Wal kaifiyatul majhul, kaifiatnya bagaimananya itu enggak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimani bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arasy itu wajib. Wasu'al wa anha bid'ah, bertanya tentang bagaimana cara istiwanya itu suatu hal yang bid'ah. Dan ini berlaku untuk semua nama, semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam masalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wujuhu yawma idin nadhirah, wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri ila rabbiha nadhirah, melihat kepada Rabb-nya. melihat kepada Rabb-nya. Ikhwah, di antara yang mentakwilkan, mereka mentakwilkan makna nazirah ila rabbiha nazirah, mereka mentakwilkan dengan makna muntazirah. Muntazirah. Muntazirah ini artinya menunggu, ya. Muntaziratun sawabi rabb sawabi rabbiha. Muntaziratu sawabi rabbiha, yaitu menunggu pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Atau rajiyatun rajiyatu rahmati wa na'imih, yaitu berharap. Jadi muntaziratun itu artinya munna ila rabbiha naziran, nazirah kepada Rabb-nya, nazirah melihat. Nazirah di sini diartikan yaitu berharap rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan ikhwah. Jadi kata-kata ila rabbiha nazirah, nazirah ini diartikan seperti itu. Diartikan muntazirah, yang menunggu, menunggu pahala dari Allah, menunggu ganjaran dari Allah, menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah takwil. Kenapa ikhwah? Alasan mereka bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dengan mata kepala, berarti Allah Subhanahu wa taala itu berada di satu tempat. Karena tidak akan mungkin seorang itu melihat kepada sesuatu kecuali sesuatu itu berada di satu tempat. Sementara tempat itu adalah makhluk. Inilah salah satu perkara yang menyebabkan mereka itu mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Pertama, mereka tasbihkan dengan makhluk, kemudian barulah mereka lari. Apakah mereka mentakwilnya atau mentaktilnya, dan seterusnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya Ibnu Abil Izz, ya, syarih yang mensyarahkan, yang mensyarah akidah At-Tahawiyah, mengatakan bahwasanya kalau kalian mentakwil nazirah ila rabbiha nazirah dengan muntazirah, sungguh kalau seperti ini dibolehkan, maka akan lebih mudah lagi, akan lebih dibolehkan lagi orang-orang yang mentakwil makna surga dan neraka. Mereka mengatakan, mereka-mereka yang mengingkari adanya surga dan neraka, mereka katakan surga itu bukan surga betulan. Bukan suatu tempat yang di dalamnya terdapat nikmat-nikmat Allah yang Allah siapkan untuk orang bertakwa. Enggak itu. Surga adalah sesuatu yang dapat menenangkan jiwa. Neraka adalah sesuatu yang membuat kita khawatir. Itu ikhwah. Jadi mereka tidak mengartikan surga secara hakiki dan tidak mengartikan neraka secara hakiki. Demikian ikhwah. Ya, dengan cara seperti itu. Apakah enggak masuk akal mereka? Padahal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sepanjang yang sudah kita bahas, baik hadis maupun baik Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, itu menunjukkan bahwa saya tidak bisa diartikan sebagaimana orang yang mentakwil makna surga dan neraka. Oleh karena itu Ibnu Abil Izzi rahimahullah mengatakan, kalau wujuh yawma idin nazirah ila rabbiha nazirah, pada waktu itu muka berseri-seri kepada Rabb dan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ini ditakwil, sungguh

bisa di hal ini bisa dibuktikan dari dua sisi. Al-awwalu fiqhun nas. Yang pertama dari pemahaman kita dari nas yang ada, baik dia dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ayat atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasani fiqhul ulama is-salafi li hadzal nas. Yang kedua, bagaimana pemahaman para ulama salaf terdahulu, terutama para sahabat, dalam memahami nas ini. Karena ikhwah, kalau kita hanya mengandalkan Quran dengan sunnah, terkadang orang menyelewengkan, mengartikan makna Quran dan sunnah yang disebutkan. Kita lihat, bukankah dalam Al-Quran disebutkan wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini seharusnya nas. Ini kan nas dari Al-Qur'an, tapi diartikan lain. Ya, diartikan lain. Memangkan juga hadis Nabi SAW. Makanya kita perlu bagaimana ini para sahabat dan para ulama mengartikan ayat ini, apakah seperti yang dikatakan oleh orang-orang muta'awwilun yang mentakwil sifat ini? Demikian ikhwah, karena bagaimanapun tidak ada yang lebih paham terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi SAW selain para sahabat beliau. Kenapa demikian ikhwah? Karena sahabat beliau itu langsung melihat, langsung mendengarkan statement demi statement yang Rasulullah SAW lontarkan. Kita ketahui bahwasanya ketika kita mendengar langsung seorang berbicara, sungguh kita bisa mengartikan apa yang dia bicarakan sesuai dengan mimiknya, intonasinya, ekspresinya, sehingga kita tidak salah dalam memahami kalimatnya. Beda halnya kalau kita mengetahui statement itu ataupun ucapan itu hanya melalui tulisan. Kita tulisan ini ikhwah, itu bisa orang salah mengartikan. Demikian ikhwah, saya sering berikan contoh ikhwah rahimahullah wa iyyakum, apabila seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, kamu jangan manjat pohon." Jangan manjat pohon. Ayah sudah larang, kamu jangan manjat pohon. Jangan manjat pohon lagi ya. Demikian ikhwah. Ya, kata si anak. Satu hari si ayah pulang dan ternyata melihat anaknya sudah berada di atas pohon. Padahal sudah dilarang berkali-kali. Apa kata si ayah? "Nak, panjat sampai pucuk." "Sampai panjat, panjat sampai atas." Ikhwah, orang yang tahu ceritanya pasti paham bahwasanya ketika ayahnya mengatakan, nak, panjat sampai pucuk, pasti maksudnya melarang. Padahal zahir ayatnya, nak, panjat sampai pucuk. Berarti lebih tinggi lagi. Tapi mereka yang mengetahui situasinya, mengetahui ceritanya, ikhwah, mereka tahu memang ini perintah untuk panjat sampai ke atas, sampai ke pucuk. Tapi sebenarnya, lara, itu merupakan menunjukkan larangan. Larangan, dia dilarang untuk manjat. Karena situasinya ditahu. Demikian ikhwah, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mengetahui saat-saat Rasulullah SAW mengucapkan hadis-hadis beliau. Mengetahui bagaimana sebab-sebab turunnya ayat dan seterusnya ikhwah. Rahimunallah wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu ikhwah rahimunallah wa iyyakum, Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah." Barang siapa di antara kalian yang mau ngambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makalah ambil sunnah tersebut dari generasi yang sudah meninggal dunia. Fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah, karena yang masih hidup ini enggak aman dari terkontaminasi dari pemahaman. Siapa orang generasi yang sudah meninggal itu? Ulaika ashabu nabiyikum. Mereka adalah sahabat-sahabat nabi kalian. Kanu abaruhum quluban. Mereka adalah generasi yang paling baik hatinya. Wa amaqu ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluhum takallufan, yang paling sedikit takallufnya. Maksudnya ikhwah, kalau mereka tahu, mereka kasih tahu. Mereka memahami hadis juga enggak takalluf. Ya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi. Mereka ada satu kaum yang memang Allah pilih untuk menemani nabinya ya sallallahu alaihi wasallam, wa iqamatu dinihi, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'rifu anhum fadlahum, kata Ibnu Mas'ud, hendaklah kalian pahami bagaimana keutamaan para sahabat dan fa'rifu fadlahum, maka ketahuilah bagaimana keutamaan mereka, keistimewaan mereka. Wa tamassaku bidinihim wa akhlaqihim, pegang agama dan akhlak mereka, innahum kanu ala hudam mustaqim, sungguhnya mereka itu berada di atas jalan yang lurus. Jadi sini Ibnu Abil Izzi ikhwah rahimallahu menyebutkan bahwasanya dalil yang menyebutkan bahwasanya penduduk surga itu melihat Allah,
ini bisa

0: bisa kita simpulkan dari dua sisi. Yang pertama dari nas itu sendiri. Yang kedua dari apa yang dipahami para salafus soleh dengan nas itu sendiri. Demikian ikhwah ya. Wa fil awwal qol, yang pertama dia mengatakan bahwasanya memahami nas ya, memahami nas yang tercantum dalam Al-Qur'an itu, memahami nasnya secara bahasa. Apa kata beliau? Wa idhafatun nazar, wa idhafatun nazari ilal wajhi alladhi huwal mahallu fi hadhil ayah. Adapun dalam ayat wujuhu yawma idin nadhirah, wajah yang pada saat itu berseri-seri ila rabbiha nazirah, kepada Allah memandang kepada Rabb-nya, ikhwah, beliau katakan ayat ini ya, ayat yang kita bacakan tadi, idhafatun nazar ilal wajhi, yaitu menghubungkan antara kalimat nazar yaitu nazar dengan wajah ya, menghubungkan lafaz nazar dengan wajah yang merupakan wajah itu adalah objek yang akan dilihat. Kemudian wa ta'diyatuhu bi ada'il ila, dan menghubungkannya dengan kata ila. Perhatikan ikhwah, ini ada nazar, ada wajah ya, ada wajah. Kata-kata nazar dihubungkan dengan wajah, dan di tengahnya itu ada kata ilah ya. Kata nazar dalam ayat ini ada nazar, ada wajah. Kemudian kata nazar ini dihubungkan dengan wajah dengan huruf hubung, yaitu huruf jar ilah ya, ilah. Sharihatun fin nadhril ayn, ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya yang disebut dengan nazar itu adalah melihat dengan mata kepala. Melihat dengan mata kepala. Jadi kalau an-nazaru ila ya. Wujuh yaumaina ila rabbiha nazirah, yaitu melihat kepada Rabb-nya. Kalimat kepada ini ikhwah ya, kalimat melihat, kemudian di tengahnya ada kepada, kemudian objeknya adalah Allah Subhanahu wa taala, itu tak bisa diartikan selain mana melihat kepada Allah yang hakiki dengan mata kepala. Wa ikhla'ul kalam min qarinatin tadullu ala khilafihi haqiqatun mawdu'atun sharihatun fi anna Allah arada bidzalika an-nadhal 'ain allati fil wajhi ila rabbi jalla jalaluh. Kemudian kata ini pun, kalimat ini tidak ada indikasi yang menunjukkan makna selain itu. Ya, tidak ada menunjukkan indikasi yang menunjukkan makna selain itu. Itu tandanya bahwasanya kalimat ini kalimat yang hakiki, yang sudah sangat jelas menunjukkan bahwasanya Allah ingin menunjukkan bahwa yang dimaksud nazar itu adalah nazar dengan mata yang ada di wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita berarti tunjukkan bahwasanya itu adalah melihat dengan mata kepala, mata kepala. Mata yang ada di wajah. Kalau bahasa kita melihat dengan mata kepala. Orang Arab mengatakan mata yang ada di wajah. Jadi rahimallahu wa iyyakum, begini. Kita tahu ikhwah bahwasanya umumnya para ulama membagi, ada kalimat itu hakiki, ada yang majazi, ya. Tapi kan ada dia pada asalnya, kita nggak bicarakan masalah khilafiyah dalam masalah ini ya, masalah apakah ada majaz atau tidak ya, kita bicara masalah umumnya ya. Tapi kita harus ketahui bahwasanya kalimat itu hukum asalnya adalah hakiki. Misalnya nih, kalau saya katakan saya melihat singa, kalau saya bicara kepada kaum muslimin, saya katakan saya tadi melihat singa. Yang pertama yang bisa kita pahami dari kalimat ini adalah saya melihat hewan singa, hewan buas yang disebut dengan nama singa. Itu kalimat hakiki. Hingga ada indikasi-indikasi yang lain yang menunjukkan bahwasanya yang saya maksud singa itu bukan hewan buas. Misalnya nih, saya melihat singa berkhutbah di atas podium. Wah, berpidato di atas podium. Demikian ikhwah. Atau saya melihat singa bertempur mati-matian sampai banyak luka-lukanya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Ketika kalimat singa itu ditambahkan, diberikan, ditambahkan indikasi berkhutbah, berpidato di atas podium, maka singa yang hakikinya, ada yang hakikinya adalah hewan yang buas, jadi tersampingkan, ikhwah. Tersampingkan. Ya. Saya ulangi, ikhwah. Kalau saya katakan, saya melihat singa, pasti semua kita akan memahami, yang pertama yang kita pahami adalah saya melihat hewan buas yang namanya singa. Tapi ketika saya tambahkan, saya melihat singa berpidato di atas mimbar. Berarti ini singa di sini maksudnya pemberani. Kalimat berpidato di atas mimbar itu menghalangi maknanya berupa makna hewan. Gak bisa ketika adanya indikasi, adanya tambahan kalimat berpidato di atas mimbar, ini gak mungkin kita katakan hewan tadi itu sebagaimana pertama yang kita pahami. Ini pasti maknanya selain itu. Itu yang disebut dengan makna indikasi. Demikian ikhwah. Wujuhu yawma idin nazirah. Wujuhu yawma idin nazirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya mereka melihat. Kepada Rabbnya mereka melihat. Ya, kita sebagai seorang yang nyata, bahwasanya iya harus diartikan dahulu dengan makna yang hakiki. Apalagi di situ ada makna ila, ada kata ila, maknanya adalah melihat. Tidak boleh kita tarik maknanya ke makna yang lain kalau enggak ada indikasi-indikasinya. Seperti yang saya katakan tadi, saya melihat harimau, berarti yang saya lihat adalah hewan. Tapi ketika ada indikasi yang lain yang menunjukkan terlarangnya makna hewan, seperti apa? Berpidato di atas mimbar. Demikian ikhwan. Dalam kalimat ini, ila rabbiha nazirah, ya, kalimat ila rabbiha nazirah, di samping di situ ada kalimat melihat, ada kata ila ke, kemudian ada objek yang dilihat, yaitu wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bisa diartikan ke makna yang lain. Apalagi tidak ada indikasi menunjukkan ke makna-makna yang lain. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ini menunjukkan bahwasanya hakikatun maudhu'atun sharihatun fi annallaha arada bidzalika an-nadhr al-'ain allati fil wajhi ila rabbi jalla jalaluh. Berarti kalimatnya adalah kalimat hakiki yang memang sangat jelas menunjukkan bahwasanya Allah itu menginginkan, yang dimaksud dengan melihat itulah melihat dengan mata kepala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Fa inna nadhra lahu iddatul isdatu istimalat. Sesungguhnya lafaz nazar ini memiliki beberapa makna, beberapa penggunaan dengan makna yang berbeda-beda. Saya ulangi. Lafaz an-nadharu dia memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan konteks kalimatnya. Bihasbi silatuhu wa ta'diyatuhu binafsih, tergantung dengan kata penghubungnya, ya, tergantung pada kata penghubungannya, dan tergantung pada masalah apakah kalimatnya transitif atau tidak transitif, atau apakah dia ada objek apa tidak. Jadi tergantung dengan apa silahnya, artinya apa penghubung dia, apa penghubungnya antara kata nazar dengan kata objeknya, ya. Tergantung ini, penghubungnya apa ini? Ilakah, fikah, atau yang lainkah? Dan juga dengan terkait dengan objeknya juga. Fa'in uddiya binafsihi. Apabila kata-kata nazar langsung terhubung dengan objeknya, fama'nahu at-tawakufu wantizaru. Maka maknanya adalah berhenti dan menunggu. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala firman, dalam surah Al-Hadid ayat 13. Unzuruna naqata bismin nurikum. Ya, ini adalah perkataan orang-orang yauma yaqul munafiqul munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqata bismin nurikum. Yaitu pada hari nanti, di hari kiamat. Ini kata sudah kita bahas bagaimana kondisi hari kiamat nanti, ya, di mana semua orang kafir telah mengikuti tuhan-tuhan yang mereka sembah, dan mereka fa'auradahumun nar, mereka langsung dimasukkan neraka, tinggallah orang-orang mukmin dan orang-orang munafik, ya, orang munafik, di mana orang mukmin ini memiliki cahaya, ya. Apa kata orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan? Unzuruna naqata bismin nurikum. Mereka berkata kepada orang mukmin, yauma yaqulul munafiqina wal yauma yaqul munafiqun al munafiqat. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata, lilladina amanu, kepada orang beriman, unzuruna naqata bismin nurikum. Unzuruna. Ya, unzuruna. Unzuruna ikhwah, di sini kata an-nazar. An-nazar langsung ada objeknya tanpa ada kata penghubung yang lain. Perhatikan kalau tadi kan ila rabbiha nazirah, ada ilanya. Ya, ada ilanya kepada. Tapi ini enggak langsung. Unzuruna naqtabis min nurikum. Unzuruna enggak pakai ila, enggak pakai fi, langsung dari kata nazar langsung ke objeknya. Ini bagaimana ikhwah? Kalau seperti ini maknanya berarti maknanya at-tawakuf wa-ntizar. Artinya berhenti dan menunggu. Jadi gimana? Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang mukmin, tunggulah kami, kami juga ingin memanfaatkan cahaya-cahaya kalian. Unzuruna, nunggu. Tunggulah kami, unzuruna. Di situ ada nazar, langsung objeknya, tanpa ada penghubung sama sekali. Ya, jadi sekali lagi, fa'in uddiya binafsihi, maknahu at-tawakuf wal-intizar. Dalam bahasa Arab, apabila kata nazar langsung berhubungan, langsung terhubung dengan objek, maka maknanya adalah menunggu ataupun berhenti. Wa in uddiya bifi, apabila kata nazar disambung dengan fi, antara nazar dengan objeknya ada kata sambungnya itu fi, bukan ila, fi, ya. Fa ma'nahu at-tafakkur wal i'tibar, maka maknanya adalah berpikir dan mengambil pelajaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 185, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, tidakkah mereka melihat pada kerajaan langit dan bumi, maksudnya tidakkah mereka berpikir, tidakkah mereka ambil pelajaran pada kerajaan langit dan bumi? Kenapa ikhwah? Karena kata nazar dengan objeknya yaitu malakut itu ada penghubung fi. Jadi kalau ada kata nazar kemudian dilanjutkan dengan fi, setelah itu ada objeknya, berarti maksudlah kalian, berfikirlah kalian tentang itu. Tidakkah kalian berfikir tentang kerajaan Allah langit dan bumi, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kalian mengambil pelajarannya? Tidakkah kalian berfikir tentang masalah itu? Nah, demikian ikhwan, disuruh berfikir. Sekali lagi, karena antara nazar dan objeknya yaitu malakut sama samawat itu dihubungkan dengan kata-kata fi, dengan huruf fi, huruf jar fi. Kemudian wa un uddiya, wa in uddiya, apabila kata nazar dan dengan objeknya dihubungkan dengan kata bi ila, dengan kata ila, fa ma'nahu al-mu'ayanatu bil-absar, maka maknanya adalah melihat dengan mata kepala. Demikian ikhwah. Jadi ketika nazar, kata nazar dengan objeknya dihubungkan dengan kata ila. Tadi kan ada tiga ikhwah. Pertama, nazar langsung berhubung dengan objeknya, maka artinya at-tawakuf wa intizar, artinya menunggu ataupun berhenti. Apabila kata nazar dengan objeknya dihubungkan dengan kata fi, ya, maka maksudnya adalah mengambil pelajaran, memikirkan, ya. Awalam yanzuru ila malakutis samawati wal ard, tidakkah mereka mempelajari, tidakkah mereka berpikir ke tentang kerajaan langit dan bumi. Yang ketiga, apabila kata nazar dan objeknya dihubungkan dengan kata ila, maka maknanya adalah, ya, melihat dengan mata kepala. Kalau bahasa Ibnu Abil Iz, melihat dengan mata yang ada di wajah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam soal An'am ayat 99. Unzuru ila sama, unzuru ila thamarati, Unduru ila thamarihi ida athmar. Allah mengatakan, lihatlah kepada buah-buahan ketika dia berbuah. Demikian ikhwah, di situ nazar, kemudian melihat, nazar melihat objeknya adalah buah-buahan, dihubungkan dengan kata ila. Unzuru ila thamarihi idza athmara yan'i. Lihatlah kepada buah-buahan, lihatlah buah-buahan itu. Ya, apabila dia berbuah dan sudah masak dan matang, ikhwah. Jadi, kalau sudah nazar dihubungkan dengan objeknya, kata penghubungnya ila, maka makna adalah melihat dengan mata kepala. Demikian ikhwah. Jadi secara bahasa juga enggak ada masalah. Mengartikan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala, tidak ada masalah, enggak perlu ditawil-tawil. Karena bahasa, secara bahasa juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan dan bahasa Al-Qur'an itu sangat jelas bahwasanya maksudnya adalah melihat dengan mata kepala, bukan maknanya menunggu dan juga bukan maknanya yaitu mempelajari ataupun memikirkan. Itu dari sisi, satu sisi ikhwah, yaitu nas, apa namanya, pendalilan dari fikih nas, pemahaman dari fikih nas. Nas yang dimaksudlah Al-Qur'an, yaitu tadi ila rabbiha nazirah. Baik. Kemudian tadi kan ada dua ikhwah. Pertama, fikih dalam memahami nas yang jelas, apakah Quran dan Sunnah. Yang kedua, bagaimana pemahaman para salafus soleh terdahulu dan para ulama tentang makna itu tersebut. Kita lihat bagaimana Pak yang kedua. Wasaqafitsani. Lantas Ibnu Abil Izzi rahimahullah menyebutkan sisi yang kedua. Iddatun nususi anis salafi. Yang menunjukkan ucapan-ucapan para salafus soleh terdahulu. Tubayyinu fiqhahum lil ayat, yang menjelaskan bagaimana pemahaman mereka tentang ayat yang kita sebut tadi, yaitu wujuhun nadhir, wujuh yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Fa'anil hasad qol, dari Hasan al-Basri qol, dia berkata nazarat ila rabbiha fa nadarat binurihi, mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazarat ila rabbiha, melihat kepada Rabb mereka, Tuhan mereka, maka panadarat binurihi, maka berseri-seri wajah mereka dikarenakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Hasan al-Basri. Dia dengan tegas mengatakan, ya, dilihat dengan mata kepala. Bukan artinya menunggu, bukan artinya ganjaran dari Allah, bukan artinya berharap nikmat Allah, berharap rahmat Allah, bukan itu ikhwah. Ya. Tapi dengan tegas mengatakan melihat dengan mata kepala. Itu kata Hasan al-Basri, merupakan kibarut tabi'in ikhwah, kibarut tabi'in. Ulama kibarut tabi'in. Wa qala Abu Shalih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata pula Abu Shalih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa katanya? Ila rabbiha nazirah, kata Ibnu Abbas, adapun firman Allah ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya nazirah, melihat. Qala tanzuru ila wajhi rabbiha azza wa jalla. Yaitu melihat ke wajah Rabb, ke wajah Allah azza wa jalla. Itu Ibnu Abbas mengatakan. Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah, wujuhi yawma idin nazirah, wajah-wajah yang pada waktu itu berseri-seri. Qala minan na'im, berseri-seri dikarenakan nikmat yang sedang mereka nikmati di surga. Ya, kalau Imam Hasan al-Basri menyebutkan berseri-seri itu dikarenakan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ikrimah mengatakan berseri-seri karena mereka sedang menikmati nikmat surga, ya. Sedang menikmati nikmat surga, makanya berseri-serilah wajah mereka. Kemudian ila rabbiha nazirah ay tanzuru ila rabbiha nazrat, mereka langsung melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala. Summa hukiya an Ibnu Abbas mislahu, kemudian Ikrimah pun menceritakan riwayatnya juga dari Ibnu Abbas dengan perkataan yang sama. Jadi jelas ikhwah, pertama Hasan al-Basri berkata melihat dengan mata kepala, Kemudian Abdullah ibn Abbas juga seperti itu, Ikrimah juga seperti itu, dan juga dia ada meriwayatkan makna ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikian ikhwah. Lanjutkan ya. Wa hadza qaulul mufassirin min ahli sunnati wal hadis. Inilah ucapan para mufassir dari ahli sunnah dan al hadis. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Sesungguhnya untuk mereka apa saja yang mereka inginkan, maksudnya di surga, wa ladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan lagi. Artinya di samping mereka menginginkan apa saja yang mereka kehendaki dengan nikmat-nikmat yang mereka dasarkan di surga, tapi wa ladaina mazid, di sisi kami ada tambahan yang jauh lebih nikmat dibandingkan apa yang sedang mereka rasakan. Qala Tabrani, apa makna tafsir ini? Qala Ali bin Abi Talib, berkata Ali bin Abi Talib, dan wa Anas bin Malik, dan Anas bin Malik, wa huwa an-nazaru ila wajhillahi azza wa jalla. Maknanya adalah melihat ke wajah Allah azza wa jalla. Ali bin Abi Talib, Anas bin Malik, sudah berapa ikhwah? Kalau sahabat sudah tiga nih disebutkan. Ya, kalau sahabat sudah tiga, yaitu Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Talib, Anas bin Malik. Ya, kalau setelah mereka, yaitu tabi'in, kibaru tabi'in, Hasan al-Basri, Ikrimah, ya. Demikian juga Abu Saleh. Baik, kita lihat lagi. Ya, summa dhakara ma'na ziyadati fi qawlihi ta'ala. Kemudian beliau menceritakan, menyinggung tentang makna ziyadah pada firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang berbuat baik akan mendapat kebaikan, wa ziyadah, dan tambahannya. Untuk orang-orang yang berbuat baik akan mendapat balasan kebaikan dan ditambah dengan tambahannya, ada tambahannya. Mereka mentafsirkan dengan dari kalimat wa ziyadah, ya, orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga plus tambahannya. Apa tambahannya ini, ikhwah? Wa annaha an-nazaru ila wajhillahil karim, yaitu melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa saqa fi dzalika, kemudian beliau mencantumkan ma rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fi sahihi, dalam kitab sahihnya, An Suhaibin, dari Suhaib radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan untuk orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikan, wa ziyadah plus tambahannya, Yunus 26. Maksudnya apa, ikhwah? Qal, beliau mengatakan ini, beliau mentafsirkan ayat ini. Bawa ulangi, ayatnya yaitu surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, firman Allah, untuk orang-orang yang telah berbuat baik, al-husna, yaitu balasan kebaikan, itulah surga, wa ziyadah, plus dengan tambahannya. Apa tambahannya ini, ikhwah? Qal, beliau mengatakan, ini Rasulullah mengatakan, mengomentari, idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga. Berarti semua penduduk surga sudah komplit, semua masuk. Jadi semua yang harus masuk surga, sudah selesai. Artinya mereka yang tadi di neraka kemudian harus ke surga, ya. Seperti prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya apabila seorang itu muslim dan dia matinya tidak kafir, ya minimal dia, selain mereka ada yang masuk surga dengan tanpa hisab, sabu'una alfan yadkhulul jannah bihari hisabin wala adab, 70 ribu orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang yuhasabu yuhasabai yasiro, ada yang dihisab dengan hisab yang mudah kemudian masuk surga, ada yang hisabai yasiro, hisab yang sulit yang akhirnya mereka masuk neraka. Tapi selama mereka masih Islam, sebesar apapun keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, maka suatu hari nanti mereka akan dikeluarkan dari api neraka. Baik, setelah semua yang beriman kepada Allah dikeluarkan dari api neraka, semua sudah ngumpul di surga. Semua sudah ngumpul di surga. Idza dakhala ahlul jannatil jannata. Apabila seluruh penduduk surga sudah masuk surga, wa ahlun wa ahlun nari nar, dan seluruh penduduk neraka sudah masuk neraka. Nada munadin, maka muncullah panggilan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, innalakum indallahi maw'idan yuridu ayyan ayunjizkumuhu, sesungguhnya Allah itu punya janji di mana Allah ingin menepati janjinya. Fayaqulun, apa kata penduduk surga? Ma huwa, apa janji Allah yang lain rupanya? Alam yuskil mawazinana, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah membuat timbangan kami berat, maksudnya berat dengan kebaikan? Wayubayyit wujuhana, bukankah Allah juga telah membuat wajah kami wajah yang putih bersih? Wayudkhilunal jannah, dan telah memasukkan kami ke surga. Wayujirna minan nar, dan telah menyelamatkan dari api neraka. Nah, demikian ikhwan. Jadi seolah penuh surga ya. Wah, ketika mereka sudah menikmati surga, apa ada nikmat yang lain? Jadi bagi mereka ikhwan rahimallahu wa iyyakum, Allah memberatkan timbangan aman mereka. Allah yang memberatkan, itu nikmatnya sudah luar biasa ikhwan. Ya. Kemudian Allah memberikan wajah mereka putih bersih, itu nikmat sudah luar biasa. Kemudian lagi ikhwah, Allah masukkan mereka ke surga. Luar biasa ikhwah. Dzalikal fawzul azim. Ini merupakan kemenangan yang sangat nyata. Kesuksesan yang sangat nyata. Apa itu ikhwah? Masuk ke surga, terlepas dari neraka. Ikhwah masih ingat ketika orang yang terakhir sekali keluar dari neraka dan dia terakhir juga masuk surga. Ketika dia berhasil selamat dari neraka, dia lihat ke belakang. Alhamdulillahilladzi najjana minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami darimu. Laqad a'tana Allah ni'matan ma a'tahu ahadun min al-'alamin. Sungguh Allah telah memberi saya satu nikmat yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumku. Bayangkan ikhwah. Sebegitunya dia merasakan nikmat itu, padahal dia orang terakhir keluar surga dan orang terakhir keluar dari neraka dan orang terakhir masuk surga. Yang lain sudah pada masuk. Artinya seorang yang di surga ini semua sudah terlepas dari neraka, tapi dia yang terakhir. Begitupun yang dirasakan, ya Allah, Engkau telah berikan aku nikmat yang belum pernah Engkau berikan kepadaku. Apa itu ikhwah? Selamat dari neraka. Ini belum masuk surga ini, ya. Belum lagi masuk surga, masih selamat saja. Kemudian, bukankah Engkau telah menyelamatkan kami dari neraka dan masukkan kami surga? Ini nikmat. Apa ada lagi yang lebih daripada ini? Apa ada yang lebih daripada ini? Maka ikhwah, fayakshiful hijaba. Maka disingkaplah hijabnya Allah. Hijabnya Allah itu nur, cahaya. Disingkaplah hijabnya Allah Subhanahu wa taala, maka fayanzuruna ilaihi. Pada saat itu penduduk surga melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka terpesona, kalau bahasa kami orang Minang terperangah. Mereka terpesona, mereka sangat menikmati melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fama a'tahum syai'an ahabba ilaihi minan nadri ilaihi wa hiya ziyadah. Maka tidak ada satupun nikmat yang lebih nikmat melebihi nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ziyadah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang berbuat baik akan diberikan ganjaran kebaikan itu surga. Waziyadah plus dengan tambahannya adalah melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang mentafsirkan itu Rasulullah ikhwah. Yang mentafsirkan itu Rasulullah. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Baik, coba kita artikan di sini. Maka Allah mengatakan, "Mau enggak kalian saya berikan tambahan yang lain?" Ya, apakah ada yang lain ya Allah? Kemudian Allah singkapkan hijabnya dan mereka pun melihat Allah. Coba artikan, dan akhirnya mereka pun menunggu pahala bagaimana, mereka sudah di surga masalahnya. Ya. Mereka sekarang sudah di surga, bukan sebelum di surga. Mereka sudah mendapatkan pahalanya, mereka sudah mendapatkan ganjaran-ganjarannya. Mereka enggak nunggu apa-apa lagi. Sementara melihat wajah Allah itu di luar sangkaan mereka. Mereka lupa atau mereka enggak tahu atau mereka lupalah kita katakan ya bahwasanya ada nikmat yang jauh lebih nikmat ketimbang nikmat surga. Demikian ikhwah, maka disingkaplah wajah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun melihat wajah Allah. Semua nikmat surga enggak ada apa-apanya dibandingkan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita artikan, menunggu ganjaran dari Allah. Kita artikan, menunggu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Gak cocok dengan kalimat-kalimat hadis, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Apalagi secara bahasa sudah jelas melihat, menyebutkan, fayanzuruna ilaihi, antara nazar dengan objeknya Allah, ada kalimat penghubung ila. Kalau ini mananya gak ada mana lain kecuali selain, kecuali melihat dengan mata kepala. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Warawahu ghairuhu bi asanidin muta'addidin wa afazil akhar. Bahwasanya hadis ini diriwayatkan yang lainnya dengan sanad yang berbeda-beda, dengan lafaz yang berbeda-beda. Ma'naha anna ziyadata an-nazar ila wajhillahi azza wa jalla, yang artinya semuanya artinya itu adalah dengan riwayat yang berbeda-beda, dengan lafaz yang berbeda-beda, semua maknanya itu adalah ziyadah menunjukkan arti ziyadah yang dimaksud, tambahan yang dimaksud adalah melihat ke wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika fassara sahabah radhiyallahu anhum, demikian juga yang diriwayatkan, yang ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Rawa Ibnu Jarir dalika anni jama'atin, dimana Ibnu Jarir meriwayatkan hal itu dari sekelompok para sahabat, minhum diantaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Hudzaifah Ibnu Yaman, Abu Musa al-Asyari, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Selesai. Wah. Apa lagi mau kita cari? Ayat Quran menyebutkan jelas maknanya. Secara bahasa jelas maknanya. Ada penghubung kata ila. Itu pemahaman dari nas. Kemudian ditambah lagi dengan komentar Rasulullah sendiri mengartikan yaitu melihat wajah Allah. Ditambah lagi dengan pendapat para sahabat juga memberikan pendapat yang sama. Ditambah lagi dengan para tabi'in, Hasan al-Basri, Ikrimah, Abu Shalih dan seterusnya, semua menunjukkan itu ikhwah. Jadi apakah berani kita mengartikan kepada artian lain? Jadi para pemirsa rahimahullah wa iyyakum, jadi sudah sangat jelas bahwasanya tidak bisa diartikan kemanapun kata-kata nazar selain daripada melihat ke wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala. Kalau orang Arab mengatakan dengan mata yang ada di wajah. Demikian ikhwah. Baik ikhwah, pembahasan ini belum selesai. Mungkin penulis ingin membahas secara detail lagi. Ada hal-hal yang lain yang untuk lebih menguatkan bahwasanya tak bisa diartikan kemana yang lain selain melihat ke wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata yang ada di wajah. Baik, itu saja para pemirsa. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat, menambah wawasan kita tentang makna daripada melihat wajah Allah itu bagaimana. Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang ahli ta'wil yang menta'wil ini kepada makna-makna yang lain, yang sebenarnya akal mereka sudah terkontaminasi dengan filsafat, dengan ilmu kalam, ilmu yang dari Yunani ya, yang hanya mengandalkan logika, dan itu tidak bisa dilakukan di sini ikhwah. Karena pada dasarnya akidah kita itu berdasarkan Quran dan Sunnah dan menurut pemahaman para salafus saleh, dan mereka adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain ya, wa ala ru'usihim nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, itu saja, semoga bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur rahim. Naam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema melihat wajah Allah di surga. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Bapak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya pernah mendengar sebuah hadis yang menjelaskan bahwa orang yang mengadu domba tidak akan masuk surga. Apakah ini artinya maksud dari hadis itu dia pasti akan masuk neraka? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Jazakallahu khairan bagi Bapak yang bertanya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata namam, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga seorang yang namam. Namam itu ikhwah adu domba, orang yang suka mengadu domba. Apakah maksudnya mereka itu, mungkin pertanyaan Bapak ini tidak masuk surga, maksudnya masuk masuk neraka gitu ya, mungkin selamanya gitu. Ikhwah, perhatikan ya, ketika ayat ataupun nas hadis mengatakan seorang tidak akan masuk surga, berarti dia akan masuk neraka karena nggak ada tempat lain. Ikhwah ya, kalau dia dikatakan tak masuk surga, berarti dia maknanya dia masuk neraka. Atau seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat min zawjiha talak min ghairi ba'sin lam yarih rihatal jannah. Barang siapa wanita mana saja yang minta cerai suaminya dengan tanpa alasan syar'i, maka dia tidak akan mencium bau surga. Artinya ikhwah, tidak mencium bau surga bukan berarti dia bolehlah masuk surga tapi enggak mencium baunya begitu sampai tutup hidung. Enggak begitu maksudnya. Dia enggak mencium bau surga artinya dia enggak masuk surga. Kalau enggak masuk surga berarti masuk neraka dan neraka. Adapun yang namanya Al-A'raf, ikhwah, Al-A'raf, satu tempat yang berada di antara surga dan neraka, itu hanya transit sebentar. Akhirnya nanti mereka akan masuk ke surga. Demikian ikhwah. Baik, kemudian ada kalimat lain yang menunjukkan seorang itu masuk neraka seperti sabda Nabi SAW ketika beliau melihat para sahabat tak sempurna wudunya sehingga tumitnya enggak kena air ketika wudu. Apa kata beliau? Wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit yang masuk neraka. Coba, apakah maksudnya itu tumitnya aja masuk neraka, orangnya enggak? Kan tidak. Artinya orangnya juga masuk neraka. Demikian ikhwah. Jadi itu merupakan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan orang itu masuk ke dalam neraka. Apakah dia disebutkan tidak masuk surga ataukah tidak mencium bau surga, itu maksudnya adalah dia masuk ke neraka. Baik. Ketika dikatakan tidak masuk surga, apakah memang selamanya enggak masuk surga? Apakah memang selamanya enggak masuk surga? Demikian ikhwah. Sama seperti tadi itu, dia enggak mencium bau surga. Apakah selamanya enggak mencium bau surga? Ikhwah, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang kekal dalam neraka dan takkan pernah masuk surga itu hanya orang kafir. Seperti yang sudah kita singgung tadi itu bahwasanya walau setipis apapun, sekecil apapun iman seorang mukmin, pasti nanti Allah akan masukkan dia ke surga. Setelah dia masuk neraka terlebih dahulu. Tapi satu hari Allah akan masukkan dia ke surga. Gak ada orang mukmin yang sekecil apapun imannya, setipis apapun imannya yang kekal dalam api neraka. Yang kekal di api neraka hanya orang kafir. Hanya orang-orang kafir yang bukan muslim. Baik, ketika dikatakan tidak mencium bau surga atau tidak masuk surga, apakah artinya tidak selamanya enggak masuk surga? Bukan begitu ikhwah. Artinya ya, tidak masuk surga langsung. Ya. Jadi artinya apa? Dia akan masuk neraka dulu. Yang masuk surga langsung kan hanya dua ikhwah. Pertama, yang sab'una alfan yadkhul jannah bighairi hisab, yang 70 ribu orang yang masuk surga dengan tanpa hisab. Satu lagi yang mereka yang yuhasabu hisaba yasira, mereka yang dihisab tapi hisabnya mudah, langsung tuh masuk surga. Kalau yang tadi tidak ada dihisab, langsung masuk surga. Yang kedua pakai dihisab tapi hisabnya mudah, ya, masuk surga. Adapun orang-orang yang dikatakan tak akan masuk surga, maksudnya ya yaitu tidak akan langsung masuk surga. Jadi gimana? Mereka akan masuk via neraka dulu. Ini yang kena hisaban asiro, yang dihisab dengan hisaban yang sulit. Jadi masuk neraka dulu, baru masuk surga. Karena namam itu, tidak ada seorang pun ulama mengatakan namam itu kafir murtad keluar dari Islam. Enggak ada. Ada dengan ikhwah. Ya, jadi maksudnya adalah mereka enggak langsung masuk surga, tapi masuk neraka dulu, kemudian mereka masuk ke surga. Demikian ikhwah. Demikian juga sabda Nabi SAW, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka ganjarannya adalah neraka jahannam kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya ini ikhwah seolah mengindikasikan bahwasanya orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja itu berarti kekal selama-lamanya, berarti dia murtad. Demikian ikhwah. Kalau dia menghalalkan darah mukmin itu jelas. Karena menghalalkan sesuatu yang haram, ya, meyakini halalnya sesuatu yang haram itu suatu hal yang membuat seorang itu jadi murtad. Demikian ikhwah. Tetapi maksudnya adalah ikhwah, yaitu sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, saking lamanya dia di neraka sehingga mirip dikatakan kekal selamanya. Karena dia bukan orang kafir, maka dia tetap akan masuk ke dalam surga. Allahu a'lam bissawab. Naam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustaz, Ustaz, Allah akan datang pada hari kiamat bersama para malaikat yang berbaris-baris atau bersaf-saf. Apakah kaum muslimin juga akan melihat Allah pada hari kiamat nanti sebelum masuk surga? Dan pertanyaan kedua, bagi ahlus sunnah akan bisa melihat wajah Allah di surga ini kapan saja atau hanya sekali saja, Ustaz, atau ada jadwal tertentu? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
1: Ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Apakah ketika nanti di mahsyar orang-orang mukmin akan melihat Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat itu bersaf-saf. "Waji'a yauma idzin bi jahannam," dan akan didatangkan pada waktu itu neraka jahannam. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Ahli sunnah wal jamaah menyebutkan bahwasanya datangnya Allah yaitu datang yang hakiki, bukan majazi, tapi ma yaliku bijalalihi, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bi ghairi tashbihin, tidak disamakan dengan makhluk, wala ta'tilin, tidak dinafikan, wala ta'wilin, wala tahrifin, tidak boleh ta'wil kepada yang lain-lainnya. Demikian ikhwah. Lantas apakah itu melazimkan bahwasanya Allah akan terlihat pada waktu itu? Allahu a'lam bisawab, karena ayat ini menyebutkan waja'a rabbuka, dan datang Tuhanmu. Datang Tuhanmu apakah pasti terlihat? Allahu a'lam bisawab, karena di situ enggak disebutkan masalah melihat. Di situ hanya informasinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala datang. Ya, datang. Demikian ikhwah. Bukan datang dengan ganjarannya, datang dengan pahalanya, enggak sebagaimana yang ditakwilkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Enggak demikian. Rob Allah datang dengan sendirinya. Ingat, datang tidak ditasybih dengan datangnya makhluk, wala ta'wil, tidak ditakwil juga dengan makna yang lain, dengan makna artinya datang membawa pahala-pahala rahmatnya. Juga tidak juga ta'til, menafikan hal ini, karena dianggap itu merupakan menyerupai dengan makhluk. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini Allahu a'lam bishawab, ayat hanya menyebutkan bahwasanya Allah itu datang. Tidak menyebutkan masalah melihat di situ. Baik, apakah melihat Allah di surga itu terus atau sesekali ada jadwalnya? Allahu a'lam bishawab, ya. Apakah ada jadwalnya? Apakah sekali itu saja ataukah terus-menerus sejak saat itu, maka penduduk surga akan melihat terus atau nanti akan ditutup lagi hijabnya? Allahu a'lam bisawab, zahirnya bahwasanya penduduk surga akan diberikan nikmat yang lebih daripada nikmat surga tersebut. Setelah itu apakah ada jadwal atau enggak jadwal, Allahu a'lam bisawab, karena ini perlu penjelasan yang lebih detail. Allahu a'lam bisawab. Ikhwah, itu saja kajian kita ya untuk pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan hati, tetap berada di atas Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat salafus saleh terdahulu. Karena kalau tidak ada pilar yang ketiga ini, maka seorang muslim akan tersesat jauh dari pemahaman yang seharusnya dia pahami. Karena sebagaimanapun apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, bahwasanya barang siapa yang ingin ambil sunnah, maka ambillah sunnah orang yang sudah meninggal di hadap para sahabat Nabi SAW. Harus dipahami sesuai dengan pemahaman para salafus saleh terdahulu. Jangan dipahami dengan pemahaman sendiri atau pemahaman dengan para ulama yang sudah terkontaminasi dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu-ilmu yang memang diadopsi dari orang-orang Yunani kuno terdahulu. Ikhwah, itu saja kajian kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema yaitu melihat wajah Allah di surga. Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita dan menambah kerinduan kepada surga, serta semangat untuk memperbanyak amal soleh dan menjaga keikhlasan dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
2: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
5: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita, kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak. Hidup dalam kegelapan.
1: Ya Allah!
0: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
2: Jalan apa yang harus aku tempuh?
3: Jalan apa yang harus aku tempuh?
0: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
4: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Quran.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia, jika kami masih juga kembali kepada kekafiran. Sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim. Dia Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku.

Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik."

Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka.

Sesungguhnya pada hari ini, aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia.

0: بِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ.
1: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.

0: dan katakanlah, Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mushafnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustaz Abdullah Zain MA Hafidhullah Ta'ala. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kita hormati bersama Al-Ustaz Saiful Bahri LC, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hijrah Hafizahullah Ta'ala, segenap Ustaz dan Ustazah dan juga para wali santri serta hadirin hadirat, tidak lupa anak-anakku para santri Pondok Pesantren Darul Hijrah, juga para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majlis ini, di Masjid Baitur Rashid. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa tema pengajian kita hari ini? Mendidik anak adalah mendidik diri sendiri. Yang dimaksud dengan diri sendiri itu siapa? Siapa? Orang tua. Yang merasa orang tua angkat tangan. Alhamdulillah, berarti pengajiannya enggak salah alamat nggih. Orang tuanya pada hadir. Jadi orang tua itu punya tugas mendidik anak atau merusak anak? Mendidik atau merusak? Jenengan itu selama ini mendidik anak atau merusak anak? Masih saat mikir di situ. Jamaah yang kami hormati, rata-rata dari kita kalau ditanya, kamu ini mendidik anak atau merusak anak? Rata-rata dari kita akan menjawab, kenapa? Mendidik. Tidak ada di antara kita yang mau dikatakan dia merusak anaknya. Tapi apakah klaim tersebut sesuai dengan realita? Kita mengklaim, ngaku mendidik anak. Tapi kenyataannya, di dalam keseharian, apakah kita sudah mendidik anak kita atau justru sebaliknya? Saya kasih ilustrasi. Ada sebuah hadis yang sering kita dengar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Setiap apa? Bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu penafsirannya banyak. Ya, ketika kita membaca keterangan para ulama, kita akan dapatkan mungkin lebih dari sekian belas penafsir. Salah satu penafsiran yang sangat kuat, makna dari fitrah adalah kecenderungan dan kesiapan untuk menerima kebaikan. Apa penafsirannya? Kecenderungan dan kesiapan untuk menerima apa? Kebaikan. Jadi bayi yang terlahir itu pasti dia itu lebih suka kepada kebaikan daripada kebalikannya kebaikan apa? Daripada keburukan. Bayi yang terlahir di rumahnya kiai atau preman? Dua-duanya. Bayi yang terlahir di keluarga muslim atau non-muslim? Dua-duanya. Karena Nabi SAW mengatakan kullu mauludin, semua, setiap bayi, semua bayi. Siapapun orang tuanya, apapun agamanya, bagaimanapun lingkungannya, semua bayi itu ketika terlahir dia punya fitrah. Apa tadi fitrah? Kecenderungan dan kesiapan untuk menerima kebaikan. Saya tanya sama jenengan, bayi itu fitrahnya, kecenderungannya itu suka kelembutan apa kekerasan? Kelembutan. Mau buktinya?

Ada. Itu namanya apa? Fitrah. Wis gawan bayi. Carane wong Jawa. Sudah bawaan bayi. Tapi kenapa kita mendengar berita? Ada anak-anak SD sekelas ngebuki kancane. Temennya ini dijadikan sebagai sangsak hidup. Babak belur, sudah memohon supaya jangan dipukuli, sudah menangis, tetap teman-temannya ini enggak punya belas kasihan. Kenapa bisa anak yang aslinya mencintai kelembutan, kok kemudian berubah menjadi begitu buasnya? Siapa yang merusak fitrah tersebut? Siapa? Kok ragu? Siapa yang paling bertanggung jawab? Kalau bukan orang tuanya. Ternyata orang tuanya ini selalu mempraktikkan sikap kasar. Suka bentak-bentak. Melotot. Sukanya main fisik. Akhirnya karakter asli berupa kelembutan itu lambat laun berubah menjadi apa? Kekerasan. Ditambah lagi tontonan yang dia tonton. Semak. Semak apa jenis? Smackdown. Pukul-pukulan, gebuk-gebukan. Dan main gamenya, game apa? Bunuh-bunuhan. Kalau main game tembak-tembakan itu kan semakin pas kena. Kena apa? Kepala? Mungkin ya, saya nggak tahu juga sih. Maka skornya akan semakin tinggi. Ya, kalau nembak pas kepala, skornya berapa? Kalau nembak kena kaki, skornya berapa? Mungkin ya, mungkin. Kalau kena kepala, skornya 100. Kalau kena kaki, skornya 5 mungkin ya. Jadi ngerti. Berarti begitu nembak kepala kena, alhamdulillah. Bayangkan. Mati nih wong ngomongnya apa? Alhamdulillah. Ustaz itu kan cuma game. Iya, tapi itu sedang menumpulkan sensitivitas seseorang. Lagi-lagi yang salah anaknya atau orang tuanya? Anaknya atau orang tuanya? Yang main game siapa? Anak. Loh, orang tuanya salahnya di mana? Ngasih HP. Dan tanpa pengawasan. Atau minim pengawasan. Maka pertanyaannya, orang tua mendidik anak atau merusak anak? Nah, mulai berubah toh? Contoh fitrah yang lainnya. Anak itu fitrahnya pantang menyerah. Apa fitrahnya? Pantang menyerah. Apa buktinya? Nah. Bagus. Ketika anak itu latihan jalan. Anak itu latihan jalan, prosesnya panjang atau pendek? Panjang. Mulai dari apa? Merongkok. Tetehan. Bayi itu pertama kali apa dulu toh? Melumah disit. Baru nopo? Tengkurep. Ya, habis itu? Berangkang. Gelangsur. Belum, gelangsur ya. Ya, terus? Berangkang. Terus? Latihan berdiri dulu. Tretian boy, kalau mau. Latihan berdiri. Habis itu baru?
Tretean, pegangan, habis itu baru jalan. Saya tanya sama jenengan,

dalam proses panjang latihan berjalan itu, pernah nggak bayi jatuh? Bukan pernah, sering. Pernah nggak ketika terjatuh itu tubuhnya terbentur tembok, terbentur lantai, terbentur tiang? Pernah? Sering. Berdarah pernah nggak? Sering. Dan itu berkali-kali. Pertanyaannya, pernah nggak jenengan melihat ada bayi putus asa gantung diri? Gara-gara apa? Berkali-kali jatuh. Pernah? Enggak pernah. Jadi aslinya manusia itu punya karakter pantang menyerah. Kenapa sekarang ada generasi micin yang begitu gampang untuk menyerah dengan keadaan? Ada masalah dikit, pak bali. Ora betah neng pondok. Kenapa ada yang seperti ini? Padahal aslinya dia itu adalah orang yang punya karakter pantang menyerah. Bisa jadi lagi-lagi yang paling bertanggung jawab siapa? Orang tuanya. Karena orang tuanya ini selalu mendidik anaknya untuk pesimis. Pak, saya pengen anu, kamu nggak bisa. Saya pengen anu, kamu tuh kemampuannya nggak nyampe segitu. Saya pengen, kamu tuh anak miskin, kamu. Akhirnya setiap hari dia dikatakan nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Nggak mampu, nggak mampu, nggak mampu. Modal pantang menyerah yang telah Allah tanamkan di dalam jiwa anak tersebut hancur, rusak gara-gara orang tuanya tidak membangun sikap optimisme di dalam hati anaknya. Berarti orang tua itu tugasnya untuk mendidik siapa? Anak atau mendidik diri sendiri? Hah? Mendidik diri sendiri plus mendidik anak. Apa dalilnya? Ya. Apa dalilnya orang tua itu punya tugas? Selain mendidik anak, dia harus mendidik anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah Azza wa Jalla memberikan perintah kepada siapa di dalam ayat ini? Kepada para orang tua. Wahai para orang tua, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berarti yang disuruh dijaga itu diri sendiri atau keluarga? Dua-duanya. Yang nomor satu yang mana? Diri sendiri. Itu dalilnya. Jadi kita itu kalau mau mendidik anak, kita harus didik diri sendiri. Ada sebagian orang tua, Masya Allah, peduli sekali kalau punya mobil. Kalau punya mobil, peduli sekali. Dibikinkan garasi supaya enggak apa? Kehujanan, kepanasan. Kalau ditinggal dalam waktu yang lama, dibungkus apa? Mantel mobil maksudnya. Supaya enggak nopo? Kena debu. Nanti kalau tetap berdebu di apa namanya itu? Disulaki. Nanti kalau belum bersih di cuci, kalau perlu dimasukkan ke salon mobil. Yeah. Begitu perhatiannya kepada mobilnya. Pertanyaannya, apakah seperti itu perhatian dia kepada anaknya? Banyak orang tua membiarkan anak perempuannya keluar dari rumah tanpa ditutup auratnya. Perhatian dia sama mobil bisa lebih besar daripada perhatian.

0: pemberian dia kepada anak perempuannya.
1: Sekali ditutup, tutupnya rapat jipet. Kapan? Pas mati. Ya. Ketika diapain? Ketika dikafani. Ya. Loh, kemarin ketika masih hidup gak pernah ditutup. Sekarang begitu mati baru ditutup serapat-rapatnya. Ya. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah selain kita memperhatikan anak kita, kita juga harus memperhatikan diri kita. Makanya Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsirkan surat Nabawi At-Tahrim ayat berapa? Ayat 6. Allah Azza wa Jalla, Imam Mujahid rahimahullah berkata, ittaqullaha azza wa jalla wa ausu ahlikum bitaqwallah. Arti dari jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Artinya adalah, wahai para orang tua, bertakwalah kalian kepada Allah dan ajak anak-anak kalian untuk bertakwa. Berarti kalau kita pengin anak-anak kita bertakwa, mulai dari siapa? Orang tuanya bertakwa. Kalau pengin anak-anaknya pada sholat, maka harus mulai dari siapa? Orang tuanya. Le, wis azan, mangkat, masjid. Ramane ngapa? Dolanan apa? Manuk. Turun perkutu, turun lampu. Biungnya ngapa? Nonton? Sinetron. Udah matching yang seperti itu. Jadi kalau kita ingin mendidik anak kita, maka mulailah dengan mendidik diri sendiri. Caranya gimana, Ustaz? Cara mendidik diri sendiri. Pembahasan tentang cara mendidik diri sendiri, cara mendidik orang tua, akan kita bagi menjadi 3 poin. Yeah. Karena memang kita nyari sekolah jurusan orang tua. Bukan-bukan? Tidak ada. Kalau pengen jadi arsitek, ada sekolahnya. Pengen jadi dokter, ada sekolahnya. Pengen jadi apa lagi? Insinyur, ada sekolahnya. Pengen jadi presiden, mana sekolahnya? Pengen jadi orang tua, nggak ada sekolahnya. Makanya perhatikan baik-baik. Ya, mendidik diri sendiri, maknanya kita bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, mendidik diri sendiri berakidah. Mendidik diri sendiri berakidah. Yang kedua, mendidik diri sendiri beribadah. Dan yang ketiga, mendidik diri sendiri berakhlak. Coba diulangi, apa yang pertama? Berakidah. Yang kedua? Beribadah. Yang ketiga, berakhlak. Kita bahas 1 persatu dari 3 poin ini. Jadi kalau kita ingin mendidik anak kita dengan baik, maka kita harus mendidik diri kita sendiri. Kita awali dengan poin yang pertama, yaitu mendidik diri sendiri berakidah. Kenapa poin tentang akidah ini ditaruh di 1? Karena akidah adalah pondasi. Saya sering memberikan ilustrasi. Antara botol ini dengan masjid ini, lebih kokoh mana? Lebih kokoh mana? Masjid. Botol ini untuk menjatuhkannya butuh berapa orang? Butuh berapa orang? 1 orang. Butuh energi besar atau kecil? Kecil. Cukup pakai 1 jari. Wah, nemburinya melu ya. Tapi masjid ini, ayo kita semuanya, jumlahnya berapa ratus, kita berdiri, kita dorong bareng-bareng. Apa yang terjadi? Anteng. Masjidnya tetap kokoh berdiri. Kenapa? Karena kuat pondasinya. Ini botol, kenapa gampang sekali untuk dirubuhkan? Karena tidak ada pondasinya. Maka orang akan kuat kalau pondasinya kuat. Mengapa di zaman ini banyak anak-anak yang gampang sekali untuk putus asa? Cuma gara-gara dibully sama temennya, terus akhirnya bunuh diri. Cuma gara-gara diputus pacar, ya, terus sampai gantung diri. Cuma gara-gara minta HP Android nggak dibeliin, ngambek. Kenapa anak-anak zaman ini mentalnya mental kerupuk kudanen? Ya, tahu kerupuk kudanen? Ya. Kerupuk itu keras apa rapuh. Ya. Sudah rapuh masih apa? Kudanen kayak ngapa ya? Kayak gigi. Jadi kayak nggak ada kekuatan sama sekali. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Karena pondasinya ini nggak kuat. Ya. Pondasinya enggak kuat. Akidahnya enggak kuat. Coba kita bandingkan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Coba lihat para sahabat. Mereka secara fisik mungkin, ya, kayak Ibnu Mas'ud itu kan secara fisik lemah, kurus gitu. Bahkan sampai ketika naik pohon, ya, nanti orang mentiung, ya, apa nih, batangnya. Saking apanya? Saking kurusnya. Sampai para sahabat saat itu otomatis, ya, nggak bermaksud untuk mentertawakan, otomatis ketawa ketika ngelihat betisnya siapa? Ibnu Mas'ud. Yang begitu kurusnya. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian menertawakan kurusnya betis Ibnu Mas'ud? Sungguh betisnya Ibnu Mas'ud ini lebih berat di dalam timbangan Allah dibandingkan Gunung Uhud. Berat karena apa? Karena akidahnya. Para sahabat dahulu, kenapa akidahnya kuat? Kenapa mentalnya kuat? Karena akidahnya dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hal itu diceritakan oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, kanu yastahibbuna awwala ma yufsihu an yu'allimuhu la ilaha illallah. Para sahabat dahulu, begitu anaknya bisa ngomong, yang pertama kali diajarkan adalah la ilaha illallah. Kayak wong Banjar, ya. Saya tanya kok meneng bae. Kayak wong Banjar. Anaknya jenengan begitu bisa ngomong gitu, yang diajari apa? Pok ame-ame. Ya. Ya. Para sahabat dahulu yang pertama kali diajarkan begitu bisa berbicara adalah kalimat la ilaha illallah, dan la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Ustaz, anakku wis gede-gede kepriwe, Ustaz? Ya gawe maning. Wis tuwa, Ustaz. Ya putu, Nek. Ya, kan banyak kan kakek nenek yang mendapatkan tugas baru. Karena bapak ibunya pada kerja, akhirnya anaknya dititipkan sama Mbah Kakung dan Mbah Putri. Ayo. Ya. Jadi jangan yang diajarin cuma pok ame-ame, terus apa maning? Cilukba. Ya.
0: Ajarin la ilaha illallah.
1: Ya.
0: Supaya yang pertama kali terpatri di dalam benak anak tersebut adalah kalimat tauhid.
1: Begitu sudah bisa baca, ajari surat Al-Fatihah. Ya.
0: Begitu sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jelaskan makna dari ayat tersebut kepada anak kita. Tentunya dengan bahasa yang mudah dicerna oleh anak kita. Iyyaka na'budu. Apa artinya? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Dan sebelum ajarkan itu kepada anak kita, kita sebagai orang tua mencontohkan hal tersebut. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu wahai Rabbi kami beribadah. Maka kita sebagai orang tua beribadahlah hanya kepada Allah azza wajalla. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah, bergantunglah kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Sinten? Allah. Kalau selain Allah, itu hanya satu dari tiga kemungkinan. Kalau Allah itu kan maha hidup, nggak mungkin mati. Kalau selain Allah, satu dari tiga kemungkinan. Satu. Kok sepi? Satu. Makhluk hidup yang bakalan mati. Dua. Dua, benda mati. Tiga, sepi ini. Tiga, mantan makhluk hidup, alias wong mati. Yang boleh disembah yang mana? Yang mana yang boleh disembah dari tiga ini? Tidak ada. Makhluk hidup sesoleh apapun gak boleh disembah. Karena bakalan mati. Apalagi yang nomor dua. Nopo nomor dua? Benda mati. Contohnya, batu, pohon, air, apalagi? Ya. Yang ketiga boleh disembah. Mantan makhluk hidup boleh disembah. Alias wong mati. Wong masih urip ya ora oleh apa maning? Wis mati. Tidak boleh. Maka orang tua mencontohkan kepada anaknya bahwa nak, kita kalau beribadah ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Butuh apa-apa, pergi ke masjid, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan minta ke kuburan. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada anak-anak kecil umur 6 tahun, 7 tahun. Salah satunya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan kata beliau hadis ini hasan sahih, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Sudah njenengan pesan itu kepada anak njenengan? Sudah atau belum? Belum. Anak-anakku, kalau pas lagi akhir bulan, duit lagi apa? Menipis. Ya. Diajari sama bapak ibumu suruh ngapain? Hah? Suruh nelfon bapak ibu toh? Iya. Pernah nggak diajari sama bapak ibumu, nak, nanti kalau kamu kehabisan duit, mintalah sama Allah. Pernah?
1: Hah? Kok sepi? Berarti belum pernah ya? Belum pernah. Kenapa kita enggak biasakan anak kita untuk apa-apa minta sama Allah Azza wa Jalla? Itulah akidah. Itulah akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada masalah apa-apa cepat-cepat sholat. Sebagaimana yang dituturkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada masalah beliau cepat-cepat sholat. Hadis riwayat Ahmad dan isnadnya dinilai hasan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi Rasulullah SAW begitu ada masalah, cepat mintanya sama Allah. Coba saya tanya sama jenengan. Pintu rumah yang jenengan digedor-gedor. Biasanya yang gedor-gedor siapa? The collector. Apa yang jenengan lakukan? Melompat. Lewat jendela. Ada di antara kita yang begitu tahu yang datang debt collector, kolektor wudu, terus gelar apa? Sajadah. Terus apa? Salat. Salate kuwi ora ben karena lunga gitu loh. Tapi salat betul-betul berdoa memohon kepada Allah. Ada di antara kita yang seperti itu. Ustaz, apa nek tai kuwi terus dadi ujug-ujug mak tebluk. Karung isinya duit gitu loh. Saya belum pernah nyoba, makanya dicoba. Beneran ki Ustaz, yo ora ngerti wallahu alam. Jenengan itu enggak usah mikir bagaimana cara Allah ngasih jenengan. Itu enggak usah mikir. Yang jenengan pikirkan adalah apakah jenengan sudah minta sama Allah. Itu tugas kita. Jadi kewajiban kita adalah minta sama Allah. Lantas bagaimana Allah Azza wa Jalla mengabulkan permintaan kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah sudah minta atau belum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mintanya sudah benar atau belum. Buat Allah mudah sekali untuk membuat debt collector tadi hatinya. Hatinya luluh lah jan melasi temen, wis bebas baik. Apa anak kayak gue? Ya mungkin saja. Inna qulubal ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati manusia itu di antara dua jari Allah. Dan Allah akan membolak-baliknya sekehendak Allah. Ini adalah poin yang pertama. Apa poin yang pertama? Mendidik diri sendiri berakidah. Kita pindah poin yang kedua. Apa tadi? Mendidik diri sendiri beribadah. Tadi kita sampaikan, kenapa kita dahulukan akidah? Karena akidah adalah pondasi. Pondasi tok cukup atau tidak? Tidak cukup. Masjid ini nih, kalau pondasinya kuat sekuat-kuatnya, tapi tidak ada, kok nggak ada pondasinya? Usana pondasinya kok? Pondasi masjid ini sekuat-kuatnya, tapi tidak ada tiangnya, tidak ada temboknya, tidak ada atapnya. Gimana manfaatnya? Kurang. Susah kita mau sholat. Wong gak ada atapnya, gak ada temboknya, gak ada tiangnya. Maka setelah kita menguatkan pondasi, kita perlu menambahkan di atas pondasi itu tiang. Dan tiang itu adalah ibadah. Dan ibadah yang paling inti adalah sholat. Makanya kalau kita pengin anak-anak kita beribadah dengan baik, contohnya sholat, orang tuanya harus mengawalinya dengan mencontohkan dan mendidik dirinya sendiri untuk sholat. Ini mungkin salah satu hikmahnya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari beliau bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum." Laksanakanlah sebagian salat kalian di rumah. Laksanakan, kerjakanlah sebagian salat kalian di rumah. Salat apa? Salat apa? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung ikhwan apa akhwat. Kalau akhwat, semua sholat, ya fardu ya sunnah. Kalau ikhwan, sholat sunnah. Dan itu dipertegas oleh Nabi SAW dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari juga, inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat yang paling afdol yang dilakukan oleh seseorang adalah sholat yang dia lakukan di rumahnya kecuali sholat fardu. Berarti selain sholat fardu, sholat apa berarti? Ya sholat sunnah contohnya apa? Sholat duha, tahajud, istikharah. Hah? Qobliyah ba'diyah. Terus? Tahajud wis murung. Udah. Terus apa lagi? Witir ya wis gak apa-apa. Terus? Salat wudhu. Ya. Salat sunnah mutlak. Seluruh salat-salat sunnah ini dianjurkan dilakukan di rumah. Pertanyaannya, kenapa? Kita bikin masjid, kenapa enggak di masjid? Kenapa di rumah? Salah satu hikmahnya barangkali adalah supaya anak kita melihat bapak dan ibunya sholat. Begitu dia bisa melihat, di usia berapa bayi bisa melihat? Dia pada dua bayi apa rasanya? Usia berapa? Sekitar 5 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Begitu melihat, melek. Yang dilihat adalah ibunya lagi pakai rukuh, gelar sajadah, sholat. Nanti gak lama kemudian ngelihat lagi bapaknya pakai peci, pakai koko, lagi sholat. Seandainya setiap hari, sejak bayi anak itu sudah melihat bapak ibunya seperti itu, maka dia akan terdidik, oh begini tuh caranya beribadah kepada Allah. Coba sekarang, kenyataannya gak seperti itu. Begitu melek, plak, lagi dolanan, kaple. Siapa gue? Ya masa ibu-ibu dolanan kaple ya? Begitu melek, ibunya lagi live TikTok. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika kita ngelihat ada anak yang kecanduan gadget, itu siapa yang paling bertanggung jawab? Orang tua. Dia pengen anaknya gak kecanduan gadget. Lawang orang tuanya juga kecanduan gadget. Ya. Maka supaya anak kita rajin beribadah, dimulai dari orang tuanya rajin beribadah. Contoh dari ibadah yang paling pokok adalah sholat. Kemudian ibadah apa lagi Ustaz? Salah satu ibadah yang perlu kita biasakan buat anak kita adalah baca Al-Quran. Kalau pengen anak kita rajin baca Al-Quran, maka kita sebagai orang tua harus nyontoni rajin baca Quran. Ada sebagian orang baru nonton acara Hafidz Indonesia. Ya. Ngelihat ada anak umur 7 tahun sudah hafal berapa juz? 30 juz. Akhirnya semangat, panggil anaknya, ayo leh, sini leh. Kita punya program menghafal apa? Al-Quran 30 juz. Seminggu ya. Ki wong tuane paham apa ora? 30 juz itu berapa? Ternyata orang tuanya suruh baca jebule burung bisa. Maka kalau kita pengen mendidik anak kita baca Quran, mulai dari orang tuanya belajar baca Quran. Ada orang tua yang belum bisa baca Quran? Sebuah penelitian mengatakan 65% sampai 72% masyarakat Indonesia nggak bisa baca Quran. Berapa? 65%. Berarti yang bisa baca 35%. Jenengan sing ngendi? Sing 65 apa 35? Jenengan ini yang minoritas atau yang mayoritas? Jenengan pengen yang mayoritas apa minoritas? Ya. Mayoritas muslim tapi minoritas tapi mayoritas enggak bisa baca Quran. Subhanallah. Siap? Siap enggak? Harusnya jenengan tanya dulu siap apa gitu loh. Siap baca latihan belajar Quran atau tidak? Siap. Malu enggak? Enggak lah. Ya. Ustaz, kita kan sekarang sudah banyak TPQ, sudah banyak MI, sudah banyak SDIT, sudah banyak pondok. Ngapain repot-repot kita orang tua yang mendidik? Sudahlah, anak masukkan kemana? Pondok, TPQ. Pulang-pulang dari pondok sudah bisa baca Quran. Repot-repot teman, Ustaz. Ini pola pikir praktis tapi nggak benar. Kenapa? Kalau misalnya jenengan mengandalkan guru TPQ, guru MI, guru SDIT, guru pondok untuk ngajari anak jenengan baca Quran, jenengan rugi. Ruginya di mana? Yang dapat pahala itu siapa nanti? Guru TPQ. Coba jenengan bayangkan ya, guru TPQ itu yang ngajari anak jenengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari anak baca Bismillahirrahmanirrahim. Minimal berapa? Kalau mau sholat, pas sholat ding, minimal berapa? 17 kali toh. Karena sehari sholat berapa? 5 kali. Itu minimal loh kalau baca Al-Fatihah toh. Belum dibaca, belum kalau dia baca suratan, mau pindah suratan baca Bismillah. Kita ngomong minimal dulu. Ketika anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa pahalanya? Satu huruf berapa? 10. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Orang tahu ngitung? Oh, ngitungi utang terus. Berapa huruf? 19. Berarti ketika anak membaca Bismillahirrahmanirrahim dapat berapa? 190 pahala. Yang dapat anak itu atau gurunya? Dua-duanya. Kenapa? Karena Nabi SAW menjanjikan orang yang ngajari kebaikan akan dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Yang ngajari anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim tadi siapa tadi? Guru TPQ. Berarti begitu anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim, selain guru TPQ-nya itu dapat pahala, selain anaknya dapat pahala, guru TPQ-nya juga dapat pahala. Berapa tadi? 190. Sehari berapa kali tadi bacanya minimal? 17 kali. Berarti 190 kali 17. Berapa? Ini guru matematika. 3.230.000. Itu baru dihitung baca bismillahnya. Belum alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Berapa? Itu semua pahalanya diborong sama guru TPQ. Jenengan kebagian apa? Rugi ya. Rugi. Makanya kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala, minimal orang tua itu ngajari Al-Fatihah dan suratan pendek. Gue minimal. Suratan pendek karena itu yang biasa dipakai, dibaca di ketika apa? Ketika sholat. Itu minimal. Masa yang minimal itu pun gak dikerjakan. Lebih menyerahkannya kepada siapa tadi? Guru TPQ. Rugi kita. Kalau kita punya anak 10. Dan 10-10-nya yang didik siapa? Guru TPQ. Terus kita dapat apa? Kita kebagian apanya? Maka ayo para orang tua, belajar baca Quran yang benar. Jangan malu untuk belajar alif ba ta. Iqra' jilid 1 atau qira'ati jilid 1 atau tartili jilid 1, terserah pakai buku apa, yang penting sinau. Daripada bingung nganggo buku malah ora sinau. Ya. Yang penting belajar dari awal alif ba ta sa. Alif fatah, alif kasrah, alif dhamma, u a i u. Sik gue. Sekarang sudah beda Ustaz. Aba'a, ta'a. Ya. Terserah, yang penting belajar. Dan jangan gengsi, jangan malu. Pelajaran tahsin, apa? Tahsin. Itu biasanya kalau pertemuan pertama rame. Tapi begitu disuruh mulai baca satu-satu, wah mulai gue. Merotoli gue. Menang apa? Kewenangan. Jebule kaji. Ini orang bisa ngaji. Ternyata Mbah Haji, Mbah Haja, orang bisa ngaji. Padahal sementara ini, selama ini mimpin donga. Jebule orang bisa ngaji. Jangan malu. Malulah kalau nyolong rambutan. Wong ngaji kok malu? Ya. Dah, ini yang keberapa ini? Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Mendidik diri sendiri berakhlak. Ini penting, jamaah yang kami hormati. Jadi seseorang itu akan dinilai baik ketika dinilai dari akidahnya, dari ibadahnya, terus dari apanya? Dari akhlaknya. Maka kita orang tua kalau pengin anak-anak kita berakhlak mulia, harus mulai dari kitanya berakhlak mulia. Orang tua kencing sambil berdiri, anak kencing sambil berlari. Orang tua kencing sambil berlari, anak mengencingi orang tuanya. Na'udzubillahimin. Ustadz ngomong kasar, jamai lebih kasar mana? Maka enggak boleh menyentuhi yang tidak baik. Orang tua terutama kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Ya. Yeah. Ustaz, anak saya ini enggak sabaran, Ustaz. Loh, mungkin itu diawali dari siapa? Orang tuanya yang enggak sabaran. Coba perhatikan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Toha. Surat apa? Toha. Ayat 132. Ayat berapa? 132. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'mur ahlaka bis-shalati. Perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Jadi Allah di sini nyuruh kita dua hal. Apa yang pertama? Ajak keluarga sholat. Ajak anak istri sholat. Yang kedua apa? Disuruh sabar. Pertanyaannya, kenapa setelah Allah nyuruh kita ngajak keluarga sholat, Allah nyuruh kita untuk sabar? Karena ngajak sholat itu butuh kesabaran. Sekarang kita itu ngajak anak kita sudah sabar atau belum? Ada sebagian orang tua, Ustaz, anakku angel banget nekon sholat. Kita tanya loh bu, jenengan itu ngajak anak jenengan sudah berapa kali? Wah, habis pingkopang, kaping, kesering. Emang sudah berapa lama? Sudah 1 bulan Ustaz. 1 bulan itu sebentar. Nabi SAW nyuruh kita ngajak anak sholat berapa lama? Berapa lama? Bukan umur, berapa lama ngajaknya? Loh kan sudah sering kita dengar hadis. Perintahkan anak kalian untuk sholat umur 7 tahun. Pukul dia kalau nggak mau sholat umur 10 tahun. Berarti berapa tahun kita suruh ngajak anak sholat? 3 tahun. 7, 8, 9. 10 boleh dipukul. Berarti kita disuruh ngajak anak sholat selama berapa tahun? 3 tahun. 7, 8, 9. 7, 8, 9, 3 tahun. Itu berarti berapa kali kita ngajak? Sehari berapa kali? 5. Kali berapa tahun tadi? 3. Berarti 5 kali 3. Berapa? 15. Setahun berapa hari? 390. 15 kali 390 berapa? Mikir maning. 5.400 kali. Orang tua punya tugas ngajak anak sholatnya, ngajak anak sholat berapa kali? 5.400 kali. Pertanyaannya, sampun apa dereng? Sudah atau belum? Sudah? Masya Allah. Dan ngajaknya nggak boleh kasar. Kenapa? Karena kita baru boleh mukul umur berapa? 10. Berarti dari 7, 8, 9 kita ngajaknya itu harus dengan kelembutan. Le, sholat. Do, sholat. Kalau nggak mau gimana? Kalau nggak mau gimana? Sabar. Sabar apa jewer? Sabar atau jewer? Sabar. Jewer itu keras. Ya. Apalagi jewernya nganti? Ya. Arab gigal. Ya. Itu keras itu. Sabar. Kita ajak anak untuk sholat selama 3 tahun 5.400 kali. Nah, ketika kita nyontoni kepada anak kita ngajak dengan penuh kesabaran dan sabar itu bagian dari akhlak, maka insya Allah anak akan nyontoh orang tuanya. Ketika orang tua itu berusaha menjaga lisannya, ngomongnya yang halus-halus, yang lembut-lembut, yang tidak kasar, maka itu akan dicontoh oleh anak kita. Mendidik itu tidak mendadak. Apa? Mendidik itu tidak mendadak, alias tidak instan. Walaupun zamannya hari ini zaman instan. Apa-apa? Instan. Mie? Instan. Apa lagi? Kopi? Instan. Hari ini apa-apa sebagai serba instan. Tapi pendidikan anak tidak bisa. Tidak bisa instan. Harus bertahap. Kita nyontoni sabar, anak kita akan nyontoh sabar. Kita nyontoni ngomongnya halus, tidak kotor, anak akan nyontoh hal tersebut. Kita nyontoni berperilaku mulia, anak akan mencontoh hal tersebut. Anak jenengan kalau di rumah, bantu orang tua atau tidak? Kalian kalau liburan, bantu orang tua enggak? Bantu apa? Bantu bersihin piring gitu ya. Bersihin piring ini multi tafsir ini. Ngentongakan panganan apa ngumbahi gitu loh. Bantu enggak? Bantu. Jenengan para orang tua, bapak-bapak terutama, kalau pengen anak rajin bantu orang tua nih, maka jenengan bapak-bapak harus nyontoh nih. Nyontoh nih apa? Nyontoh nih bantu istri. Seneng ibu-ibu gitu. Mulanya ngaji ya. jadi kena. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW membantu siapa? Istrinya. Aisyah pernah ditanya oleh Urwah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kalau di rumah? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlih. Rasulullah SAW itu kalau di rumah membantu pekerjaan istrinya. Yakhsifuna lahu. Kalau sandale copot, maka beliau yang ngesol sendiri. Wa yakhitu thawbahu. Kalau bajunya robek, maka beliau sendiri yang nambal. Wa yarfa'u dalwahu. Dan kalau kehabisan air, Nabi SAW nimba sendiri. Hadis riwayat Ibnu Hibban, dan kata beliau sahih, dan juga dinilai sahih oleh Al-A'lami. Bapak-bapak pada nimba apa orang? Ustaz, aku bantu Ustaz nang dapur. Bantu apa? Bojone lagi goreng kerupuk, jenengan bantu apa? Nyicipi sewadan tong. Bojone lagi goreng mendoan, jenengan bantu apa? Ngantuk akan mendoan. Ustaz, kita ini orang sibuk. Ustaz sudah capek kerja di luar, masih suruh bantu ngepel, masih suruh bantu nyapu. Kita ini orang sibuk, Ustaz capek. Masya Allah. Jenengan sama Rasul SAW sibuk siapa? Sibuk siapa? Gampang jawabannya. Gini aja lah, jenengan istrinya berapa? Wajah-wajah kayak kita ini, wajah-wajah memelas semuanya. Saya enggak katakan jenengan kayak kita, termasuk saya maksudnya. Wajah memelas semua. Rasulullah istrinya berapa? Sesibuk itu Rasulullah SAW tetap membantu istrinya. Rasulullah SAW itu hanya kepala keluarga atau kepala negara juga? Kepala negara. Coba yang presiden angkat tangan. Tidak ada. Rasulullah SAW itu kepala negara. Rasulullah SAW itu juga hakim. Kalau ada masalah, ada cekcok, siapa yang mendamaikan? Rasulullah. Rasulullah juga panglima. Panglima perang. Kalau ada perang, beliau mimpin. Rasulullah SAW juga mufti. Mufti itu adalah kalau ada orang punya masalah agama, konsultasinya sama siapa? Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba jenengan bayangkan sesibuk apa Rasulullah SAW. Tapi pun demikian tetap membantu istrinya. Dan itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Ketika kita sebagai kepala rumah tangga mau membantu istri kita, maka itu akan dilihat oleh anak kita, sehingga anak kita pun akan nyontoh. Ya. Maka mulai hari ini, apa yang dilakukan bapak-bapak? Membantu apa? Istri. Masya Allah. Ya. Senang ibu-ibu. Ya. Berarti ngasuk ibu-ibu leha-leha ya, santai gitu ya. Enggak juga. Saling kerja, kerjasama, bergotong royong. Jadi mendidik anak adalah mendidik diri sendiri. Apa dalilnya? Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Bagaimana aplikasinya dalam berapa poin? Dalam 3 poin. Apa yang pertama? Mendidik diri sendiri berakidah. Yang kedua, mendidik diri sendiri beribadah. Yang ketiga, mendidik diri sendiri berakhlak. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara memulai mendidik atau belajar ilmu agama bersama anak dan istri agar semangat dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Mohon sarannya, kira-kira ilmu apa yang diutamakan untuk dipelajari bersama keluarga. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, kalau Anda punya ilmu, maka akan lebih baik Anda yang ngajarkan sendiri. Ini adalah kondisi yang pertama. Jenengan tamatan pondok, jenengan sudah belajar ilmu agama dengan baik, maka Anda sendiri yang ngajari istri dan anak-anak. Tapi seandainya jenengan itu bukan termasuk orang yang menguasai ilmu agama, maka dalam kondisi seperti itu jenengan jadi pelopor untuk mengajak istri dan anak-anak menghadiri apa? Pengajian. Anda yang mempelopori. Mempelopori itu maksudnya ikut Anda berangkat. Istrinya dibonceng, anaknya dibonceng, bareng-bareng menghadiri majelis taklim. Bagaimana supaya mereka semangat? Caranya adalah dengan menjelaskan keutamaannya. Ya, dengan menjelaskan keutamaannya. Keutamaan belajar ilmu agama di dunia maupun di akhirat. Contoh misalnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Contoh keutamaan akan mengangkat apa? Derajat. Di dunia atau di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Di dunia akan derajatnya akan diangkat sama Allah, akan dihormati, akan dimuliakan, akan dijadikan rujukan di dunia. Di akhirat akan diangkat derajatnya di surga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu contoh menjelaskan keutamaan. Keutamaan yang lain misalnya, hadis Nabi SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Keutamaannya akan memudahkan jalan ke surga. Jadi caranya adalah dengan menerangkan keutamaan-keutamaan belajar ilmu agama. Terus apa yang perlu dipelajari pertama kali? Dari kajian tadi bisa disimpulkan apa yang pertama kali? Akidah. Karena itulah pondasi. Karena itu adalah pondasi. Ajak istri, keluarga, anak untuk belajar akidah. Atau Anda sendiri yang mengajarkan akidah kalau memang Anda punya ilmu yang cukup untuk mengajarkan itu. Dan mengajarkan akidah itu bukan berarti mengabaikan masalah ibadah dan akhlak. Enggak. Ya, karena ada sebagian orang salah persepsi. Ya, salah persepsi. Dipikir memprioritaskan akidah itu artinya mengabaikan hal-hal yang lain. Enggak seperti itu. Memprioritaskan itu artinya ini didahulukan. Bukan berarti yang itu diabaikan, enggak. Yang ini porsinya lebih besar dibandingkan yang itu. Itu maksud dari memprioritaskan. Bukan artinya adalah menutup mata dari aspek-aspek agama yang lainnya. Ustaz, saya punya anak perempuan usia 4 tahun. Apakah model pendidikan reward dan hukuman sudah bisa diberikan pada usia tersebut? Kalau ada, bagaimana caranya? Saya pikir anak seperti itu kalau usia 4 tahun apa dia sudah bisa mencerna? Maksudnya dengan kalau dijewer, kalau di kalau dipelototi atau kalau dikasih sesuatu, kalau dia sudah bisa mencerna ya enggak apa-apa. Akan tetapi tentunya rewardnya disesuaikan dengan usianya. Ya. Kenapa ada sebagian orang tua ngasih rewardnya ini enggak disesuaikan dengan usianya, sehingga nanti yang repot adalah siapa? Orang tuanya sendiri. Ya, pokoknya kalau tamat SD, kalau tamat TK nanti dibelikan sepeda. Nanti tamat SD dibelikan apa? Motor. Tamat SMP? Mobil. Tamat SMA? Sepur. Itu kan merepotkan diri sendiri. Jadi harus disesuaikan. Dan tidak mesti reward itu berupa materi. Bisa reward itu non-materi. Contoh non-materi apa? Senyuman. Pelukan. Terima kasih. Ya. Dikasih tulisan. Terima kasih. Dikasih penghargaan. Ya. Jadi tidak mesti yang namanya reward itu selalu berupa materi. Hukumannya juga demikian. Hukuman juga disesuaikan. Dan ingat, para ulama kita menjelaskan, Allah Azza wa Jalla, Syekh Ibrahim pernah menyampaikan,

0: Tadi baru 4 tahun, ya. Baru umur 4 tahun. Ustaz, bagaimana nasihat atau penerapan untuk anak yang kecanduan gadget? Jawabannya panjang. Ya. Kalau pengen jawaban panjangnya, Anda bisa baca di buku saya yang terbaru. Judulnya Mengatasi Kecanduan Gadget Pada Anak. Judulnya Mengatasi Kecanduan Gadget Pada Anak. Secara umum, saya sebutkan di situ 3 poin. Yang pertama adalah pengarahan. Poin yang pertama, pengarahan. Poin yang kedua, pembatasan. Poin yang ketiga, pengalihan. Ada berapa poin? 3. Yang pertama apa? Pengarahan. Yang kedua, pembatasan. Yang ketiga, pengalihan. Yang pertama, pengarahan. Jadi anak ini harus dapat arahan. Kenapa kecanduan gadget itu bahaya? Jadi anak itu kadang-kadang nggak ngerti bahwa kecanduan gadget itu dampaknya banyak. Saya sebutkan di buku itu ada dampak ekonomi, ada dampak ibadah, ada dampak keimanan, ada dampak sosial, ada dampak macam-macam dampak kesehatan. Jadi anak itu perlu tahu bahwa dia itu bukan dalam kondisi ideal. Ini namanya pengarahan. Yang kedua apa tadi? Pembatasan. Tidak boleh orang tua itu cuek membebaskan sebebas-bebasnya kepada anak. Harus ada pembatasan. Pembatasan itu terkait dengan waktunya, durasinya, terkait dengan konten yang boleh dilihat, terkait dengan tempat boleh dia megang HP, terkait dengan momen dia boleh megang HP. Contoh misalnya, durasi anak itu sebenarnya sih idealnya berapa jam sehari dia boleh megang HP. Ini saya jelaskan di situ, hasil dari penelitian para pakar. Maksimal sekian jam dalam sehari. Kemudian ada tempat-tempat yang kita nggak boleh anak pegang HP. Contoh misalnya ketika kita lagi makan bareng, momen bersama keluarga, nggak boleh anak megang HP. Kalau orang tuanya? Ya sama aja, nggak boleh. Jadi nggak asyik kita makan bareng, semuanya megang apa? HP. Udah ngumpulnya jarang-jarang, sekali ngumpul sibuk dengan HP. Momen waktu istirahat. Siang hari waktu tidur siang, malam hari waktu tidur malam, gak boleh. HP harus dikeluarin. Gak boleh masuk ke kamar. Supaya full istirahatnya. Itu contoh pembatasan. Tapi pembatasan ini gak bisa dilakukan kalau belum ada pengarahan. Sebagian orang tua maunya instan. Pokoknya enggak boleh. Tanpa ada apa? Pengarahan. Susah. Anak sekarang itu beda sama anak dulu. Anak dulu, macam-macam sama orang tuanya, sabuk metu. Dan sabuknya bukan sembarangan. Sabuk apa? Kulit. Kalau anak sekarang enggak bisa digituin. Anak sekarang digituin, kabur dia. Yang terakhir, yang ketiga apa? Pengalihan. Pengalihan itu maksudnya apa? Anak itu kan lagi seneng sama sesuatu. Supaya dia tidak terlalu fokus dalam sesuatu ini, dia harus dialihkan. Dialihkan. Perhatiannya kepada sesuatu yang lainnya yang bermanfaat. Dan sesuatu yang bermanfaat itu saya jabarkan di buku yang tadi saya bilang. Itu ada yang sifatnya ibadah. Ada yang ibadah atau dialihkan kepada sesuatu yang sifatnya ekonomi atau dialihkan kepada sesuatu yang sifatnya hobi. Ibadah itu apa? Dialihkan ngaji, dialihkan hadir pengajian, baca Quran, dialihkan ibadah, sholat, dan seterusnya. Itu yang paling penting. Yang kedua, dialihkan kepada ekonomi. Anak dilatih keterampilan yang menghasilkan duit misalnya. Diajari jaga toko, diajari bisnis, diajari pelihara ikan, diajari pelihara ayam, diajari pelihara tanaman yang sifatnya ekonomis. Dan yang ketiga, yang sifatnya apa? Hobi. Boleh, boleh. Selama hobi itu halal. Anak sukanya apa? Main bola. Berarti kita belikan apa? Bola. Anak sukanya main sepeda. Kita belikan sepeda. Anak sukanya baca. Kita belikan buku. Itu subhanallah jamaah yang kami hormati. Dengan izin Allah azza wa jalla. Itu sangat membantu anak tidak mikirin HP terus. Kenapa? Karena ada alternatif kegiatan yang lain. Ya keluar duit, ya resiko. Jenengan beli pulsa keluar duit enggak? Keluar duit. Beli kuota keluar duit enggak? Keluar duit. Beli buku keluar duit. Ya. Ustaz, buku sebentar aja habis, kita beli lagi. Ya akeh ya Ustaz, iya. Saya bikin di rumah kami. Bikin satu ruang, satu ruangan kira-kira yo sepertiga masjid ini kira-kira. Isinya buku tok. Rak ini penuh full. Berapa? 5 rak kali berapa lupa saya, mungkin ada berapa belas rak. Isinya buku tok. Buku pendidikan, buku tentang hobi, buku tentang sejarah, buku tentang ekonomi, buku tentang buku cerita, buku majalah macam-macam ya yang mendidik tentunya. Full, sehingga anak-anak itu ketika pulang dia punya tempat untuk mengalihkan perhatiannya. Dia baca buku gitu. Safar kayak gini misalnya saya safar. Itu yang bikin koper berat salah satunya apa? Buku. Jadi bawa buku itu ada 10, ada 15. Jadi selama safar itu enggak pegangannya HP terus. Terus juga salah satu yang bisa mengalihkan adalah rungon. Sesuatu yang bisa didengarkan. Kalau tadi buku sesuatu yang bisa dibaca. Anak juga kadang-kadang bosan baca, maka kita sediakan sesuatu yang bisa didengar. Salah satu yang saya coba dan itu sangat efektif, audio. Apa? Audio. Anak saya itu favorit banget sama kajian sirahnya Ustadz Khalid. Ustadz Khalid Basalamah. Hafizahullah. Itu satu kajian itu bisa diulang sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali. Ya. Karena memang beliau kalau cerita itu asik gitu loh. Ngalir gitu ya. Sampai kadang-kadang hafal, lebih hafal tentang sirah daripada abinya. Ya. Abi kan itu kan kejadian tahun ini. Di sana ada pasukan ini gitu. Aku orang ngerti ya. Sampai salah satu keinginan terbesarnya adalah ketemu sama Ustaz Khalid. Akhirnya bismillah lah. Ya. Bawa ke Jakarta ketemu sama beliau. Marem pol ketemu sama favorit. Favoritnya Ustaz Lian itu Ustaz itu Abine. Ya enggak apa-apa, yang penting dia mau dengerin. Loh, daripada dia main HP dia dengerin. Ya kajian. Kebetulan di rumah enggak ada TV kan. Nah, begitu nginep di penginapan ada TV Ustaz Khalid. Ya, tidak apa-apa Ustaz Khalid. Ini. Yang didengerin kajian. Itu pengalihan itu. Kita harus kreatif. Ya. Hobi pun juga tidak apa-apa, silakan. Sukanya main bola, sudah. Sekarang jenengan mending mana coba? Anak main bola apa main HP? Main bola. Kenapa coba? Lebih menyehatkan. Pulang-pulang sampai rumah ke mobil toh. Bergerak. Coba kalau HP. Posisinya cuma kayak gini terus. Rusak. Rusak apanya? Rusak matanya, rusak tubuhnya. Rusak dompetnya. Rusak jiwa sosialnya, susah berinteraksi. Kalau main bola kan pasti dia akan berinteraksi dengan orang. Makanya coba jenengan perhatikan. Permainan-permainan mbah-mbah kita dahulu rata-rata menyehatkan. Apa contohnya? Kisi bian pada dolanan apa ora? Petak umpet, apa maning? Benteng-bentengan, apa maning? Hah? gobak sodor, enggrang, layangan, apa maning? Itu rata-rata olah fisik yang itu membuat tubuhnya jadi pada sehat. Lengkapnya Anda baca di buku yang tadi saya bilang, mengatasi kecanduan gadget pada anak. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh asatidah kita dalam format rekaman. Semoga kajian yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkannya. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Tunkahu al-mar'atu li arba', لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Sabah

0: Besar.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Alam

0: قتلتم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون.
1: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: يعقلون.
1: Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wala

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Zone. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Oh.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wat-Tirmidzi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan salatnya 5 waktu.
2: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya.
1: Waktunya.
2: Tidak perlu dengan rukun dan syarat.
3: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
4: fawailul,
2: celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
3: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat,
5: Segera setobat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Besar pahalanya. Alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya. Itu yang paling besar pahalanya.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyadh rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
4: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni wallahi lallahu afrahu bi

0: hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وقضى

0: كَرِيمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

تذكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik taman. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Bupati Purwakarta desak evaluasi keamanan Waduk Jatiluhur usai petugas ditemukan tewas. Gelombang tinggi di Pangandaran, perahu nelayan terbalik dan mercusuar merah patah. Harga kentang naik dari Rp18.000 jadi Rp22.000, pedagang di Pasar Kanoman Cirebon keluhkan daya beli menurun. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain atau Om Zain meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan di kawasan objek vital Waduk Jatiluhur. Permintaan itu disampaikan usai Sumarna, 40 tahun, petugas keamanan Waduk, ditemukan tewas mengambang di area Tanggul Ubruk, Jumat 24 Juli. Bupati saat bertakziah ke rumah duka di Desa Kembang Kuning minggu kemarin menegaskan peristiwa harus jadi momentum perbaikan standar keamanan.
4: Kita serahkan pada pihak kepolisian dan kepolisian sedang terus melakukan penyelidikan.
5: Sebaiknya sih memang harus ada kamera pengawas ya, harus ada CCTV dan sebaiknya penugasan terhadap pengamanan itu harus disesuaikan dengan area. Dan tingkat kerawanan, misalnya kalau tingkat kerawanan dan arealnya yang luas ya nggak bisa oleh satu orang dong, harus orangnya harus ditambah. Terus kalau tempatnya di situ memang objek vital ya nggak bisa kita gelap, harus penerangannya harus ditambah.
3: Sumarna diketahui bertugas sebagai Danton Linmas Desa Kembang Kuning. Ia terakhir terlihat Kamis jam 10 malam. Rekan kerjanya menemukan pos jaga kosong dan motor korban masih terparkir. Jumat pagi, jenazah korban ditemukan mengambang tak jauh dari lokasi. Petunjuk awal berupa HT milik korban ditemukan di atas perahu. Polisi menduga kematian korban berkaitan dengan teguran terhadap sekelompok orang yang melakukan vandalisme di area tanggul. Dugaan itu menguat setelah beredar status WhatsApp korban yang mengeluhkan coretan di Jalan Waduk. Sebuah rumah panggung sederhana yang dihuni satu keluarga di Sukabumi rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah Kamis lalu. Tiga anak yang tengah terlelap di dalam satu kamar meregang nyawa akibat terjebak kobaran api yang membesar dengan cepat.
6: Kebakaran rumah itu terjadi di Kampung Babakan Bandung, Desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Mereka yang menjadi korban tewas adalah Aljenar Malik Saputro yang masih duduk di bangku sekolah dasar, Saka Asadek yang merupakan siswa PAUD, dan Syakila Almahira Quinza yang masih balita. Kapolsek Nyalindung, Ibtu M. Yanuar Fajar menjelaskan, peristiwa bermula dari pemadaman aliran listrik sejak pukul 18. Dalam kondisi gelap gulita, Aljenar sempat menyalakan lilin di ruang tamu sebagai penerangan darurat sebelum akhirnya beranjak tidur. Setelah menyalakan lilin, kemudian tidur dan terjadilah kebakaran. Fajar mengungkapkan, korban merupakan saudara kandung yang selama ini tinggal bersama neneknya Nia Kurniasi. Ketiganya ditemukan meninggal dunia dalam satu ruangan setelah sempat tertimbun material kayu bangunan yang terbakar. Luka bakar yang dialami korban hampir 100% dan ada beberapa bagian organ tubuh yang hilang.
7: Ini statusnya saudara kandung, cuma tinggalnya sama neneknya. Orang tua kebetulan tidak berada di lokasi, sedang di luar.
3: Cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan kabut tebal melumpuhkan aktivitas nelayan di perairan Pangandaran, Senin 27 Juli pagi. Satu perahu nelayan dilaporkan terbalik di pintu masuk muara Sungai Cikidang. Sementara itu, infrastruktur navigasi berupa mercusuar merah juga mengalami kerusakan parah.
8: Yadi Gunawan, nelayan asal Dusun Parapat, Desa Pangandaran, menjelaskan perahunya dengan nama Lambung Mina Ciamis terbalik akibat hantaman gelombang tinggi sekira jam 6 pagi. Beruntung tak ada korban jiwa, namun mengalami kerusakan cukup parah, yakni lambung perahu belakang berlubang, mesin rusak, dan bahkan tutup mesin hilang tersapu ombak.
9: Lupa wawan tuh. Ini mesinnya tuh, tutup mesinnya hilang.
10: Potong.
9: Iya sirin. Jebol, berulung, rusak parah perahunya tuh.
11: Nading, hilang semua.
8: Ketua SAR Barakuda Sakyo Adrianto membenarkan peristiwa terbaliknya kapal nelayan itu. Menurutnya, insiden kecelakaan laut di muara Sungai Cikidang murni disebabkan oleh faktor cuaca buruk, gelombang, dan kabut. Meskipun kerugian material cukup signifikan, respon cepat komunitas nelayan memastikan tidak ada korban jiwa. Dirinya memperkirakan, akibat kejadian itu biaya perbaikan mesin bisa mencapai minimal 3 juta rupiah. Selain merusak perahu, gelombang besar juga mematahkan salah satu tiang penyangga mercusuar merah di sisi kanan pintu masuk pelabuhan PPI Cikidang. Kerusakan ini membuat struktur mercusuar bergoyang hebat dan sangat membahayakan navigasi kapal.
12: Mercusuar atau lip merah pintu masuk pelabuhan yang samping kanan ini penyangganya putus satu dan diterjang gelombang goyang. Ini sangat membahayakan dan ini terjadi sudah dari kemarin malam. Nah, sementara ini gelombang juga besar, tinggi, disertai kabut tebal.
3: Petugas Polsek Gunung Putri Bogor menggeledah dan menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam peredaran obat keras ilegal, penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri. Dari hasil operasi, polisi mengamankan 1.188 butir obat keras tertentu, 1 paket kecil sabu, serta uang tunai Rp575.000.
13: Pengungkapan kasus berawal saat unit reserse kriminal Polsek Gunung Putri mengamankan seorang pria berinisial S yang diduga mengedarkan obat keras tertentu tanpa izin. Dari tangan pelaku, petugas menyita ratusan butir obat keras yang diduga siap diedarkan. Hasil pengembangan penyelidikan kemudian mengarah ke lokasi lain di tempat berbeda. Petugas kembali menangkap 2 pria berinisial M dan H yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 paket kecil sabu yang diduga menjadi barang bukti tindak pidana tersebut. Dari hasil operasi, petugas mengamankan sebanyak 1.188 butir obat keras tertentu, yakni 488 butir tramadol dan 700 butir eksimer. 1 paket kecil sabu serta uang tunai sebesar Rp575.000 yang diduga merupakan hasil transaksi. Seluruh tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mako Polsek Gunung Putri sebelum diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
14: Bergerak cepat, langsung mendatangi TKP. Alhamdulillah kami berhasil mengamankan 3 pelaku.
13: Kepolisian menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk peredaran narkotika dan obat keras ilegal serta tidak memberikan ruang bagi para pelakunya di wilayah hukum Polsek Gunung Putri.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, khususnya harga kentang dari semula Rp18.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Pedagang di pasar tradisional Kanoman Kota Cirebon mengeluhkan kenaikan bahan pokok yang berdampak terhadap penurunnya daya beli masyarakat.
15: Selain bahan pokok berupa daging dan telur yang harganya melonjak, sejumlah bahan kebutuhan pangan lainnya juga turut mengalami kenaikan. Di antaranya adalah bahan pokok seperti kentang yang harganya mengalami kenaikan. Dari harga semula sekitar Rp18.000, naik menjadi Rp22.000 per kilogram.
16: Kalau cabai mah nggak begitu naik, standar. Yang naik tuh telur, ayam, kentang 18, 22 yang bagusnya. Ya pengennya sih ya turun semua ya, enak dari banyak orang ini, peminat, banyak pengunjung.
15: Kenaikan harga bahan pokok dikeluhkan oleh para pedagang, terutama karena berdampak terhadap daya beli konsumen yang ikut menurun. Hal tersebut tentu mengurangi omset dan juga penghasilan pedagang yang berkurang. Para pedagang berharap kenaikan harga bahan pokok bisa kembali normal agar masyarakat yang berbelanja kembali ramai seperti sebelumnya.
3: Maraknya aksi kejahatan jalanan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Jawa Barat mendorong gubernur ikut turun tangan menyelesaikan masalahnya dengan menggelar sayembara berhadiah antara 5 juta hingga 50 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menangkap begal, copet, jambret, curanmor, dan kejahatan lainnya.
10: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan alasan dirinya menggelar sayembara tersebut adalah untuk memicu masyarakat untuk mengaktifkan kembali ronda malam agar situasi keamanan di lingkungannya masing-masing terjaga.
11: Tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Ini dibuat untuk memicu orang juga untuk apa? Misalnya ronda. Udah deh ngeronda aja. Nanti kalau udah maling ayam kan lumayan tuh. Ya kan lu harus diserahin. Gak boleh mereka dalam keadaan babak belur. Babak belur kita gak kasih hadiah.
10: Di sisi lain, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto, mendukung sayembara menangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, sayembara itu bisa mendorong masyarakat agar lebih peduli dalam menjaga keamanan lingkungan. Lebih lanjut, Irjen Pipit mengingatkan masyarakat agar tidak menghakimi pelaku yang berhasil diamankan.
17: Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtipmas. Ini adalah wujud pemberian semangat.
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, melakukan groundbreaking Stasiun Bekasi Ekstensi di kawasan Summarecon Bekasi. Pembangunan menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas transportasi publik sekaligus mendorong pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development TOD yang mengintegrasikan tata ruang, mobilitas, dan aktivitas ekonomi guna mewujudkan kota yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
18: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan pengembangan kawasan perkotaan harus mampu menjawab tantangan urbanisasi yang terus meningkat. Menurutnya, konsep TOD menjadi salah satu solusi untuk menghadirkan kawasan yang mengintegrasikan hunian, pusat aktivitas ekonomi, ruang publik, serta sistem transportasi massal sehingga masyarakat dapat beraktivitas lebih efisien dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. AHY menjelaskan, pengembangan kawasan berbasis TOD ini tidak hanya berfokus pada integrasi berbagai moda transportasi, tetapi juga mengedepankan penataan ruang dan tata guna lahan sebagai pondasi pembangunan kawasan.
19: Seharusnya membuat masyarakat bisa hidup lebih baik, nyaman, lebih produktif. Tadi, kalau saling terhubung misalnya dengan kereta, komuter lain, bahkan kereta antar kota atau provinsi, kemudian nanti juga terus dengan LRT dan lain sebagainya, dan penggunaan transportasi publik yang semakin nyaman.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Bingung temanggih tungtung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
20: Qala Rasul
21: sallallahu alaihi wasallam
22: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya. Maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
23: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Senin siang ini kita dapat berjumpa kembali. Kami berharap semoga di kesempatan siang ini kita semua berada dalam lindungannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Hafidhullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu Fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa Radio Roja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita kembali melanjutkan kajian kita berkaitan dengan silsilah al-mujrimin, mereka yang dianggap para penjahat dalam agama ini, dan mereka adalah merupakan sifat-sifatnya ahlun nar. InsyaAllah, siang hari ini kita akan sedikit membahas yang berkaitan dengan al-munafiq. Di antara jariatan al-mujrimun adalah al-munafiq. Ini orang munafiq. Nifaq satu di antara kelompok manusia yang mereka menyimpan kejahatan besar terhadap Islam, kaum muslimin, dan umat manusia secara umum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nifaq untuk orang yang munafik adalah mujrim, orang mereka melakukan kejahatan berkaitan dengan fi haqqi rabbi, berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, dan fi haqqi nafsi, dan mujrim yang berkaitan dengan hak dirinya, dan fi haqqi Islam wal muslimin, juga kejahatan yang berkaitan dengan haknya Islam dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman tentang orang-orang munafik ini, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik senantiasa keratapan, berdebar-debar, khawatir seandainya diturunkan kepada mereka surat yang membongkar, yang memberitakan perihal apa yang ada dalam dada mereka. Karena orang munafik itu artinya itharul Islam wa ibtalul kufri. Orang munafik adalah orang yang mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Sehingga zahirnya adalah muslim, tapi batinnya penuh dengan kekafiran. Sehingga dia menampakkan amalan-amalan zahir sebagai seorang muslim, bersyahadat, salat ikut bersama dengan Nabi dan para sahabat, dan amaliah yang menampakkan dirinya dalam muslim. Tapi yang tersimpan di hatinya kekafiran. Maka dia ada kekhawatiran seandainya Allah membongkar, Allah turunkan surat atau ayat yang kemudian memberitakan perihal tentang orang-orang munafik, yaitu memberitakan tentang kekafiran yang ada di dalam hatinya. Qulistahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Silakan kalian terus melangsungkan istihza. Di antara amaliyah orang munafik adalah istihza, mengolok-olok, menghinakan, merendahkan Islam dan kaum muslimin. Allah yang akan membongkar semua apa yang mereka takutkan, terbongkarnya apa yang dalam hati mereka. Kemudian, sesungguhnya orang munafik ini, dia mujrim dan akan termasuk min ahli nar, bahkan ahli nar khalidan fiha. La yakhruju minha abadan. Dia akan menjadi penghuni neraka yang kekal selamanya, yang tidak akan mungkin keluar dari neraka itu. Innal munafiqina fid dharkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Walan tajida lahum nasiran, dan tidak ada seorang pun yang akan bisa menolong mereka. Tidak akan ada orang yang akan menolong orang-orang munafik. Dan Allah akan kumpulkan orang munafik bersama dengan orang kafir, karena sungguhnya orang munafik adalah orang kafir. Aslinya adalah orang kafir yang menampakkan zahir keislaman. Maka Allah menegaskan innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'an. Sesungguhnya Allah SWT akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di satu lembah jahannam. Kaum muslimin yang rahmati Allah Ta'ala, nifak atau kemunafikan adalah penyakit kecil yang memang tidak nampak secara mata. Penyakit ini tersimpan di dalam hati, yang bahkan sehingga manusia secara umum tidak melihat kekafiran yang tersimpan dalam hati tersebut. Dan boleh jadi bahkan seorang mereka hatinya dipenuhi dengan nifak, tapi merasa dirinya adalah muslimin, menyangka dirinya orang berbuat ini baik, melakukan perbaikan, merusak generasi, dan menjadi musibah bagi kaum muslimin, musibah bagi Islam dan kaum muslimin, dengan kejahatan nifak yang mereka lancarkan. Dan istilah nifak ini, ada nifak akbar, ada nifak asghar. Sebagaimana kufur, ada kufur akbar, ada kufur asghar. Sebagaimana pula syirik, ada syirkun akbar, ada syirkun yin asghar. Nifak pula ada yang akbar, ada yang asghar. Ada pun nifak yang akbar, menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka, bahkan berada di keraknya api neraka yang tidak akan pernah bisa keluar dari jahanam. Ini adalah nifak i'tiqadi. Dengan kata lain, nifak i'tiqadi. Nifak yang sifatnya keyakinan. Sehingga batinnya, keyakinannya, dia keyakinan orang-orang yang mendustakan keimanan, tapi zahirnya menampakkan keimanan. Darinya menampakkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul, yaumul akhir, takdir. Tapi hatinya, yaitu berbeda dengan apa yang dia nampakkan dari darinya tersebut. Batinnya menyimpan kekufuran kepada hal-hal yang secara dar dia imani. Maka orang-orang munafik ini adalah syarrun wabalun. Dan orang munafik ini adalah kejahatan dan bencana bagi Islam dan kaum muslimin. Di setiap zaman, di setiap tempat, mereka menimbulkan malapetaka, musibah, bencana bagi Islam dan kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar kemunafikan ini, menyingkap rahasia-rahasia mereka, agar kaum mukminin betul-betul waspada dengan sifat-sifat yakni kemunafikan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bicara tentang surat Al-Baqarah, maka awal surat ini bicara tentang tiga jenis manusia, yakni mukmin, kafir, munafik. Dan ketika Allah bicara tentang orang mukmin hanya sekitar 4 ayat. Ketika Allah bicara tentang orang-orang kafir hanya sekitar 2 ayat. Tapi ketika Allah berbicara tentang orang-orang munafik, maka sampai 13-an ayat. Sehingga Allah banyak menyingkap orang-orang munafik ini. Dan bahkan bertebaran dalam surat-surat yang lainnya. Surat Ali Imran, surat An-Nisa. Kemudian bahkan dalam surat ini ada surat ini, At-Taubah. Bahkan Allah menyebutkan satu surat full, penuh dengan istilah surat Al-Munafikun. Surat ini yang menyingkap perihal tentang orang-orang ini munafik. Dari awal sampai akhir, ibaratnya bicara tentang orang-orang ini munafik. Di antara sifat-sifat munafikin yang dibongkar oleh Allah SWT dalam kitab dan sunnah, yang pertama, bahwa orang munafik itu disifatkan Allah dengan akdabun nas. Manusia yang paling pendusta. Ini sifat yang melekat. Sifat yang menjadi wataknya orang munafik. Karakter mereka adalah pendusta. Seperti yang Allah sebutkan tentang orang munafik ini. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu

beliau adalah betul-betul utusan Allah Ta'ala. Tapi Allah yang Maha Tahu menegaskan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah Maha Tahu, dan Allah tahu engkau adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Sebagaimana pula di ayat yang lainnya Allah katakan tentang orang-orang munafik, bagaimana kedustaan mereka bahkan kepada kawan-kawan mereka sendiri. Alam tara ila alladziina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul galida li ikhwanihimul ladziina kafaru min ahli alkitab. Apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana orang-orang munafik mereka mengatakan kepada kawan-kawannya dari kalangan orang-orang kafir, di kalangan ahli kitab, lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian terusir, kami akan ikut. Jadi terusirnya bersama dengan kalian. Wala nuti'u fikum abadan. Dan aku tidak akan pernah mentaati siapapun yang berkaitan dengan diri kalian. Wa in qutiltum wala nuti'u fikum ahadan abadan. Dan kami tidak akan mentaati seorang pun siapapun dalam hal melakukan buruk kepada engkau. Wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi, kami akan membela. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tapi Allah SWT menjadi saksi, dan Allah sebaik-baik saksi, bahwa mereka adalah para pendusta. Nabi pun mengatakan ayatul munafik talak, tanda-tanda orang munafik itu tiga, satu di antaranya adalah idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia ini berdusta. Munafik akdzabun nas. Manusia paling pendusta. Dan di dunia ini tidak ada agama yang syiarnya kedustaan melebihi Syiah, kayak Syiah. Dan Syiah memang lahir dari rahimnya Yahudi. Sehingga Syiah adalah abna'ul Yahud. Syiah adalah anak turunnya orang Yahudi yang melahirkan ini gerakan Syiah adalah orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba. Yahudi hitam. Dan di antara perkataan Syiah yang menunjukkan kedustaan mereka adalah at-taqiyatu dini wa dinu abai. Taqiyah adalah agamaku dan agama kakek moyangku. Man la taqiyah adalah la dinalah. Barang siapa yang dia tidak bertaqiyah, maka tidak punya agama. Waqamakala. Sehingga agama ini memang ditegakkan di atas asas kedustaan. Dusta itu menjadi karakter dan bahkan akidah dasar ini agama ini mereka. Adapun Islam menjauhkan sifat dusta sejauh-jauhnya. Yang diajarkan adalah kejujuran. Alaikum bisidqi. Wajib bagi kalian untuk senantiasa jujur. Wa iyyakum wal kadhiba. Hati-hatilah kalian jauhi segala sikap ini dusta. Tapi Syiah menjadikan dusta bahkan menjadi syiar jadi agama mereka. Orang-orang munafik yang kedua, mereka adalah lahu wajahan. Dul wajahan. Dul wujuh. Bahkan dul wujuh. Mereka memiliki dua wajah. Dul wajahain. Mereka pemilik dua wajah. Bahkan dul wujuh. Bahkan pemilik banyak wajah. Dua wajah ini, kalau dia bertemu dengan mukminin, dia nampak seakan-akan dia merupakan bagian mukminin. Dia yakinkan dengan tampilan dan dengan ucapannya. Kalau dia bersama dengan orang kafir, dia itu menegaskan dirinya bagian daripada mereka, orang kafir. Sehingga punya lisan bagaimana bicara dengan mukmin, punya lisan bagaimana bicara dengan orang-orang kafir. Kalau mungkin orang sekarang bilang luas, luas. Dan kalau dalam istilah politik ada politikus bajing loncat. Ya, politik yang loncat, politikus loncat, loncat, loncat, loncat yang kira-kira menguntungkan dirinya. Sehingga seluman-seluman selamat, dia hanya cari bagaimana selamatnya dunia dia. Ini adalah orang-orang munafik. Sehingga kalau dia bertemu orang mukmin, penegasannya amanna. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu orang-orang mukmin mengatakan, kalau mereka mengatakan amanna, kami beriman. Kami adalah orang yang beriman.

0: وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. Tapi kalau mereka bertemu dengan setan-setan mereka, setan-setan kekafiran mereka, mereka mengatakan, kami bersama dengan kalian, إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Kalau kami kelihatan bersama orang mukmin, itu hanya semata-mata dalam rangka untuk istihza. Semata-mata dalam rangka untuk istihza. Dan Nabi kita mengatakan tentang orang yang seperti ini, dul wujuhain adalah syirarun nas, sejelek-jelek manusia. Tajiduna min syirarin nas dal wujuhain. Kalian akan mendapatkan sejelek-jelek manusia adalah pemilik dua wajah. Alladhi ya'ti haula wajhin wa haula wajhin. Ini orang mereka datang kepada orang-orang yang datang kepada Nabi kaum mukminin dengan satu wajah, mendatangi kelompok mereka orang kafir juga dengan wajah yang lainnya lagi. Dan orang kayak gini akan dihinakan Allah di kelak ya, di kelak di yaumul kiamah. Sehingga dikatakan mangkana dalisanain ja'alallahu lahu yaumul kiamah lisanain min nar. Orang siapa yang dia memiliki dua lisan di dunia ini, Allah akan jadikan di hari kiamat kelak dua lisan pula dari api neraka. Ini adalah di antara sifat yang kedua munafikin. Mereka adalah dhul wajahin. Lau wajahan, walisanan, punya dua wajah, punya dua lisan. Dan ini sangat dibenci oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, di antara Al-Quran bagaimana menyingkap orang-orang munafik, mereka adalah ahsanun nas ajsaman. Kalau tampilan jasadnya Masya Allah mengagumkan, tetapi-tapi menakjubkan, membuat orang terkagum-kagum. Dan lisan mereka, wa asaluhum lisanan. Lisan mereka lebih manis daripada madu. Wah, madu manis banget, kalimatnya manis banget. Tapi dia kafir, munafik, menyimpan sesuatu yang berbeda dengan zahirnya. Kemudian waratafum bayanan. Kalau ngasih penjelasan, Masya Allah, dia lembut pakar. Wahbathuhum quluban, tetapi hatinya, minta maaf, rosok. Hatinya kecil. Hatinya sangat menjijikkan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka jasamuhum, kata Allah, kalau Anda lihat orang-orang munafik itu, maka akan menakjubkan Anda penampilan jasadnya. Penampilan jasadnya akan sangat menakjubkan. Wa iyaqulu tasma liqaulihim. Kalau mereka berbicara, pasti kamu akan simak, dengarkan. Karena sangat menarik. Penuh dengan penekanan-penekanan sumpah. Ka'annahum khusubu musannadah. Mereka seakan-akan kayu yang disandarkan. Yasabuna kulla sayhatin alihim. Setiap suara yang datang seakan-akan tertuju pada mereka. Justru yang kayak gini, humul aduwu fahdarhum. Orang kayak gini adalah musuh kalian, hati-hati. Hati-hati. Di dunia ini, orang kadang-kadang bisa menjadi teman akrab, kental, raket, luar biasa. Tapi di akhirat kelak akan bisa berubah menjadi kecelakaan, laknat-melaknat, kebencian. Illal muttaqin, kecuali orang yang mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Di dunia, orang yang mereka itu berkawan akrab, teman karib, berubah menjadi permusuhan satu dengan yang lainnya, kecuali orang yang mereka bertakwa kepada Allah SWT, maka persaudaraan mereka akan langgeng dunia sampai bahkan akhirat mereka. Wa minan nas, dalam ayat yang lain Allah katakan pula, wa minan nas may yujibuka qawlu fil hayatid dunya. Sebagian orang ada yang kalimatnya menakjubkan kalian di dunia ini, dalam kehidupan dunia ini. Tapi wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mempersaksikan kepada Allah apa yang ada di hati mereka. Kedustaan-kedustaan. Manusia bisa ditipu, tapi Allah enggak bisa ditipu. Wa'u aladdil khisam. Dan orang munafik itu, orang yang mereka betul-betul sangat, ini piawe, mereka sangat penentang, sangat penentang. Tapi mereka bicaranya Masya Allah luar biasa. Mereka para perusak. Wa yatawalla sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wa nasla. Kalau mereka bergerak di muka bumi, maka mereka akan melakukan kerusakan di bumi. Kemudian akan kerusakan, penghancuran tanaman, generasi, tanaman maupun yaitu generasi akan dihancurkan oleh mereka. Para munafik. Karena orang munafik semuanya adalah memiliki hobinya adalah kekafiran. Hatinya sih kekafiran. Hanya dia menampakkan keislaman dalam rangka untuk menipu yakni kaum mukminin khususnya. Orang-orang munafik kata Allah mudabdab tidak ke sini, tidak ke sana. Zahirnya dengan orang mukmin menampakkan keimanan, batinnya pun dengan kekafiran. Sehingga mereka tidak menampakkan keislaman lahir batin. Dia menyimpan agenda-agenda dalam hati mereka. Mereka nampakkan yang berbeda dengan ini isi hatinya. Maka sekalian yang mudab-dab, pada orang menerangkan kayak domba yang kebingungan tidak kesana, tidak kemari. Kalau kesana ditanduk pula malahan, kalau kemari juga ditanduk pula dengan domba-domba yang ini lain. Dikatakan Allah mudab-dab. Mudab-dabina baina dalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang munafik itu, mereka mudab-dab. Tidak kesana, tidak kemari. Antara kesana, antara kemari. Jadi semuanya berkaitan dengan urusan kehidupan dunia mereka. Mereka mudab-dabin. Kelompok yang tidak kesana, tidak kemari. Dan itu akan menyengsarakan mereka ini sendiri. Yang kelima, bahwa orang-orang munafik itu ya tarabbasu bil mu'minin ad-dawair. Orang-orang munafik senantiasa menunggu-nunggu kehancuran kaum mukminin. Giliran kehancuran yang menimpa kaum mukminin. Orang munafik mereka sangat berangan-angan seandainya mukminin mendapatkan musibah di setiap waktu. Sehingga mereka bisa berlega dengan hilangnya kaum mukminin. Sehingga orang munafik itu selantiasa menunggu-nunggu tentang kaum mukminin, menunggu kehancuran kebinasaannya. Kalau mereka melihat mukminin menang, sedih banget, malah sedih. Kalau mereka melihat orang-orang kafir yang menang, mereka bergembira ria. Ini termasuk sebatil munafikin yang seperti itu. Bagaimanapun pula, orang mukmin masih memiliki sisa keimanan dan masih Allah memungkinkan kita bertemu ini orang munafik. Ada pun orang munafik, mereka orang senantiasa itu menunggu saat kehancuran kaum mukminin. Sangat bergembira saat kaum mukminin itu mereka hancur, ini lemah, kalah. Sebagaimana Allah katakan alladzina yatalabbasuna bikum. Orang-orang mereka senantiasa menunggu-nunggu kalian. Fa in kana lakum fathun minallah qalu alam nakum ma'akum. Wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Orang-orang munafik, orang senantiasa mereka menunggu giliran mukminin mendapatkan musibah, mendapatkan bencana. Dia akan bergembira ketika mukmin mendapatkan musibah, bencana. Maka dikatakan Allah bahwa orang-orang munafik itu ya tarabbasuna bikum, selalu menunggu-nunggu kalian. Kalau kalian mendapatkan kemenangan dari Allah Ta'ala, mereka mengatakan Alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama dengan kalian? Wa in kana lil kafirina nasibun. Tapi kalau orang munafik, kalau orang kafir itu mendapatkan kemenangan, qalu alam nastaghfit 'alaikum, bukankah kami telah membantu kalian? Wa namna'kum minal mu'minin, dan telah menghalang-halangi mukmin untuk menang dari kalian. Ini adalah munafik. Mudabdab dan senantiasa menunggu-nunggu musibah, bencana, kekalahan yang menimpa kaum mukminin. Orang-orang munafik, mereka yushbihu ba'dhum ba'dhan, saling menyerupai satu dengan yang lainnya. Mereka orang-orang yang menjijikkan kehidupannya. Laki-laki perempuan sama. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Membalik. Yang ma'ruf bagaimana dihindari-hindari, disingkiri, dijauhkan. Yang batil, yang buruk, justru ini mereka gerakkan, menggerakkan kemungkaran, memperbanyak kemungkaran, meluaskan kemungkaran, dan bahkan menyimpan kebencian kepada ini iman, Islam, kaum mukminin, sehingga gerakan orang-orang munafik bagaimana senantiasa menghadang kebenaran, menggagalkan terwujudnya kebenaran. Mereka bahkan saling memerintahkan yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Ini adalah bentuk kehidupan orang-orang munafik. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'dhum min ba'dhin. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik itu satu dengan yang lainnya, mereka saling memerintahkan yang mungkar dan meninggalkan dan melarang yang ma'ruf. Melarang tauhid, melarang sunnah, melarang ketaatan-ketaatan. Adapun kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, dihidupkan oleh orang munafik. Sehingga artinya memang aslinya mengingkari kebaikan. Tapi kan ada kepentingan-kepentingan, dia nampakkan itu kecintaan pada kebenaran, kebencian pada kebatilan, tapi itu kamuflase saja. Mereka aslinya adalah bagi orang yang mengendaki tersebarnya kemungkaran dan lenyapnya ini hal yang ma'ruf, yang baik. Yang ketujuh, orang munafik itu idza du'u ilal kitab wa sunnah, kalau mereka disuruh untuk menghidupkan kitab dan sunnah, sebagaimana Rasul dan para sahabat telah menghidupkan Quran dan sunnah, maka tarahum yasudduna an dzalika sududan, mereka akan anda lihat bagaimana mereka menjadi penghalang yang kuat terwujudnya, yaitu ajaran Allah SWT. Dan itu munafikin di zaman dulu sampai zaman kita sekarang sama. Sama plek. Bagaimana orang munafik memiliki kebencian dengan ajaran Islam. Dan bagaimana orang munafik itu ketika sudah dengar rencana untuk Islam itu dihidupkan, mereka berusaha untuk betul-betul yaitu menggagalkan, menghalangi sekuat tenaga, jangan sampai sisi agama dihidupkan. Kayak ginian di kalangan politikus kaum muslimin seambrek-ambrek. Banyak orang-orang munafik model intelektual sangat banyak yang mereka tampil-tampil, bahkan orang munafik di zaman kita ini super ngegleh, kata orang Jawa, super ngegleh. Di zaman Nabi, orang munafik itu banyak yang mereka sembunyi-sembunyi. Kalau perkataannya di-cross-check-kan kepada Nabi, mereka mengingkari. Sampai ada sahabat yang bersedih melaporkan tentang perbuatan orang munafik. Kemudian Nabi cross-check dengan terlapor, ternyata mereka mengingkari, betapa sedihnya sahabat itu sampai turun ayat Allah yang membongkar tentang kemunafikan mereka. Banyak tersembunyi. Banyak yang mereka nifaknya, ya ini berusaha untuk sembunyi-sembunyi, delik-delik. Di zaman kita super ngekle, super ngekle. Bagaimana menampakkan nifaknya terang-terangan. Terang-terangan. Lebih terang daripada matahari di siang bolong. Lihatlah ucapan-ucapan orang liberal. Kafir ter. Ucapannya menunjukkan kekafiran yang sangat jelas. Sangat jelas. Begitulah tampilan orang-orang mereka ini. Bagaimana tidak mengendaki terwujudnya ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Selalu berusaha untuk melenyapkan agama Allah. Memuliakan kekafiran, memuliakan kesyirikan, memuliakan penyimpangan. Sedangkan kebenaran mereka betul-betul hajar habis-habisan. Itulah tampilan orang-orang munafik di zaman kita super terang-terangan. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, mari kita menghidupkan berhukum dengan apa yang Allah turunkan, apa yang Allah yang Rasul turunkan, mari kita bersama-sama menghidupkan ajaran Allah, ajaran Rasulnya, apa yang akan kita lihat pemandangannya? Ra'aital munafikina anka sududa, kata Allah, Anda pasti akan melihat orang-orang munafik itu sangat keras usahanya menggagalkan terwujudnya ajaran Allah dan Rasulnya. Dia akan menjadi garda terdepan. Dia akan berusaha untuk betul-betul itu menghalangi terwujudnya ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, di antara karakter mereka dibongkar di Al-Qur'anul Karim bahwa orang munafik itu dia kalau berdiri untuk beribadah kepada Allah, dia lakukan dengan kaslan, muraian, malas dan penuh dengan pamer. Malas, bagaimana enggak malas? Sedangkan hatinya kosong dari keimanan kepada Allah. Hatinya kosong dari kecintaan kepada Allah. Hatinya sama sekali enggak nyambung dengan Allah SWT. Bagaimana akan semangat? Pasti malas. Tapi kok ya melakukan juga? Ya ada kepentingan. Kepentingannya berkaitan kepentingan yaitu menipu kaum sendiri. Malas. Karena tidak ada tenaga dari dalam, enggak ada. Beda dengan orang mukmin yang mereka tenaganya di hatinya, keimanannya membara, menyala, maka apapun yang berkaitan dengan ubudiahnya kepada Allah akan menjadi semangat. Dan orang munafik itu murai'an, murai. Suka pamer kepada manusia tentang perbuatannya. Bagaimana enggak? Mereka sendiri berislam itu hanya untuk pura-pura. Pura-pura. Dia tidak ada ketulusan dalam beriman. Dia pura-pura. Ini pura-pura menampakkan ini gimana dari mereka. Karena ada kepentingan yang mereka agendakan. Mereka sukanya pamer kepada manusia. Setor muka ibaratnya itu. Kalau dia sudah seperti itu. Murai, dia senantiasa riak dengan amalnya itu. Orang yang riak kayak gini tidak akan pernah semangat kalau sendiri. Semangat itu kalau dia ada orang lain yang memuji dia, yang arahnya memuji dia. Maka Allah pun gambarkan tentang mereka. Wala ya'tuna salata illa wa hum kusala. Tidaklah mereka itu menegakkan salat, tidaklah mereka itu melakukan salat, kecuali salat itu dilakukan dengan sangat malas. Sangat malas. Dan mereka tidak berinfak, wala yunfikuna illa wahum karihun. Dan mereka tidak berinfak kecuali dengan kebencian yang sangat besar. Itu orang munafik, malas. Ria, malas. Karena memang apa yang dia nampakkan hanya pengen komentar manusia, tidak ada kaitannya dengan Allah SWT. Pasal yang ke-9. Al-munafikun min ajbinas. Ini munafik itu ajban. Orang yang paling pengecut di kalangan manusia. Di Ardil Marakah, apalagi di ini zaman peperangan. Pengecut. Dia orang paling lari dari kematian. Karena orang munafik memang tujuannya ingin menikmati kehidupan. Diri wangi, dia krekelan jadi orang munafik itu untuk mendapatkan dunia. Kalau bukan karena itu, maka dia tidak akan berpura-pura menjadi orang muslim. Ada agenda-agenda dunia. Dan semua penyimpangan yang dilakukan orang yang alim rata-rata, semuanya karena ini urusan dunia. Karena fitnah maftun dengan dunia. Dan gambaran pengecutnya orang munafik ini diantaranya, saat terjadi peperangan, lihat ketika di Perang Ahzab. Perang Ahzab, perang di mana muslim menghadapi orang kafir yang menyatukan sekutunya. Sehingga mereka datang untuk menghancurkan Madinah dengan pasukan yang besar, 10.000. Lihat bagaimana mukmin. Mukmin melihat fenomena pasukan yang besar kayak gitu. Apa ucapannya? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa shadaqa Allah wa rasuluh. Ini yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Benar Allah dan Rasulnya. Dan ini benar Allah dan Rasulnya. Ini orang-orang mukmin. Shadaqa Allah wa rasuluh. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini pandangannya yang pandangan iman. Dia tidak dibuat takut dengan ribuan musuh yang datang. Karena dia tahu Allah di atas segala-galanya bagi mereka. Dan dia membenarkan apa yang telah disampaikan Allah dan Rasulnya. Iman mukmin akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan segala macam ujian. Tapi beda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik, apa yang kemudian mereka ucapkan? Ma wa'adana Allah wa rasuluh illa ghurura. Tidaklah ini Allah dan Rasulnya kecuali janjinya hanya tipuan belaka. Ini orang munafik. Yang mereka sangat rapuh keyakinannya tentang Allah SWT. Maka lihat keberanian para sahabat Nabi. Dan para sahabat pemberani dalam masalah harta, sehingga dermawan. Pemberani dalam masalah jiwa, yaitu itu pemberani. Memiliki syaja'ah. Dalam urusan harta, pemberani itu dermawan. Dan para sahabat telah menunjukkan sifat kedermawan yang sangat luar biasa. Dalam medan pertempuran, pemberani itu adalah berani untuk dia menghadapi musuh. Dan para sahabat telah mewujudkan jihad yang berkali-kali. Selama 10 tahun, peperangan yang terjadi di antaranya ada sekitar 29 peperangan. Bisa dibayangkan bagaimana kemudian para sahabat nanti berjihad, bersiap-siap, mempersiapkan jihad bersama Rasulullah SAW. Menunjukkan tentang keberanian mereka. Tapi orang munafik lihat di perang Uhud, metal. Berkhianat pada kaum muslimin. 300 orang munafik mereka keluar dari barisan muslimin. Dan secara zahir menyedihkan dan melemahkan muslimin, tapi Allah memberikan hikmah diantaranya, Allah akan membersihkan mukmin dari kotoran-kotoran yang menyertainya. Maka keluarnya orang munafik adalah pembersihan dari Allah SWT. Yang ke-10, bahwa orang munafik itu diantara ciri khas dan akhlak mereka mencari izzah. Yatlubul izzata min a'da'il Islam, mencari izzah justru dari para musuh Islam. Memberikan wala kepada orang kafir. Berwala pada orang kafir. Maka dikatakan Allah, basyiril munafikina bi anna lahum adzaban aliman. Sampaikan kabar gembira terhadap orang-orang munafik, baik mereka azab yang pedih. Siapa orang-orang munafik itu yang diancam azab Allah yang pedih ini? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ini orang-orang yang mereka menjadikan orang-orang kafir bagi wali-wali dengan meninggalkan kaum mukminin, sehingga mereka berwala pada orang kafir, bisa dekat, berkawan, bersahabat karib, bisa akrab dengan orang-orang kafir. Kata Allah, ayat tahuna indahumul izzah. Apakah mereka ingin mencari izzah dari sisi orang kafir? Fa innal izzata lillahi jami'an. Ketahuilah izzah itu totalitas mutlak milik Allah Ta'ala. Orang kafir, orang munafik, suka memberikan loyalitasnya kepada orang kafir. Seakan mereka ingin mencari izzah dari orang kafir. Allah ingatkan, izzah itu hanya milik Allah. Ini carilah izzah bersama dengan menjadi hamba Allah yang mentauhidkan Allah, yang tegak di atas ini syariat ajaran Allah Ta'ala, bukan dari orang kafir. Orang kafir itu, ia sebagaimana manusia umumnya, dhaif. Mereka fukara, mereka lemah, mereka fakir, yang pasti tidak akan mendapatkan izzah dari orang-orang kafir. Tapi di antara fenomena kemunafikan, mereka menjadi izzah dari orang-orang kafir. Kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, orang-orang munafik ini diancam oleh Allah azab dunia dan azab akhirat. Di dunia, di antaranya, bagaimana Allah SWT memerintahkan Nabi, memerintahkan Rasulnya untuk berjihad memerangi orang-orang munafik. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafikina wahlub alihim. Wahai orang kafir, wahai nabi, perangilah orang-orang kafir, perangilah orang-orang munafik, dan bersikap keraslah kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, tempat tinggal mereka adalah jahannam dan jahannam tidak jelas tempat kembali. Allah perintahkan Nabi untuk memerangi orang-orang munafik. Bersikap keras kepada mereka, ini tentu merupakan adab tersendiri di dunia. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang rasulnya untuk menyalatkan orang-orang munafik selamanya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Kalau mereka mati, jangan disolatkan sama sekali. Wala taqum ala qabri, jangan berdiri di atas kuburnya. Ini adalah kesengsaraan termasuk bagian azab Allah SWT. Jangan disolatkan kalau dia mati, dan jangan didoakan. Demikian pula yang ketiga, di antara azab Allah di dunia ini, Allah SWT melarang Nabi dan kaum mukminin memintakan ampun kepada orang-orang munafik. Sama aja kata Allah, istaghfir lahum am aw la tastaghfir lahum. Anda mintakan ampun atau tidak, in tastaghfir lahum sab'ina marrah, bahkan seandainya Anda memintakan ampun 70 kali, fala yaghfirullahu, Allah tidak akan mengampunkan mereka. Allah tidak akan ini mengampunkan mereka. Di hari kiamat kelak, di antara hukuman Allah SWT adalah saat Allah kumpulkan manusia di hadapan pengadilan Allah, lalu orang-orang mukmin mereka bisa sujud, bersungkur sujud kepada Allah. Orang-orang munafik mereka enggak bisa sujud. Yauma yukshafu an saqil wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Hari ketika disingkapkan betis, para ulama menyebutkan ada maksudnya hari yang penuh dengan kesulitan, ungkapan hari yang penuh dengan kesulitan, lalu mereka disuruh untuk sujud. Walaistati'un, orang-orang munafik ini enggak mampu sujud. Punggungnya kayak menjadi besi yang enggak bisa ditekuk. Enggak bisa ditekuk. Mukminin sujud. Orang munafik enggak bisa sujud. Ini adalah azab di akhirat kelak di antaranya. Sehingga ketahuan bagaimana buruknya orang munafik itu. Sebagaimana di dunia orang munafik sesungguhnya hatinya tidak sujud kepada Allah Ta'ala. Saat meniti sirat, sirat yang merupakan jembatan tipis, tajam, menggelincirkan. Orang-orang kafir mereka masuk jahanam tanpa meniti sirat. Tinggal orang ini yang mereka nampak menyembah Allah, mukmin dan munafik. Orang mukmin mereka meniti sirat dengan cahaya yang terang benderang. Sebagaimana mereka telah mengambil cahaya Islam. Semakin mereka banyak mengambil cahaya Islam, semakin terang benderang lampu yang mereka bawa, cahaya yang mereka miliki saat meniti sirat. Ah, orang munafik, awalnya Allah berikan sinar, cahaya, tapi kemudian Allah matikan. Sehingga mereka semakin tersiksa, harus meniti sirat, dia tidak punya cahaya. Ini yang diceritakan Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unduruna naqtabis min nurikum. Hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, mereka mengatakan kepada ini orang-orang mukmin, wahai orang mukmin, tunggu kami, biar kami bisa memanfaatkan cahaya kalian. Karena cahaya mereka dipadamkan Allah, mereka ingin bisa memanfaatkan cahaya mukminin. Maka dikatakan para orang munafik ini, qilar ji'u wara'akum faltamisu nuran. Silakan kalian kembali ke belakang, coba cari cahaya kalian sendiri. Carilah ke belakang. Faduriba bainahum firsusurin lau babun batinu fi rahmah wa dhahiruhum min kibalil azab. Lalu Allah buatkan dinding yang memisahkan antara mukmin dan munafik. Bagi orang mukmin penuh dengan rahmat, bagi orang munafik yakni bagi mereka azab. Orang munafik enggak putus asa mengharapkan cahaya itu, maka dari balik tembok pun mereka menyeru yunadunahum. Mereka menyeru orang mukmin, alam nakum ma'akum wa mukmin. Bukankah kami dulu bersama dengan kalian? Kata mukmin, qalu bala, betul. Kami kalian dulu bersama dengan kami. Walakinnakum fatantum anfusakum, tapi kalian selalu menyusahkan diri kalian sendiri, memfitnah diri kalian sendiri sehingga Anda senantiasa tenggelam dalam kerusakan-kerusakan. Wa tarabastum, dan kalian selalu menunggu-nunggu kehancuran kami. Wartabtum, kami dulu, kalian dulu selalu ragu dengan agama kalian. Wagharratkumul ha'amani, dan kalian selalu tertipu dengan angan-angan kosong. Angan-angan kosongnya orang munafik dibuai dengan angan kosong mereka. Seakan mereka akan beruntung dengan nifaknya. Itu angan kosong. Hatta ja'a amrullah, sampai datangnya kematian menjemput mereka. Wa gharraqum billahil ghurur, dan kalian tetap tertipu dengan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma la yuqadu minkum fityatun, hari ini tidak ada tebusan untuk kalian. Kesulitan kalian tidak bisa ditebus dengan apapun, walaupun dengan emas sebesar bumi, walaupun dengan bumi kekayaannya dua kali lipat lagi, walaupun dengan bahkan manusia sependuduk bumi, tidak bisa dijadikan sebagai tebusan. Wala minal ladzina kafaru, tebusan kalian mukmin munafik, tebusan kalian orang kafir enggak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'waakumun nar, hiya maulakum, tempat tinggal kalian adalah neraka, dan ini neraka adalah yang akan menjadi tempat tinggal kalian yang menampung kalian. Wa bisal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali. Itulah sekilas tentang orang-orang munafik. Bagaimana watak mereka yang disebutkan Allah. Allah membongkar perwatakan munafikin agar seorang mukmin waspada. Agar kita pun waspada diri sifat nifak dan mewaspadai tingkah polanya orang munafik yang senantiasa membuat repotnya kaum muslimin, menyusahkan muslimin. Itulah kelakuan munafik di zaman kesaman. Zaman kesaman, sampai zaman kita sekarang ini. Bagaimana perbuatan orang-orang munafik yang mereka betul-betul itu senantiasa merepotkan, menyusahkan kaum mukminin. Dan di akhirat kelak, bagaimana mereka dihukum oleh Allah SWT dengan berbagai macam hukuman yang semuanya itu agar dalam rangka kita bisa menjauhi sifat nifak dan mewaspadai orang-orang munafik yang sampai tertipu sebagaimana mereka tertipu. Demikian Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Radio Roja, sedikit sekilas berkaitan orang munafik yang merupakan penjahat agama, penjahat dalam pandangan agama, sebagaimana kejahatan kekafiran, kejahatan kemusyrikan. Maka nifak adalah kejahatan yang wajib untuk kita yang dihindari apabila kita menginginkan jannah dan ingin terhindar dari yakni jahanam. Demikian matur nuwun wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun, masih dalam pembahasan sifat ahli neraka yaitu kejinya nifak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah apa yang telah disampaikan dan juga bisa menghindari dan terus mempelajari agar kita tidak terprosok kepada perbuatan orang-orang yang munafik. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan siang hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Dan juga bisa menghubungi di layanan yang telepon biasa, yaitu 021-823-6543. Nah, yang pertama Ustaz kami ajukan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bolehkah kita mengatakan atau menggolongkan orang-orang yang sering menghina para sahabat, mencaci para sahabat itu masuk ke dalam golongan orang-orang munafik? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kita di dalam manhaj Ahlussunnah ada istilah ini takfir ta'yin, takfir ini mutlak. Demikian pula dalam masalah perkara nifak ini. Kalau kita mengatakan perbuatan kalian ini adalah perbuatan orang-orang munafik, perbuatan nifak, dan bahkan perbuatan kekufuran, maka boleh, maka dibenarkan, dibolehkan untuk mengingatkan, menegaskan perbuatan Anda, perbuatan kemunafikan, perbuatan kekafiran, perbuatan bid'ah. Adapun mentakyin Anda munafik, Anda menghukumi mereka sebagai munafik, maka ini adalah lain lagi. Karena di sana ada syurut, ada mawani, ada syarat yang mesti dipenuhi, ada penghalang-penghalang mesti disingkirkan. Kepentingan kita yang paling penting adalah ini memperingatkan mereka. Jangan sampai terjerumus dalam perbuatan nifak dan tegakkan hujah bahwa perbuatan yang mereka lakukan perbuatannya perbuatan nifak, perbuatan kekafiran. Dan ingatkan jangan sampai Anda terjerumus dalam perbuatan itu nifak. Karena Islam telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya karakter munafikin, karakter kafirin, karakter musyrikin, sehingga ketika ditegakkan hujah, liyahlika man halaka an bayinatin wa yahya man hayya an bayinatin, agar orang yang mereka binasa setelah tegaknya hujah, dan agar orang mereka ingin hidup sempurna hidup di atas yakni ilmu, di atas hujah yang wadihah, hujah yang terang benderang. Sehingga yang paling penting buat kita adalah yaitu mengingatkan mereka. Boleh jadi terkadang orang melakukan itu ikut-ikutan. Dia baca buku Syiah, dia baca bukunya orang-orang yang provokatif, kemudian dia terpancing. Yang penting bagi kita adalah meringatkan. Jangan sampai dia termasuk golongan pula orang-orang munafik, orang-orang yang telah diperingatkan keras oleh Allah dan Rasulnya. Kepentingan kita yang paling pokok adalah itu. Adapun menghukumi, maka ini berusaha untuk kita menghindari sebelum kita betul-betul tegakkan hujah, menegaskan pada mereka. Yang jelas kita memperingatkan keras bahwa perbuatan seperti itu perbuatannya orang-orang munafik. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian, dan selanjutnya nah ada pertanyaan. Ya Ustaz, bila mana istri ayah saya ia seorang Muslim dan ibu itu beragama lain, lalu mereka meninggal dan dikuburkan bersebelahan Ustaz, apakah diperbolehkan Ustaz? Bagaimana saran untuk anaknya Ustaz, bagaimana cara mendoakan mereka? Nah, jazakallahu khair.
0: Rahim, Orang tua laki-laki muslim, orang tua perempuan kafir. Kafirnya dilihat dulu. Kalau kafirnya adalah kafir ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, maka laki-laki mukmin, laki-laki muslim bisa menikahi ahlul kitab. Kalau ibunya adalah musyrik, Hindu atau Buddha atau yang lainnya, bukan ahlul kitab, non ahlul kitab, maka statusnya adalah ini perkawinan yang haram. Kemudian orang tua meninggal, yang jelas kewajiban anak kepada orang tua, kalau memang orang tuanya adalah muslim, maka dia punya kewajiban bakti semasa hidup dan semasa setelah matinya. Di antara semasa hidupnya bagaimana berusaha untuk melayani orang tua dengan sebaik-baiknya, kalau dia muslim, maka hak orang tua, kewajiban anak pada orang tua tentu lebih besar lagi orang tua terhadap orang tua yang muslim. Kalau orang tua yang kafir, maka berarti kepada orang tua yang sudah ini wafat. Orang tua intinya, orang tua muslim, laki-laki muslim, ibunya kafir, tapi kalau kafir ahlul kitab, maka statusnya pernikahan yang tetap ini sah, dipulihkan menikahi wanita ahlul kitab Yahudi atau Nasrani. Tapi kalau musyrikin, maka ini pernikahannya pernikahan yang telah menyelisih syariat ajaran Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya yang ingin bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan di layanan yang telepon. Silakan di 021-823-6543. Silakan ya, untuk menghubungi kami di layanan yang telepon biasa, bukan di layanan yang telepon WhatsApp. Ya, kami tunggu. Nah, silakan. Halo. Nah, belum ada yang terhubung Ustaz. Kami ajukan kembali ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya sering kesiangan dalam sholat subuh dan itu berlalu dan cukup lama. Apakah hal tersebut bisa masuk ke dalam kategori kemunafikan Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Kelalaian atau kesiangan menunaikan sholat subuh itu tentu perkara yang berat banget. Bayangkan kalau seorang dia 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh, Ra'atal fajri khairun minat dunia wa mafiha, 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh itu lebih baik pada dunia sininya, lebih-lebih bagaimana dengan sholat subuhnya. Karena sholat subuh itu atau yang wajib itu lebih berharga dan lebih mahal dibandingkan dengan yang sunnah. Hilang sholat subuh adalah musibah yang sangat besar. Seandainya ini diulang-ulang, dan itu adalah kebiasaan dia, umpamanya kebiasaannya, malamnya dia begadang, malamnya dia itu hura-hura, kemudian menyebabkan sholat subuhnya itu terlambat karena malamnya capek, dia begadang. Ini adalah kemungkaran. Dia harus merubah bagaimana caranya dia kemudian segera tidur, hilangkan kebiasaan begadang, dan kemudian biar agar subuhnya segera ini bangun. Kalau Anda membiarkan telat terus menerus, tidak ada usaha untuk perbaikan, padahal dia tahu penyebabnya umpamanya, maka ini termasuk bentuk peremehan dan bisa masuk pada ini kemunafikan, kurang itu memuliakan atau kurang mengagungkan kewajiban yang diberikan oleh Allah SWT. Ciri mukmin adalah mengagungkan syiar agama Allah Ta'ala. Wa may yu'adzim syaa'irallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar agama Allah, maka ini termasuk diantara tanda ketakwaannya dalam hatinya. Maka ketika seorang dia tidak mengagungkan syiar agama Allah, ada yang menurut peremehan, pelecehan, perendahan, ketidakseriusan, maka ini termasuk ini kemunafikan. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menghilangkan ini sifat pemalas ini, karena malas ini sifat orang munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau dia menegakkan salat, maka salat dengan penuh dengan kemalasan. Maka lenyapkan kemalasan itu dan perbaiki dengan kita belajar akidah, mengenal Allah SWT, mengenal yaumul akhir, kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah betul-betul teguhkan hatinya di atas agama, Allah bangunkan di waktu yang tepat, kemudian hilangkan segala kekotoran-kotoran hati termasuk kemunafikan. Maka ini semuanya yang perlu untuk kita lakukan selain usaha-usaha secara fisik, yaitu mempercepat tidur, kemudian tidak membuat terlalu capek di siang harinya, sehingga betul-betul dia berusaha untuk bagaimana membuat setiap ibadah, apalagi yang diwajibkan Allah, dia perhatikan betul, jangan sampai terlinakan atau terkalahkan dengan kepentingan-kepentingan, ini hawa nafsu, ini kita. Mudah-mudahan dengan ada usaha yang kuat,

0: semangat yang kuat, maka Allah akan membimbing kita karena janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti Allah akan membimbing mereka di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa banyak berdoa, jangan lupa punya kesungguhan untuk meraih salat subuh yang utama ini. Dan karena ini membedakan antara mukmin dan munafik di antaranya, dan jangan lupa pula untuk melakukan upaya-upaya bagaimana tidak terlambat dari salat subuh. Mungkin antum bisa pasang jam beker yang mengingatkan, untuk mengingatkan dia harus bangun jam sekian. Ini semuanya usaha untuk kita bisa mewujudkan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Saatnya dimudahkan Allah, walhamdulillah itu nikmat Allah SWT. Saatnya belum, terus upayakan, berjuang, berjihad. Ini mengusahakan yang sungguh-sungguh terwujudnya kewajiban untuk menegakkan salat subuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin rahmat Allah Ta'ala, mudah-mudahan manfaat. Kurang segala kurang minta maaf. Matulun wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud BA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM Radio Roja Bandung. Ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya. Maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
10: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
11: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
10: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
12: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
13: ilmu yang terpuji,
14: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
12: dan sunnah.
10: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
15: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar
9: Cahaya Sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan. Bismillah.

0: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

0: danin.
1: Yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa. Yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak,

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya.

0: المسبحين.
1: Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela-mencela. Mereka berkata, "Aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita."
1: Kedzalikal 'adzab wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

0: mujrimin.
1: Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

0: متين.
1: Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang solih.

0: Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Was'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
4: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
6: Khuduhu faghulluh Khuduhu faghulluh Wahai fulan ibnu fulan. Rasulullah SAW berkhutbah, "Law ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
7: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
8: وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية. خذوه فغلوه
7: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
9: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
10: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghih. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
11: Di neraka, semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
6: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, syarab, ya Rabb, isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
11: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih. Atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
10: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. فَإِنَّ أَنْسَادَكُمْ عَلَى النَّارِ لَا تَقْوَى. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: Radio Roja Kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung terus kawal penanganan korban begal. Meski mulai terdampak kemarau, kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Pengadilan vonis 19 terdakwa kasus penjualan bayi jaringan internasional. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan, pemerintah kota Bandung terus mengawal penanganan korban aksi kriminal di kawasan Arca Manik pada 4 Juli 2026. Selain memastikan korban mendapat perawatan terbaik, koordinasi juga dilakukan dengan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Korban masih menjalani serangkaian operasi lanjutan di RSHS Bandung setelah menjalani operasi pertama akibat luka berat yang dialaminya. Juga kembali mengingatkan pentingnya menghidupkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, setiap keluarga diimbau meningkatkan komunikasi ketika anggota keluarga beraktivitas di luar rumah, terutama pada malam hari. Di sisi lain, memastikan seluruh layanan darurat tetap siaga dengan standar respons cepat.
2: Kalau penanganan kasus, pendalaman sudah dilakukan oleh Satuan Reskrim dari Polrestabes Kota Bandung, khususnya Resmob. Nah, jadi kami koordinasi untuk mengetahui perkembangan, karena masih dalam pendalaman. Nah, sementara yang kami fokus adalah penanganan dari Kenzi-nya sendiri sebagai korban. Saya sangat menghimbau kepada seluruh keluarga agar bisa memastikan anak-anaknya pada saat keluar dari rumah itu betul-betul mematuhi komunikasi keamanan lah. Kedua, tentunya saya akan memastikan bahwa nomor darurat 110, 112, 113 dan 119 itu selalu memenuhi standar respon yang cepat. 110 itu kan langsung dengan Polda ya. 112 itu untuk berbagai macam pengaduan, 113 untuk bencana kebakaran dan 119 itu untuk ambulans.
1: Meski sejumlah wilayah Kota Bandung mulai terdampak musim kemarau, Wali Kota Bandung memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Usai apel di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin pagi tadi, hingga akhir Juli 2026 belum terdapat kondisi darurat kekeringan. Karena distribusi air bersih melalui mobil tangki berjalan secara rutin dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, wilayah yang paling berpotensi mengalami kekeringan berada di kawasan timur dan utara Kota Bandung, seperti Ujung Berung, Cibiru, dan sekitarnya. Meski begitu, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi melalui pengiriman air bersih secara berkala. Untuk penyediaan sarana air bersih atau SAB, tidak hanya mengandalkan mobil tangki milik Perumda Tirta Wening, tapi juga mendapat dukungan berbagai pihak agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal selama musim kemarau berlangsung.
2: Sampai sejauh ini kekeringan ada tapi bisa teratasi dengan baik dengan distribusi dari tangki air ya di daerah-daerah, tidak ada keluhan, semua terpenuhi. SAB dibantu oleh TNI dan juga melalui aspirasi anggota dewan sudah berjalan serendahin bersih dengan baik. Timur bagian utara Ujung Berung Kalhur, apalagi kemudian kan di sana ada sumber mata air yang dieksploitasi oleh para tangki-tangki. Jadi untuk masyarakat ada dasar tapi aman sejauh ini. Belum ada laporan darurat ya. Memang biasanya di timur tuh yang paling ramai. Tahun lalu ada, tapi kita bisa tangani dengan tangki.
1: Pemerintah Kota Bandung meraih penghargaan apresiasi komitmen dan kepemimpinan dalam pengelolaan sampah Jawa Barat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kepada Wali Kota Bandung saat apel siaga Jabar Berseka di Sport Jabar Arca Manik pada Jumat 24 Juli 2026, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen Kota Bandung dalam pengelolaan sampah. Farhan mengaku bangga atas capaian tersebut karena menjadi bukti bahwa kerja kolaboratif dari tingkat kota hingga kewilayahan mendapat pengakuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski begitu menyatakan hingga saat ini Kota Bandung baru mampu mengelola sekitar 30% sampah yang dihasilkan setiap hari. Menurutnya, Kota Bandung masih menghadapi tantangan yang harus diselesaikan antara lain keterbatasan anggaran, perubahan budaya masyarakat dalam mengelola sampah, serta kebutuhan penguatan infrastruktur persampahan.
2: Sangat membanggakan bagi seluruh jajaran pemerintah Kota Bandung karena mendapatkan penghargaan dari gubernur untuk kategori kota dengan kepemimpinan dan komitmen pengelolaan sampah. Ya. Jadi saya tadi sangat bahagia bahwa yang mendapatkan penghargaan dari lurah dapat penghargaan, para camat mendapatkan penghargaan, dinas juga mendapatkan penghargaan. Terima kasih Pak Gubernur atas penghargaan dan juga acknowledgement yang diberikan kepada kami semua sebagai salah satu bentuk memberi motivasi agar kami bisa bekerja lebih baik dan bisa lebih keras lagi. Sejauh ini kan kita baru 30% bisa mengelola sampah. Kami masih banyak tantangan-tantangan. Tantangan anggaran, tantangan pembudayaan, juga tantangan infrastruktur sampah. Bagaimanapun juga, tiga tantangan itu ya menjadi sangat penting untuk kita perbaiki sama-sama.
1: DPRD Jawa Barat dorong percepatan pembahasan Raperda OPSM. DPRD Jawa Barat mendorong percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda Orientasi dan Perilaku Seksual Menyimpang atau OPSM. Isi Raperda berkaitan dengan upaya pemerintah menangani persoalan sosial dan HIV di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat menanggapi jumlah individu yang mendeklarasikan diri sebagai bagian dari kelompok LGBT di Jawa Barat telah mencapai 302.000 orang. Menurutnya, yang menjadi perhatian bukan hanya jumlahnya, tapi juga dampak sosial yang menurutnya dapat muncul di masyarakat. Siti menilai belum adanya payung hukum di tingkat daerah membuat pemerintah memiliki keterbatasan dalam melakukan langkah pencegahan terhadap hal-hal yang dianggap meresahkan masyarakat, sehingga Raperda OPSM diharapkan dapat menjadi dasar kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan berbagai pihak dalam upaya pencegahan.
3: Dilihat dari hasil survei, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh mereka, kan aplikasi kan banyak ya, itu terindikasi jumlahnya itu sekitar yang 302 LGBT di Jawa. Hari ini juga mengacu kepada populasi kunci HIV. Jadi HIV di Jawa Barat itu naik signifikan. Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa pergeseran penularan HIV itu kalau dulu pakai penasium kemudian jarum suntik kecil banget, bahkan di bawah 1%. Kalau yang LSM itu malah dominasi. Sekarang baru di Bahong Perda dan sudah kemarin saya dapat bocoran, insyaallah diprioritaskan untuk dibahas tahun ini.
1: Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis kepada 19 terdakwa kasus perdagangan bayi dari Indonesia ke Singapura. Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Ardian Agustriono menghukum terdakwa utama yaitu Lai Siu Luan alias Popo alias Ai selama 7 tahun penjara, sedangkan 18 terdakwa lainnya dijatuhi vonis bervariasi antara 3 tahun hingga 6 tahun penjara. Seluruh vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa lebih ringan dibandingkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melanggar pasal 455 ayat 1 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Menyikapi putusan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Teti Saraswati, mengatakan pihaknya memiliki tenggang waktu selama 7 hari sebelum menentukan sikap menerima atau melakukan banding terhadap putusan dari Majelis Hakim tersebut.
4: Setiap 7 hari kami menentukan sikap menerima atau melakukan banding. Kalau itu di panti asuhannya, tapi nanti melalui panti asuhan Muhammadiyah.
1: Di sisi lain, kuasa hukum terdakwa Lai Siu Luan, Sandi Sanjaya, mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar terkait putusan dari Majelis Hakim tersebut. Namun yang pasti vonis yang diterima kliennya lebih rendah dari tuntutan JPU.
5: Pas posisinya Bu Lisyuluan kan tidak dibacakan pertimbangan secara keseluruhan ya, apa yang memberatkan, apa yang meringankan, jadi kami belum bisa komentar apa alasannya, tapi yang jelas ya ini masih jauh lebih baik daripada tuntutan jaksa penuntut kan yang menuntut beliau dengan 10 tahun ya. Jadi saya rasa mungkin pertimbangan hakim adalah beliau menyesali perbuatan gitu ya. Terus yang kedua juga secara usia beliau sudah masuk kategori tua ya, lanjut usia karena sudah 70 tahun lebih, juga ditambah riwayat sakit.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Al-Qur'an.
7: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
8: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: داري أنس رضي الله عنه dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudirianana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
4: Iza ma qalani rabbi amastahyaita ta'asini.
3: Jika Robku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku? Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku. Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu. Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
4: Ka'anni qad dhamantu al-'aysh laysa al-maut ya'tini.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Wajahat sakratul maut asy-syadidah man sayahmini.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku, siapakah yang mampu melindungiku?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alay. Wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
0: Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الشياطين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
0: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
5: Taubat nasuha,
6: taubat nasuha,
5: taubat yang sebenar-benar taubat,
6: taubat yang

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan sore ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di sore ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Beni Sarbeni LC MPD Hafidhullah Ta'ala. Di pembahasan rutin Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala. Dan di kesempatan sore ini, kajian yang akan kami hadirkan dalam format rekaman. Mari kita simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah.

Kaum dangu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, Alhamdulillah curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak pernah berhenti. Dan tidak ada yang sanggup untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Tidak ada di antara kita yang sanggup untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Enggak akan pernah. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Saking terus tidak pernah berhenti nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus tentunya nikmatul iman, nikmat iman, nikmat Allah menjadikan kita sebagai seorang mukmin. Nikmat Allah yang diberikan kita kepada kita sehingga kita menjadi seorang muslim. Demikian pula nikmatul ilmi, nikmat ilmu, nikmat kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Nikmat yang dengannya kita tahu mana yang tauhid, mana yang syirik. Nikmat yang dengannya kita tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Nikmat yang dengannya kita tahu mana yang taat, mana yang maksiat. Ini nikmat yang sangat besar. Yang sangat besar. Yang wajib atas kita semua untuk mensyukurinya. Kaum dangu sekalian, demikian pula para pemirsa di BISTV yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Walaupun kita tidak akan sanggup sebenarnya mensyukuri seluruh nikmat itu. Pertama dengan selalu zikrullah, menyebut-nyebut nama Allah, memuji nama Allah. Karena Allah adalah Al-Mun'im yang memberikan nikmat. Jadi cara yang pertama, zikrul mun'im. Lisan kita basah dengan menyebut nama Allah, dengan memuji Allah. Dengan mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Atau zikir-zikir yang lainnya. Yang kedua, cara kita bersyukur, tadi zikrul mun'im. Yang kedua adalah dengan ta'atul mun'im. Kita taat kepada Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Dan taat kepada Allah itu maslahat bagi kita. Maslahat bagi kehidupan kita di dunia, maslahat bagi kehidupan kita di akhirat. Itu adalah kebutuhan kita. Ketaatan itu kebutuhan. Kebutuhan diri kita bukan kebutuhan Allah. Seseorang yang taat kepada Allah tidak akan menambah kekuasaan Allah. Ketika seseorang maksiat kepada Allah tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Tapi sejatinya ketaatan adalah kebutuhan diri kita. Jadi yang kedua adalah ta'atul mun'im. Yang ketiga cara kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan hifdzun nikmah. Kita jaga nikmat ini. Allah memberikan nikmatul iman, jaga jaga iman kita ini. Nikmatul Islam, jaga Islam kita ini. Nikmatul ilmi, jaga ilmu yang telah Allah berikan kepada kita ini. Nikmat mata, jaga nikmat mata ini. Kemudian yang keempat adalah dengan tasarrufun ni'mah fima ridhal mun'im. Atau fima yardhal mun'im. Kita menggunakan nikmat Allah di jalan yang Allah ridhai. Bukan di jalan yang Allah benci. Nah ini empat cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah zikrul mun'im. Kita sering menyebut memuji Allah Rabbul Alamin sebagai pemberi nikmat. Yang kedua dengan ta'atul mun'im, kita taat kepada Allah sang pemberi nikmat. Yang ketiga dengan tasarrufun nikmah fi ma yardallah, kita menggunakan nikmat di jalan yang Allah ridai. Dan yang keempat adalah hifdzun nikmah, kita jaga nikmat tersebut. Ya, baik. Kaum dangu yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, demikian pula para pemirsa di BISTV yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di bab yang ke-20. Bab ke-20 dari kitab Tauhid. Bab yang membahas bahwasanya

0: sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh itu bisa menjadikan kuburan sebagai berhala yang disembah selain Allah Rabbul Alamin. Kita sudah bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis ya, dan tersisa masailul bab atau kandungan-kandungan bab, tapi enggak masalah, saya akan bacakan kembali dalil-dalilnya secara singkat ya. Lalu kemudian kita bacakan masailul bab atau kandungan-kandungan bab. Dalil yang pertama adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Malik dalam kitabnya Al Muwatta, ya Muwatta Imam Malik, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian kata Nabi, ishtadda ghadabullah. Allah sangat murka ala qaumin, atas satu kaum, ittakhadu qubura anbiya'ihim masajida, yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, seperti yang dilakukan oleh ahlul kitab, ya. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Baik, jadi di sini Nabi SAW memohon kepada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya, jadi di antara makna atau faedah yang bisa kita ambil dari doa Nabi SAW, bahwa sikap berlebihan terhadap kuburan itu bisa menjadikan kuburan sebagai berhala yang disembah. Kemudian dan itu terjadi berapa banyak kuburan yang disembah, ya, berapa banyak orang minta ke kuburan atau menjadikan kuburan sebagai wasilah pelantara antara mereka dengan Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua penjelasan dari Mujahid seorang tabi'in, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, tentang makna lata. Ya, dalam firman Allah surah An-Najm ayat 19, afara'aytumul lata wal 'uzza. Kemudian kata Mujahid, kana yaluttu lahumus sawiq famata fa'akafu ala qabrihi. Lata itu asalnya adalah orang yang biasa membuat makanan. Sawiq itu makanan yang terbuat dari tepung dicampur air. Ya. Lalu orang ini meninggal, fa'akafu ala qabrihi, akhirnya mereka i'tikaf, ya, beribadah di sisi kubur orang tersebut. Ya, awalnya mereka cuma i'tikaf, berdiam diri di sisi kuburnya. Pada akhirnya lata ini menjadi berhala yang disembah. Wa kadza qala Abu Jauza an Ibni Abbas, demikian pula yang dikatakan oleh Abu Jauza dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa al-lata dalam firman Allah surah An-Najm ayat 19 yang dimaksud dengannya adalah orang yang awalnya hanya pembuat makanan yang terbuat dari tepung gandum, ya, yang diberikan kepada para jamaah haji, kemudian berlebihan, bersikap gulu berlebihan kepada kuburnya, akhirnya disembah. Dan dalil berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahlu Sunan, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur. Allah melaknat Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menziarahi kubur. Walaupun sudah kita jelaskan bahwa lafaz yang sahih adalah zawaratil qubur, wanita yang suka ziarah kubur. Ya, sering ziarah kubur. Jadi kalau sesekali wanita ziarah kubur enggak masalah. Tapi kalau sering ziarah kubur itu terkena laknat. Rasul bersabda, la'ana Rasul Abdullah Ibn Abbas berkata, la'ana Rasulullah zawaratil kubur. Rasul melaknat wanita yang suka melakukan ziarah kubur. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj, demikian pula melaknat orang-orang yang suka membangun masjid di atas kuburan atau menyalakan lampu dalam atau dengan tujuan mengagungkan kuburan tersebut. Jadi hadis-hadis ini memberikan faedah yang sangat penting bahwa sikap ghulu, sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh itu bisa menjadikan sikap tersebut bisa menjadikan pelakunya menyembah kuburan, ya, menjadikan kuburan itu sebagai wathan atau sebagai berhala yang disembah. Baik, kemudian masailul bab, fihi masail, ya. Coba lihat para santri. Fihi masailu, di dalamnya ada masalah-masalah atau kandungan-kandungan bab. Al-ula, yang pertama, kandungan bab yang pertama adalah tafsirul authan. Tafsirul authan, makna kata al-authan. Al-authan itu bentuk jamak dari kata wathan. Wathanun, ya, bentuk jamak dari kata wathanun. Sebagaimana dalam doa Nabi, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku wathanan yu'badu, berhala yang disembah. Nah, wathan ini maknanya adalah kullu ma'ubida min dunillah, sawan kana sonaman au qabran au ghairahu. Wathan itu adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, sawan kana sonaman, baik dalam bentuk patung, au qabran atau kuburan, au ghairahu atau yang lainnya, pohon misalnya, pohon, pohon juga wathan gitu. Makanya di sini Nabi bersabda, Allahumma ya Allah, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Berarti kuburan pun termasuk dalam makna apa? Wathan atau berhala. Jadi beda antara wathan dengan sonam. Sonam patung, ya. Sonam itu apa? Patung. Wathan itu berhala. Jadi sonam bagian daripada wathan. Ya, patung. Kalau sonam, kalau wathan artinya apa tadi? Berhala. Berhala itu baik bentuknya apa? Bentuknya patung, kuburan, atau yang lainnya. Itu kandungan bab yang pertama. Atsaniyah, yang kedua, adalah tafsirul ibadah. Yang kedua, tafsirul ibadah, makna ibadah. Makna ibadah. Karena di sini ada kalimat atau doa Nabi, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Berarti di sini ada kata apa? Ibadah. Wathanan yu'bad. Para ulama banyak mendefinisikan kata ibadah. Di antara makna, di antara definisi yang sering dibawakan oleh para ulama, ada definisi yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Itulah ibadah. Ibadah itu adalah ismun jami, nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, wa yardah, dan diridhai oleh Allah, minal aqwal wal af'al, baik bentuknya perkataan maupun perbuatan. Al-zahirah wal-batinah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itulah ibadah. Jadi, kata kuncinya adalah ibadah itu segala yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Apa saja? Maka setiap perintah Allah, pasti apa yang diperintahkan itu ibadah. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak Allah cintai. Ya. Kemudian di sini dikatakan minal aqwal wal af'al. Jadi ibadah itu ada bentuknya perkataan, ada bentuknya apa? Perbuatan. Ada bentuknya perkataan, ada bentuknya apa? Perbuatan. Adh-dhahirah wal batinah, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak itu artinya ibadah anggota badan. Yang tidak nampak artinya ibadah hati. Ya. Anggota badan atau ada perkataannya enggak? Contoh. Ibadah anggota badan dalam bentuk perkataan apa? Baca Quran, qiraatu Al-Qur'an. Ya, mengucapkan dua kalimat syahadat atau yang lainnya zikir dan seterusnya. Anggota badan dalam bentuk perbuatan atau perbuatan dalam bentuk anggota badan apa? Sholat, kita takbiratul ihram, ya, kita ruku, kita sujud. Nah, itu perbuatan yang nampak atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Kemudian hati ibadah dalam bentuk perkataan hati sama dengan keyakinan. Perkataan hati sama dengan apa? Keyakinan. Maka kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, itu ibadah. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, itu ibadah. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Besar kasih sayangnya, itu ibadah. Kemudian perbuatan hati itu apa saja? Seperti rasa takut kita kepada Allah, ya, cinta kita kepada Allah, itu perbuatan hati. Tawakal kita kepada Allah, itu perbuatan hati. Ta'zim, mengagungkan Allah, itu perbuatan hati. Yakin akan pertolongan Allah, itu perbuatan hati. Dan seterusnya, banyak sekali, ya, ibadah dalam bentuk hati. Itulah ibadah. Dan ibadah itu mengandung tazallul, ya, penghinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh rasa takut kita kepada Allah taala, dengan penuh rasa cinta kita kepada Allah taala. Ya. Jadi kandungan bab yang kedua adalah tafsiru al-ibadah, penjelasan tentang makna ibadah. Jadi Allahumma ya Allah la taj'al qabri wa thanan yu'bad, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sehingga seseorang itu tadhalul, menghinakan dirinya di hadapan kuburan Nabi, enggak boleh. Menghinakan diri di hadapan kuburan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau meminta, karena memintakan ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa itu adalah ibadah. Enggak boleh seseorang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Kita minta hanya kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya nasihat Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata Nabi? Idza sa'ata fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian kandungan bab yang ketiga. Annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id illa mimma yakhafu uqu'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mohon perlindungan kepada Allah kecuali dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadi. Jadi kata-kata Nabi atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, itu sesuatu yang mungkin terjadi, makanya Nabi memohon perlindungan. Jadi faedah yang sangat penting dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa akan ada nanti setelah Nabi orang-orang yang menyembah kuburan. Ya. Akan ada nanti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang menyembah kuburan. Makanya Nabi berdoa, "Ya Allah, Jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan sekarang berapa banyak orang yang menyembah kuburan? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Ya. Ar-rabi'ah. Ar-rabi'ah yang keempat. Qarnuhu bihadha ittikhadha quburil anbiya masajidah. Ya, yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertakannya yaitu menyertakan apa? Menyertakan laknat, ya, menyertakan doa tersebut dengan laknat bagi orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa menjadikan kuburan sebagai masjid merupakan jalan sehingga orang-orang menjadikan kuburan sebagai sesembahan selain Allah Rabbul Alamin. Ya. Ini kandungan bab yang keempat. Nabi kan berdoa ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian kata Nabi, "Ishtadda ghadabullah." Allah sangat murka ala qaumin atas suatu kaum yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai apa? Masjid. Ya, Allah sangat murka. Kenapa Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah? Karena itu menjadi jalan, menjadi sebab sehingga kuburan tersebut disembah. Makanya Nabi berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wathanan apa? Wathanan yu'bad." Ini kandungan bab yang keempat. Al-khamisah. Kandungan bab yang kelima, dzikru syiddatil ghadab minallah. Ya, dzikru syiddatil ghadab minallah. Allah sangat marah. Allah sangat apa? Marah. Ini menunjukkan bahwa Allah disifati dengan sifat apa? Sifat marah. Tapi tentunya ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, laisa kamitslihi syai, enggak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Jadi kalau Allah mengatakan marah atau Rasul mengatakan Allah marah, ya iya Allah marah, tapi kita tidak tahu kaifiyahnya, bagaimana Allah marah. Yang jelas laisa kamitslihi syai'un, yang jelas Allah tidak sama dengan makhluknya. Tapi Allah disifati dengan sifat marah. Ini sifat fi'liyah, berarti kan sifat yang bentuknya fi'liyah, perbuatan. Marah kepada setiap orang yang berhak. Allah marah kepada mereka seperti kaum Yahudi yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai apa? Sebagai masjid. Jadi faedah yang keberapa? Kelima adalah dzikru syiddatil ghadab minallah, menyebutkan tentang murkanya Allah. Jadi Allah disifati dengan sifat ghadab, tapi tentunya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah. Kita tahu marah, tapi kita tidak tahu kaifiyah atau wujud nyata marah Allah Rabbul Alamin. As-sadisa, kandungan bab yang keenam, wahiyya min ahammiha. Ini di antara faedah yang paling penting, ma'rifatu sifati ibadatillah. Mengetahui tata cara beribadah kepada Lata. Allati hiya akbarul awthan, yang merupakan berhala paling besar. Jadi gimana itu beribadahnya kepada Lata itu bagaimana ya? Kan di sini disebutkan ya. Disebutkan bahwa Lata itu pertama adalah seorang tokoh yang senantiasa membuat makanan bagi para jamaah haji. Jadi dia orang dermawan. Nah, bagaimana ibadahnya orang-orang kepada Lata setelah orang ini meninggal? famata fa'akafu ala qabri. Lata ini orang-orang yang buat makan ini meninggal, yang buat makanan ini meninggal, fa'akafu ala qabri. Mereka itikaf di kuburan. Jadi sekedar itikaf di kuburannya, berdiam diri di kuburannya, itu disebut sebagai beribadah kepada Lata. Beribadah kepada Lata. Coba kita analogikan, kita bandingkan dengan perbuatan sebagian orang yang datang ke kuburan orang-orang yang muazzam, orang-orang yang dihormati, orang yang disebut sebagai wali, orang yang disebut sebagai kiai agung dan seterusnya. Mereka datang di situ, etikaf di situ, dia beribadah di situ. Beribadahnya dia niatnya kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi praktek seperti itu jadi jalan, jadi dariah dia menyembah kuburan. Dia menyembah apa? Menyembah kuburan. Pada akhirnya menyembah kuburan. Ya. Taib. Kemudian as-sabi'ah yang ketujuh, ma'rifat annahu qabru rajulin salih. Ya. Kandungan yang ketujuh, kita mengetahui bahwa Lata itu adalah kuburan orang soleh, orang dermawan. Kerjaannya apa? Kerjaannya membuat makanan bagi para jamaah haji. Ya. Membuat makanan bagi para jamaah haji. Jadi dia orang dermawan. Kemudian setelah meninggal, orang duduk di kuburannya beribadah kepada Allah, ngalap berkah atau menjadikan kuburan sebagai wasilah pelantara antara mereka dengan Allah Rabbul Alamin. Nah, ini termasuk beribadah kepada Lata. Kemudian ats-tsaminah yang kedelapan, annahu ismu sahibil qabri. Jadi Lata itu nama julukan bagi orang yang ada di kuburan tersebut. Wa dzikru ma'na tasmiyah, dan disebutkan di atas kenapa dinamakan Lata. Jadi Lata itu orang yang yalutu itu artinya membuat makanan yang berasal dari adonan atau tepung gandum kemudian dicampur dengan air, ya, maka disebutlah Alat. At-tasi'ah yang ke-9, la'nuhu zawaratil kubur. Jadi Rasul melaknat para wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Ya, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di sini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, lafadznya adalah zairatil kubur. Jadi la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasul melaknat wanita yang berziarah kubur. Kalau lafadznya zairatil kubur berarti ziarah kubur bagi wanita hukumnya apa? Haram. Kalau lafadznya zairatil kubur. Redaksi yang kedua, lafadz yang kedua adalah zawaratil kubur. Rasul melaknat wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Nah, kalau dengan lafadz yang kedua, dan ini lafadz yang sahih, bahwa kalau sesekali wanita ziarah kubur nggak masalah. Nah, terlaknat jika sering ziarah kubur. Di antara dalil yang mendukung makna yang kedua, yaitu zawaratil kubur, adalah di zaman Nabi pernah ada wanita yang ziarah kubur, Nabi SAW tidak melarangnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarangnya. Yang dilaknat adalah wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Kemudian yang ke-10, laknat Nabi bagi orang yang memasang lampu di kuburan. Jadi memasang lampu di sini untuk mengagungkan kuburan. Mengagungkan apa? Kuburan. Baik, inilah 10 kandungan bab, ya, dari bab yang ke-20. Bab yang ke-20 yaitu bab tentang bahwa sikap gulu terhadap kuburan orang-orang soleh itu menjadikan kuburan sebagai wathan atau berhala yang disembah selain Allah Rabbul Alamin. Selanjutnya kita masuk bab yang ke-21, ya. Bab yang ke-21. Bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirki. Ini adalah bab ke-21 Majaah. Majaah di sini maksudnya bab tentang dalil-dalil yang menunjukkan fi himayatil Mustafa. Bagaimana Al-Mustafa yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid, ya. Himayatil Mustafa janabat tauhid, bagaimana Nabi Al-Mustafa menjaga tauhid, menjaga kemurnian tauhid. Wasaddihi, dan Nabi menutup. Saddihi, Nabi menutup kulla tariqin, setiap jalan yuwasilu ila syirki, yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga kemurnian tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga kemurnian tauhid dan menutup setiap jalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Dan di sini penulis membawakan beberapa dalil, di antaranya yang pertama surah At-Taubah ayat 128. Surah At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari jenis kalian. Min anfusikum, dari jenis kalian, maksudnya di kalangan siapa? Kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi, sangat berat atasnya, ma'anittum, sesuatu yang berat bagi kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat apa-apa yang dirasakan berat oleh umatnya. Harisun alaikum, dan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum, sangat bersemangat dalam menjaga kalian. Sangat bersemangat dalam kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat besar kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Jadi bil mu'minina itu lil hasar. Asalnya kan gini, raufun rahimun bil mu'minin. Tapi didahulukan bil mu'minina raufun rahim. Artinya rasul itu belas kasihannya hanya kepada orang mukmin, tapi kepada orang kafir tegas, ya. Asyidda'un 'alal kuffar ruhama'un bainahum, asyidda, tegas Nabi. Asyidda, keras Nabi. Alal kufar, kepada orang-orang kafir. Jangan dibalik. Sebagian orang, ya, berbelas kasihan dengan orang-orang yang kafir, tapi keras kepada orang-orang mukmin. Kok dibalik? Harusnya bil mu'minina raufur rahim, kemudian asyidda'u 'alal kufar. Nah, seperti itu sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, bahwa musannif rahimahullah, penulis rahimahullah, sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid, tapi bersifat umum. Nah, di bab ini secara khusus musannif atau penulis membawakan dalil secara khusus yang menjelaskan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga kemurnian tauhid ini. Itulah dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai umatnya kalau ingin menjadi pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang lain. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili adu ilallah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa ma'ana minal musyrikin." Kan gitu. Qul, katakan oleh Muhammad, "Hadhihi sabili, ini jalanku." Apa jalanku? Apa jalan Nabi? Adu ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Aku mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Tapi ala basiratin, di atas ilmu, bukan di atas apa? Kebodohan. Ya. Jadi Nabi SAW bersemangat dalam menjaga kemurnian tauhid. Baik, sementara ini ya kajian kita untuk sore hari ini, ya kita beri kesempatan bagi para pemirsa, demikian pula kaum mendengar Radio Roja Bandung, barangkali ada yang ingin ditanyakan, demikian pula para santri, kami persilahkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan.
1: Baik. Terima kasih Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al Ustaz yang telah menyampaikan materinya di pembahasan akibat sikap berlebihan terhadap kuburan orang saleh dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga apa yang disampaikan dapat kita pahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Baik, berikutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda kaum dangu Radio Roja Bandung dan juga pemirsa Bis TV yang ingin bertanya secara langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0812-2010-1043. Atau juga pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, untuk pertanyaan pertama, kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas tahniah taqabbalallahu minna wa minkum, qulu amin wa antum bi khair. Selanjutnya, kami mohon izin bertanya, apakah sikap berlebihan terhadap kuburan orang saleh seperti menyengaja berdoa di kuburan orang saleh yang merupakan ekspresi sosial budaya, bukan ibadah, dapat didialogkan dengan perspektif antropologis, sosiologis yang melihat praktik tersebut, yang melihat praktik tersebut sebagai fenomena sosial budaya, bukan peribadahan, yang berdampak negatif bagi tauhid umat Nabi Muhammad di era kontemporer. Terima kasih, silakan Ustaz, dari Bapak Alfian Muhammadi SSY.
0: Pertanyaannya gimana? Bisa diringkas pertanyaannya, intinya gimana?
1: Baik. Untuk ringkasnya, apakah berdoa di kuburan orang saleh bisa dianalogikan bukan termasuk ibadah, mungkin hanya budaya saja?
0: Pertama, berdoa yang dimaksud bagaimana? Berdoa dimaksud apakah mendoakan mayit? Ya, seperti Nabi SAW yang mendoakan Ahlul Baqi misalnya. Atau berdoa kita kepada Allah Rabbul Alamin, kemudian meyakini tempat itu tempat yang lebih afdol. Ya, ini dua masalah yang berbeda. Kalau yang dimaksud dengannya seperti yang dilakukan sebagian orang, mereka berziarah kubur ke makam para wali atau makam-makam orang yang diagungkan, mereka sholat di situ, mereka berdoa di situ, ya. Dan tentunya mereka datang ke situ dan berdoa di situ dengan disertai keyakinan bahwa tempat itu lebih afdol. Itulah praktek kaum jahiliyah. Praktek kaum jahiliyah. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan budaya atau ibadah, budaya dengan ibadah. Jadi jangan seperti ini, jangan memaksakan budaya yang melanggar syariat sehingga kita melestarikan budaya tersebut. Harusnya setiap budaya kita timbang dengan syariat, apapun ya masalahnya, baik terkait dengan budaya, terkait dengan hal-hal yang modern, kita jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai timbangan. Kalau bertentangan, kita harus tolak. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa makhtalabtum fihi fahukmu ilallah. Apapun yang kalian perselisihkan, fahukmu ilallah, maka hukumnya harus dikembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Baik terkait dengan masalah budaya, terkait dengan selain budaya, pokoknya kembalikan kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak bertentangan kita terima, yang bertentangan kita harus tolak. Ya, apapun alasannya kita harus tolak. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bisa dipahami.
0: Karena tambahan juga. Baik. Karena zaman jahiliyah dulu, ya, zaman jahiliyah dulu, orang-orang jahiliyah, ketika mereka diajak untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka alasan mereka adalah budaya, ya, warisan budaya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, ikuti wahyu, ikuti apa yang Allah turunkan, ikuti Al-Quran, ikuti sunnah, qalu, maka jawaban mereka, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, kami tetap akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Jadi alasannya adalah warisan budaya. Jadi cara seperti itu, cara berpikir seperti itu adalah cara berpikirnya kaum jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Iya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang lebih detail atas pertanyaan dari Bapak Alfian tadi. Semoga bermanfaat, wabil khusus untuk penanya, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Gani di Babakan. Bade naros upami ikhtiar tiasa ngarobi takdir henteu Ustaz? Atuh nuhun mangga.
0: Upami ikhtiar tiasa ngarobi takdir atau henteu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa ikhtiar yang memang merubah takdir. Seperti dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Berarti dipanjangkan yang tadinya misalnya umurnya 50, dipanjangkan lagi oleh Allah Rabbul Alamin dengan sebab silaturahim. Demikian pula yang tadinya rezekinya ya, hanya seperti itu, dilapangkan lagi dengan sebab silaturahim. Jadi dengan hadis ini ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa silaturahim bisa merubah takdir tersebut. Wallahu taala a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan.
0: Dan Allah taala yaf'alu ma yasha. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala punya hak yang bebas bagi Allah, tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia. Jadi Allah memanjangkan umur seseorang, melapangkan rezeki, walaupun sebelumnya telah ditentukan, ya sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Nah, kita tinggal mengikuti saja apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi saya bacakan. Wallahu a'lam.
1: Baik. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bisa dipahami untuk Bapak Gani tadi yang bertanya, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari pemirsa BIS TV. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan, izin bertanya. Semoga Ustaz selalu dalam perlindungan Allah. Amin.
0: Amin.
1: Apakah boleh uang riba dikasihkan ke tetangga yang sedang sakit dan butuh dana untuk perawatan? Silakan Ustaz.
0: Baik. Sebagian ulama, sebagaimana pernah saya baca fatwa-fatwa mereka, menjelaskan bahwa harta riba itu bukan sesuatu yang haram bidzat, tapi haram bisabab. Jadi zat uang itu enggak haram, tapi sebabnya. Karena sesuatu yang haram itu ada yang haram bizat, ada yang haram bisabab. Nah, kalau misalnya daging babi, itu zatnya memang haram. Ya, kalau uang riba ini sebabnya, kalau uangnya halal tapi sebabnya, maka orang yang melakukan muamalah ribawi ya, dia sendiri ya, itu tidak boleh mengkonsumsi uang tersebut. Kenapa? Karena itu haram bagi dirinya. tapi belum tentu bagi yang lain. Belum tentu bagi yang lainnya. Makanya sebagian ulama memfatwakan bahwa harta riba itu boleh diberikan kepada fakir miskin atau kepada orang yang tidak mampu. Wallahu ta'ala alam. Karena mereka fakir miskin menerimanya dengan jalan yang benar, yaitu ketika mendapatkan sedekah misalnya. Nah, jadi sebagian para ulama memfatwakan itu boleh, sebagaimana yang disebutkan pula oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Cianjur. Ustaz mohon izin nasihat bagaimana cara menjelaskan pada orang yang bilang kalau berdoa tanpa perantara dianggap terlalu tinggi atau ketinggian. Silakan Ustaz.
0: Baik. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk berdoa secara langsung. Sebagaimana dalam firman-Nya, Udu'uni astajib lakum. Udu'uni astajib lakum. Memintalah kalian kepadaku, astajib, pasti akan kuijabah. Pasti akan kukabulkan permintaan kalian. Jadi, pertama, Allah yang memerintahkan kepada kita untuk berdoa langsung kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, sebaliknya, Allah marah. Allah marah kepada orang yang tidak meminta kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdhab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Yang ketiga, ya, cara berpikir seperti yang ditanyakan tadi itu cara berpikir bermasalah dari beberapa sisi. Pertama, ketika dia mengatakan kalau kita minta kepada Allah langsung itu ketinggian, berarti dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita nih kalau punya urusan di kelas RT, ya, kita tidak bisa langsung berhubungan dengan presiden, harus lewat siapa gitu. Ya, atau kalau urusan kecil mah udah sama Pak RT saja. Atau kalau kita ingin komunikasi dengan Pak Presiden, maka tidak bisa langsung kecuali lewat ajudan. Itu penguasa di dunia. Maka tidak boleh kita menganalogikan, menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi cara berpikir seperti itu, cara berpikir kaum jahiliyah dulu. Ketika awal mula mereka menjadikan patung-patung sebagai wasilah atau sebagai pelantara antara mereka dengan Allah Rabbul Alamin. Maka di dalamnya terkandung tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, yang kedua, cara berpikir seperti itu adalah gaya cara berpikir kaum jahiliyah zaman dulu. Bahkan cara berpikirnya umat Nabi Nuh alaihi salam. Mereka yang pertama kali melakukan kesyirikan di muka bumi. Justru Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, ini saya akan kukabulkan apa yang menjadi permintaan kalian. Demikian pula disabdakan oleh Rasulullah SAW, Man lam yas'alillah yaghdhab alaih, barang siapa yang dia tidak minta kepada Allah, tidak berdoa langsung kepada Allah, yaghdhab alaihi, Allah marah kepadanya. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk penanya hamba Allah tadi di Cianjur dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afan Ustaz izin bertanya di luar tema. Bagaimana hukumnya ketika kita makan di suatu resto yang di dalamnya ada menjual minuman keras? Baik kita dalam keadaan tahu ataupun dalam keadaan tidak tahu. Semisal sudah masuk resto ternyata ada menu minuman keras. Bagaimana sikap kita Ustaz? Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz.
0: Taib, tidak boleh. Kalau kita tahu di situ menjual minuman keras, maka kita harus keluar dari restoran tersebut. Kenapa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan saling bantu membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu perbuatan dosa. Nah, kita beli di situ kan memberikan keuntungan kepada restoran. Cari masih banyak restoran yang lain, kecuali dalam keadaan darurat, enggak ada lagi nih tempat kita makan. Sementara kita dalam keadaan yang sangat amat lapar, gitu. Yang kedua, enggak boleh kita melakukan sesuatu yang sebenarnya mubah di tempat di situ dilakukan sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seperti itu. Justru kewajiban kita adalah menghindari tempat-tempat yang terkandung di dalamnya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pembahasan sebelumnya ya, bahwa kita tidak boleh menyembelih di tempat yang biasa tempat tersebut dijadikan tempat penyembelihan untuk selain Allah Rabbul Alamin. Walaupun kita menyembelihnya lillah, tidak boleh. Wallahu ta'ala.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Dian yang bertanya dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, izin bertanya di luar tema, jika saya sudah berniat untuk berinfak misal 50 ribu ke kenceleng masjid, namun qadarullah lupa, tapi pas di rumah baru ingat. Akan tetapi uangnya malah saya belikan untuk keperluan lain. Apakah niat saya berinfak tadi sudah dapat pahala? Terima kasih dari Pak Ami di Cianjur. Silakan.
0: Saya tentu setiap niat kebaikan itu ada pahala di dalamnya. Ya, tapi ketika kita lupa dan masih ada kesempatan kita untuk berinfak, maka infakkan. Jangan mentang-mentang lupa, nanti kita jajankan yang lain aja, kan sudah dapat pahalanya. Ya enggak seperti itu, ya. Nah, selama masih ada kesempatan, maka wujudkan niat tersebut dengan kita berinfak. Wallahu a'lam.
1: Baik. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya di Cianjur tadi dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bis TV kembali dari Darka Musaddad. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, terhadap orang tua yang sering kedapatan berziarah ke kubur wali seperti di Cirebon, saat sudah meninggal masih mungkinkah diampuni ketika anaknya memohon ampunan untuk mereka? Silakan Ustaz.
0: Jawabannya sangat-sangat amat mungkin. Karena mereka melakukannya tentunya disebabkan oleh ketidaktahuan. Ya, maka kita doakan orang tua kita, ya, kita yakin orang tua kita seorang muslim yang mentauhidkan Allah. Adapun kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, dilakukan karena ketidaktahuan. Maka kita doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ya Islam, iman mereka, menerima amal ibadah mereka dan menjadikan surga tempat sebagai tempat kembali mereka. Kita doakan. Dan itu merupakan wujud dari kesolehan seorang anak, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, idza mata ibnu Adam in qata'anu amaluhu illa min thalath. Ketika anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga, diantaranya adalah doa anak soleh, ya, anak soleh yang selalu mendoakan awaladin solehin ya dulu, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Jadi wujud kesolehan seorang anak adalah mendoakan orang tuanya. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Tersisa satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore ini. Kami ajukan kembali. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afan bertanya di luar tema. Ustadz di sini ada ustadz yang mengajar bahasa Arab serta mengajarkan kitab akidah. Tapi ustadz tersebut masih suka merokok. Bolehkah mengambil ilmu darinya? Qadarullah, di daerah ana hanya ustadz tersebut saja yang mengajarkan bahasa Arab dan mengajarkan kitab akidah. Mohon nasihat dari ustadz. Silakan.
0: Taib. Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala berkata, sebagaimana dikutip perkataannya oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini bagian penting dalam agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama. Nah, tentunya kita tidak mau mengambil agama ini dari orang yang senantiasa berlaku maksiat. Ya, jadi kalau masih ada yang lain, ambil dari yang lain. Jangan mengambil ilmu dari ahlul maksiat atau pelaku maksiat. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Bapak Aam Fatih Robani. Dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik Ustaz, pertanyaan tadi, pertanyaan terakhir yang kami bacakan. Dan mungkin sebelum kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan sore ini, mungkin ada tambahan atau yang perlu disampaikan sebagai ikhtitam, kami persilakan Ustaz.
0: Baik, faedah yang sangat penting pertama adalah teruslah kita semangat belajar, thalabul ilmi. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik nasibnya oleh Allah, Allah akan memberikan untuknya pemahaman dalam masalah agama. Dan masalah yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim adalah menjaga imannya, menjaga akidahnya, menjaga tauhidnya, agar dia wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah. Karena sebesar apapun dosa yang dibawa seorang hamba, selama dia mentauhidkan Allah, maka harapan masih besar Allah memaafkan dosa-dosanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bin Adam, lain ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, engkau datang kepadaku dengan tanpa menyekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Maka bersihkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Ini hal yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Wallahu ta'ala alam, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Galura 104,3 FM. Radio Roja. Mangprung. Ngajomantara.
1: Demikian Ikhwatal Islam, kajian ilmiah kita bersama Al-Ustadz Beni Sarbeni LCMPD Hafidhullah Ta'ala. Di pembahasan rutin Kitabu Tauhid yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan sore ini. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
0: Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
1: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat.
1: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu

Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas. Tanpa rumus. Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Masa

Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalan.

0: kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu wujuhum finnar. Yawma tuqallabu wujuhum finnar.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum waradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga." Muttafaqun alaih.
4: An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza kuntum thalatha فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزن. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.
6: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
7: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
6: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
7: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
6: Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, walam tuqbal lahu salah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
7: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

Ayat-ayat Al-Quran. Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
3: مُتِيَارَ سَلَف
1: مُتِيَارَ سَلَف
3: Kemuliaan hakiki. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, demi Allah, seseorang yang berada dalam kebatilan tidak akan meraih kemuliaan sama sekali, walaupun bulan muncul dari wajahnya. Dan seseorang yang di atas kebenaran tidak akan terhina sama sekali, walaupun seluruh dunia bersatu padu menyerangnya.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
3: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
4: Pada hari itu, يوم لا ينفع مال ولا بنون.
5: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
4: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
5: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
4: Gak berguna yang namanya harta, anak-anak yang sukses, gak ada manfaat kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang
6: Siapapun,
4: para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan. Wa in minkum illa waridu. Satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semua.

0: Ana ala rabbika hatman maqdiya.
1: Itu sudah keputusan Allah.
0: Allah menyampaikan,
1: Allah menginformasikan. Kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
0: Ketika di sirat itu, semua memikirkan diri mereka.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
3: Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin, yang pertama, dan ini banyak, terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara azan.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan diri.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Jadi ketika sholat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya. Semampunya. Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: درجات تي في.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, ikhwatul Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Kadi Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
0: Roja TV, salam Muhammad Quran dan kajian Islam.
2: Aman 100.

Al-Burhan min Qasasil Quran, sebagaimana yang sudah dijelaskan, kitab ini berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dari kalangan ulul azmi. Para nabi dan rasul itu ada dari kalangan ulul azmi, ada selain dari ulul azmi. Dan kita akan membahas kelanjutan dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberi pahala, dan dengan ilmu semoga Allah angkat derajat kita di dunia dan akhirat kelak. Pada kesempatan ini antum buka halaman 100. Halaman 100 langsung ke masalah tentang sunan atau ketetapan-ketetapan Allah yang tidak berubah, tidak akan digantikan. Ya. Ibadallah, wallahu azza wa jalla fi nasril mu'minina ala a'daihim sunanun la tatabaddalu wa la tataghayyar. Penulis rahimahullah mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, Allah Azza wa Jalla dalam menolong kaum mukminin memiliki sunan, ya, ketetapan-ketetapan yang tidak akan berubah. La tatabaddalu wa la tataghayyar. Jadi Allah dalam menolong kaum mukminin melawan a'daihim, maksudnya musuh-musuh mereka, itu ada sunnah-sunnahnya. Maksudnya ada ketetapan-ketetapannya. Ketetapan-ketetapannya apa saja disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, ada 3. Yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, yang artinya dan merupakan hak bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Ini ketetapan yang pertama, sunnatullah yang pertama. Dan ini tidak akan berubah. As-sunnatus tsaniyah, ketetapan yang kedua, inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Kemudian yang ketiga, as-sunnatus tsalitsah, ketetapan yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman di surat Muhammad ayat 38, wa in tatawallau, artinya jika kamu berpaling, yastabdil qauman ghairakum, niscaya dia, maksudnya Allah, akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Thumma la yakunu amsalakum, dan mereka tidak akan seperti kamu. Surat Muhammad ayat 38. Ini sunnah-sunnah, ketetapan-ketetapan yang pasti, yang tidak akan pernah berubah. Yang pertama, pasti Allah akan menolong orang yang beriman di atas musuh-musuhnya. Ini kepastian. Ini ketetapan atau sunnatullah yang pertama. Oleh karena itu, jangan kita khawatir, jangan bersedih hati, jangan sempit. Orang-orang yang beriman pasti akan mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca ayat-ayat serta hadis-hadisnya. Ketetapan yang kedua yang harus kita yakini diambil dari surat Ar-Ra'd ayat ke-11.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya bagaimana? Artinya, kita harus mengubah diri kita dari tidak baik menjadi baik, dari yang tidak taat menjadi taat, dari jahil menuju kepada ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Dan sangat jelas sekali di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong, tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mau mengubah diri mereka sendiri. Ini ketetapan Allah, sunnatullah yang keberapa? Yang kedua. Artinya, kalau kita ingin menang menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki diri kita. Jadi Allah menegaskan di sini, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi kalau kita sholatnya masih di rumah, untuk laki-laki ya, kita ubah. Sholatnya di mana setelah itu? Di masjid. Di masjid. Bagi yang belum sholat, sholat. Bagi yang sholatnya di rumah, sholat di masjid bagi laki-laki. Ya, kemudian kita perintahkan keluarga kita untuk menjaga syariat Allah. Istri pakai jilbab, anak wanita pakai jilbab. Perbaiki. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ketetapan yang kedua. Ketetapan yang ketiga, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Apabila kalian berpaling, Allah mengganti kalian dengan kaum selain kalian. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian mereka tidak seperti kamu, tidak seperti kalian. Kalau kita tidak mau berjihad, tidak mau taat sama Allah, kita akan diganti oleh Allah dengan kaum yang lain. Ini sunnatullah. Agama Allah pasti menang. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan atau akan mengutus orang-orang yang lebih baik daripada orang-orang yang buruk. Nah, ini ancaman. Kalau kalian berpaling, Allah enggak butuh. Ya. Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain yang lebih baik. Yang tidak seperti kalian, tidak seperti kita, mungkin kita malas-malasan. Kita jauh dari Allah, akan diganti. Nah, sebelum itu terjadi, kita perbaiki diri. Kita belajar agama, kemudian kita amalkan agama dan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Ibadallah, ta'alu bina lin'aisha ma'a hadhihi sunani liyahlaka atau liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina." Wahai hamba-hamba Allah, marilah kita hidup memahami ketetapan-ketetapan ini agar orang yang binasa itu binasa di atas bukti yang nyata dan orang yang hidup itu hidup di atas bukti yang nyata. Baik. Kemudian di sini disebutkan tentang sunnah yang pertama. Dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama,
As-sunnatul ula, ketetapan yang pertama beliau balas, beliau bahas, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah hak atas kami menolong orang-orang yang beriman. Jadi yang akan mendapatkan pertolongan Allah itu orang-orang yang beriman. Iman yang bagaimana? Iman yang betul-betul menghunjam di hati, ya, bukan iman lisan. Ibadallah, ja'atil adillatu fil kitabi wa sunnati tubashiru annal ghalabata wa tamkina wa nasra wa zuhura wa mustaqbala lil islam wal muslimin. Wahai hamba-hamba Allah, telah datang dalil-dalil dalam Alkitab dan As-Sunnah yang berikan kabar gembira bahwa kemenangan, kejayaan, pertolongan, ya, az-zuhur, az-zuhur ini bisa diterjemahkan dengan dominasi, wal mustaqbal dan masa depan, lil islami walil muslimin, untuk Islam dan kaum muslimin. Ini harus kita yakini. Masa depan itu milik Islam dan milik kaum muslimin. Kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengimani hal ini. Dalilnya banyak dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annal mustaqbal lil islami wal muslimin. Masa depan itu untuk Islam dan kaum muslimin. Dalilnya yang pertama beliau sebutkan surat Al-Mujadalah ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyun aziz. Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ya. Ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah habarkan pada kita bahwa Allah itu pasti akan memenangkan kaum mukminin. Kemudian dalil yang kedua surat As-Saffat ayat ke-173. Allah Ta'ala berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya bala tentara kami merekalah yang pasti menang. Ya. Ini keterangan semua dari Allah, ikhwan yang Allah menjadikan, bahwa an-nasr, kemenangan itu milik Islam dan kaum muslimin. Berikutnya surat Ghafir ayat 51. Allah Ta'ala berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yakni hari kiamat. Ini juga dalil tentang apa yang kita bahas dari sunnah yang pertama, dari ketetapan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menolong orang yang beriman. Masa depan milik Islam dan kaum muslimin. Kemudian surat Ar-Rum ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah hak atas kami menolong orang-orang yang beriman. Ini judulnya, kan? Kemudian surat At-Taubah ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, maksudnya Al-Qur'an, ilmu dan agama yang benar, wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Sangat jelas sekali Allah berfirman di sini, agar atau untuk dimenangkannya atas segala agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Ya,
jelas sekali Allah bilang liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Pasti dimenangkan oleh Allah. Surat Al-Anbiya ayat 105. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha 'ibadiyas salihun." Dan sungguh telah kami tetapkan, telah kami tulis dalam kitab Zabur. Ini sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz bahwasanya bumi ini akan diwariskan, dipusakai, diwariskan. Diwariskan kepada siapa? Hamba-hambaku yang soleh. Siapa hamba-hamba Allah yang soleh? Kaum mukminun. Ini janji Allah. Dan Allah pasti mengabulkan dan menunaikannya. Kemudian surat An-Nur ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Surat An-Nur ayat 55. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar, mengganti. Mengganti apa? Mengganti keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ya, menjadi aman sentosa. Tapi syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepada-Ku saja, tidak berbuat syirik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Barang siapa yang kafir setelah itu, mereka adalah orang-orang yang fasik. Banyak sekali ayatnya, ikhwannya. Annal mustaqbalil Islam. Masa depan itu untuk Islam dan kaum muslimin. Ini yang membuat kita optimis bahwa Islam dan kaum muslimin akan memenangkan peperangan, memenangkan, dan dunia akan dipenuhi dengan keadilan dari oleh Islam dan kaum muslimin. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Artinya sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata. وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan solat. Kemudian Allah sebutkan menunaikan zakat, dan mereka beramar ma'ruf nahi munkar. ولله عاقبة الأمور, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi ini sunnah yang pertama, ikhwannya. Sunnah yang pertama. Kita lanjutkan. Sekarang masuk ke hadis-hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca, kita ngaji ya. Ngaji ayat-ayat Allah. Kemudian ngaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang al-mustaqbal lil Islam. Masa depan itu milik Islam dan kaum muslimin. Yang pertama, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Innallaha zawa liyal ard, faraitu masyariqaha wa magharibaha."
wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuya li minha ma zuya li minha. Sesungguhnya Allah telah melipat, Allah telah melipat, ini mengumpulkan dan menyatukan bumi untukku, kata Rasul. Sehingga kata Rasul, aku dapat melihat, melihat apa? Masyariqaha wa magharibaha, belahan timur dunia dan belahan barat dunia. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya blugu mulkuha ma zuyali minha. Sesungguhnya kekuasaan umatku itu akan mencapai apa yang telah dilipatkannya untukku darinya. Jadi Islam ini akan memasuki semua negeri. Jadi al-mustaqbal lil Islam. Hadis yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yablughanna hadzal amru ma balagha al-lailu wan nahar." ولا يترك الله بيت مادر ولا وابر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز به الاسلام وذلا يذل به الكفر. Jadi kita baca semua hadis-hadisnya, ikhwan. Rasulullah SAW bersabda, yakni agama ini, perkara ini pasti akan mencapai apa yang dicapai oleh malam dan siang. Ada enggak yang tidak dicapai oleh malam dan siang? Tidak ada. Rasulullah SAW menegaskan Islam ini akan mencapai semua dunia. Seperti siang malam itu mencapai dunia. Semuanya disapu oleh Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan Allah wala yatrukullah baita madarin wala wabar illa adkhalahu Allah hadzaddin. Subhanallah. Dan Allah tidak akan membiarkan satupun rumah dari tanah liat maupun dari bulu. Rumah yang terbuat dari tanah liat atau rumah yang terbuat dari bulu. Melainkan Allah akan memasukkan ke dalamnya agama Islam ini. Subhanallah. Melainkan Allah pasti memasukkan agama Islam ini ke rumah ini. Semua rumah dimasuki Islam. Kemudian kata Rasul, dengan kemuliaan orang yang mulia, bi'izzi azizin au bidhulli dhalilin, atau dengan kehinaan orang yang hina, izzan yu'izzu bihil Islam, suatu kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan Islam, wa dhullan yudhillu bihil kufra, dan suatu kehinaan yang dengannya Allah menghinakan kekufuran. Kita baca banyak ya. Berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Takunu an-nubuwwatu fiikum ma syaa Allah an takun, tsumma yarfa'uha Allahu idza syaa an yarfa'aha." Masa kenabian, kata Rasul, akan ada di tengah-tengah kalian selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah akan mengangkatnya atau mengakhirinya jika dia berkehendak untuk mengangkatnya. Di masa kenabian ada, habis itu Allah angkat. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ. Kemudian akan ada kekhilafahan yang berjalan di atas minhaj, metode kenabian. فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا. Dan ia akan ada selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya jika dia berkehendak untuk mengangkatnya. ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَضًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا. Kemudian akan ada kerajaan yang menggigit, mulkan Allah. Disifati oleh Rasul kita SAW, ada kerajaan nanti. Tapi kerajaan ini sistemnya turun-menurun, akhi. Ya, menggigit raja ini. Jadi sistem monarki. Dan ia akan ada selama masa yang Allah kehendaki.
Kemudian Allah mengangkatnya jika dia berkehendak untuk mengangkatnya. Thumma takunu mulkan jabriyan. Kemudian akan ada kekuasaan yang memaksakan kehendak. Rasulullah SAW menghabarkan ada kekuasaan jabriyan, kekuasaan yang diktator. Ini perjalanan hidup manusia ini, ya. Fatakunu masya Allah an takun. Fatakunu masya Allah an yakun. Dan ia akan ada selama masa yang Allah kehendaki. Thumma yarfa'uhallahu idha sya'an yarfa'aha. Kemudian Allah mengangkatnya jika dia berkehendak untuk mengangkatnya. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwati. Kemudian akan ada kembali kekhalifahan yang berjalan di atas minhaj nubuwah. Thumma sakata. Kemudian Nabi diam. Ini menunjukkan nanti ada kekhilafahan ala minhaj an-nubuwah. Thumma sakata. Kemudian diam. Ini dalil al-mustaqbal lil-Islam. Masa depan itu untuk Islam. Ya. Ibadallah. Syekh berkata ya, hamba-hamba Allah, adillatun minal kitabi wa sunnah, tubashiru anna tamkina wa nasra al-mustaqbalil islami wal muslimin. Dalil-dalil dari kitab dan sunnah memberikan kabar gembira bahwa at-tamkin, kejayaan, wa nasr, kemenangan, al-mustaqbal, masa depan, untuk siapa? Lil islami wal muslimin. Nah, kita sambut hadis-hadis ini. Ya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu enggak suka. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Walau karihal munafiqun, walaupun orang-orang munafik tidak suka. Ketidaksukaan mereka tidak bisa menghalangi kemenangan kaum muslimin. Dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu akan berusaha mati-matian, ya, mati-matian mereka untuk menghalangi Islam dan kaum muslimin. Tetapi Allah yang berkehendak. Ya, masa depan untuk siapa? Islam dan kaum muslimin. Ya.

0: Baik. Kemudian Syekh berkata di sini, ikhwan, ibadallah, wa hadzal nasr daiman ya'ti ba'da as-sabr. Pertolongan Allah ya, itu akan datang setelah kesabaran. Nah, kemenangan, pertolongan Allah akan datang setelah kesabaran. Daiman itu selalu. Allah Ta'ala berfirman, walaqad kudzibat rusulun min qablik. Sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Ini dalilnya. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Para nabi saja diuji, akhi. Diuji. Didustakan. Kemudian mereka disakiti, ya. Diganggu, dianiaya. Tapi Allah habarkan fasabaru, mereka sabar. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Ini menunjukkan pertolongan itu datang setelah sabar. Jadi sabar itu sebuah keharusan. Allah ngelihat orang yang enggak sabar enggak pantas mendapatkan pertolongan Allah. Ini pelajaran buat kita semua. Kita harus sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran pada kita semua. Kemudian Allah berfirman, wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau ketetapan Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguhlah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul kami. Kemudian kita lihat di bawahnya. Rasul SAW bersabda, wa'alam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Kemenangan bersama kesabaran. Wa dhalika li'anna nasra 'alal a'da yasbiquhu imtihan wa ibtila wa shiddah wa tamhis. Betul, akhi. Subhanallah. Karena kemenangan atas musuh didahului dengan apa? Dengan imtihan, ujian, ibtila, cobaan, syiddah, kesulitan, tamhis dan penyaringan. Tamhis itu seleksi. Antum ingat waktu perang Uhud, awal yang mau berangkat perang itu berapa jumlahnya? 1000. Kemudian terseleksi di situ. Yang 300 mundur. Yang 300 ini kaum munafikun. Sehingga yang berperang cuma orang-orang yang beriman semua. Terseleksi, tamhis. Nah, kemudian setelah perang Uhud, lagi sakit-sakitnya, lagi capek-capeknya, itu Rasul perintahkan untuk perang Hamra'ul Asad. Ya. Dan itu perintah Allah tentunya. Malaikat Jibril mendatangi Rasul SAW, apakah engkau meletakkan senjata engkau? Iya, kata Malaikat Jibril, saya belum. Kemudian Rasul perintahkan para sahabat untuk mengarah ke Hamra'ul Asad. Itu akhi, sahabat itu tidak ada yang nolak. Dalam keadaan payah. Sampai ada dua orang itu, dua-duanya sakit. Sakit, kena luka. Banyak. Ya, itu sampai satunya jalan terjatuh lagi, dipegang, terjatuh lagi, berjalan ke Hamra'ul Asad. Dan Rasul berkata, tidak ada yang ke Hamra'ul Asad kecuali yang perang Uhud. Tersaring. Ya. Disaring oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan orang-orang sabar sehingga Allah mendapatkan, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Ya. Makanya iman itu penting. Ya, pendidikan iman, Islam, itu penting. Walaupun kita lihat para sahabat itu, ya, kalau dari sisi perawakan, antum melihat Abdullah bin Mas'ud kan kurus, kakinya kurus. Ya, dan kuda-kudanya para sahabat kan kecil, orang Arab. Dibandingkan kuda-kuda orang Eropa. Tapi ketika perang itu, seperti yang digambarkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, mereka memiliki kekuatan seperti gunung. Tapi orang-orang kufar dari kalangan Romawi itu seperti apa? Melempem. Walaupun badannya gede-gede, kudanya gede-gede kalau dibandingkan ya dengan kuda Asia. Nah itu. Dari sini ikhwannya Allah menyatakan kekuatan iman itu jauh di atas daripada hanya fisik semata. Iman. Ya, jangan kira badan kecil itu bisa dikalahkan sama badan yang gede. Belum tentu. Kalau dalam peperangan, ya, badan yang kecil, ramping, melesat. Akhir. Kayak kijang. Ya, tidak. Kalau bahasa Cirebonnya lembon kalau yang gede-gede. Lemon, ya. Apalagi, tapi semuanya dengan iman, akhi. Besar kecil itu kalau sudah ada iman, masya Allah ya. Nah, jadi iman itu lebih penting. Belajar agama, memperdalam agama supaya iman kuat, ngerti ilmu din, ya, supaya tidak melempem. Nah. Kemudian surat Al-Ankabut ya, ayat ke-1 sampai 3. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walakad fatanna alladhina min qablihim, falaya'lamanna Allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman? Dan mereka tidak diuji lagi. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar. Dan dia pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Kemudian Allah berfirman di surat Muhammad ayat 31. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji pula berita-berita tentang kamu. Kemudian surat Muhammad ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, Walau yasha'ullahu lantasara minhum, walakin liyabluwa ba'dakum biba'ad. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia membinasakan mereka. Gampang bagi Allah untuk membinasakan orang kafir. Gampang tidak? Gampang. Ya. Walakin akan tetapi ada hikmah di sini. Akan tetapi dia membiarkan mereka, Allah membiarkan mereka untuk menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Ternyata untuk diuji. Yang ujinya siapa? Allah. Allah lihat nanti kita sabar atau enggak sabar. Nah, itu. Ya. Kalau bagi Allah untuk menghancurkan orang-orang yang durhaka sama Allah sangat mudah sekali. Anda bisa lihat Nabi Nuh, sekali doa, habis semua. Allah subhanahu wa ta'ala ngirimkan apa? Banjir. Sekali doa saja. Subhanallah. Tapi sabarnya luar biasa Nabi Nuh alaihissalam. Berdakwah selama 950 tahun. Subhanallah. 950 tahun. Pengikutnya sedikit di bawah 100, enggak lebih dari 100. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan di bawah dari itu, sedikit. Ya, makanya menilai dan melihat keberhasilan dakwah itu bukan dilihat dari jumlah orang. Ya, tapi dilihat dari si da'i ini. Dia berada di jalan Allah atau tidak? Kalau berada di jalan Allah, enggak peduli berapapun mengikutnya. Satu pengikutnya apa? Dua atau tiga? Atau sedikit? Ya. Dia yang jelas harus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalah arti jumlah banyak kalau tidak berubah? Ya, kalau gitu-gitu saja. Nah, atau seperti buih, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin nanti itu gusta ka gustai as-sail. Seperti buih. Ya, buih di ombak. Para sahabat bilang, apakah di saat itu kita sedikit? Kata Rasul, tidak. Bal antum kathir. Kalian banyak. Apa penyakitnya? Wahan. Hubud dunia wa karahiyat al-maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah. Sudah isya? Sudah azan ya? Satu menit lagi. Baqiya wahida. Baik, surat Al-Baqarah ayat ke 214 ya. Allah taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah inna ala inna nasrullahi qarib. Am hasibtum, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, ditimpa penderitaan, diguncang dengan berbagai macam cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala ketahuilah, ingatlah, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, jadi mereka digoncang dengan berbagai macam ujian. Ditimpa kemelaratan, ditimpa penderitaan, digoncang berbagai macam goncangan. Tapi hamba-hamba Allah, kaum mukminin sabar. Sabar, ya. Nah, ini yang bisa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang betul-betul ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adzan dulu ya. Fadal akhi.
1: Roja TV. Saluran Tiroh. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Bayan min Qososil Quran yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita simak azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

0: seberat berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah perempuan, antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Hanil hayatul dunia illa lahu wa la'ib. الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah
1: SWT. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

0: Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."
1: Walau

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: ta'malun.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka, berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: Galurah 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
3: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua? Atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik taman. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
2: Radio Roja, Kakoncara, Dijomantara, Katresna, Dimarcapada.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaki, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
1: Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa.
0: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
1: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
0: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

0: ada.
1: Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.
0: Wala

0: أشعرك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alaika kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

0: Bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau di kotak-kotak. Sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu. Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas. Tidak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak, tidak.
1: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ

فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan kita malam hari ini, insya Allah kami hadirkan kembali kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur, bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Dan kita akan kembali mengkaji kitab penuh manfaat, kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falitafaddol, maskura wa mahjura.
2: Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam

untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahmakumullah. Di malam 12 bulan Safar 1448 Hijriah, kita kembali berjumpa. Bulan Safar ini mengingatkan kita kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau mengatakan la safar, tidak ada safar. Ada beberapa makna tentang tidak ada safar ini. Salah satunya, menurut budaya orang-orang jahiliyah, bulan Safar adalah bulan bala, bulan petaka. Sehingga muncullah keyakinan-keyakinan di masyarakat, tidak boleh menikahkan di bulan Safar, tidak pula membuka usaha di bulan Safar. Ditambah lagi, adanya mitos yang ditebarkan di masyarakat Muslim bahwa di akhir bulan Safar, di hari Rebu terakhir dari bulan Safar, yang dikenal dengan Rebu Wekasan, itu hari di mana Allah menurunkan ratusan ribu bala, 300 berapa ribu bala. Ingat, semua bulan itu indah. Sebagiannya lebih indah dari yang lainnya. Sebagaimana semua hari adalah hari yang baik, namun yang terbaik adalah hari Jumat. Ahibati fillah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad di bab 464. Di mana Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babu haqqi man sallama idza qam. Bab hak orang yang mengucapkan salam apabila dia pergi meninggalkan majelis. Pada bab sebelumnya kita membahas bab seorang yang mengucapkan salam ketika dia bangun dari majelis. Di mana tatkala kita datang ke sebuah majelis, orang-orang lagi kumpul, maka hendaklah kita mengucapkan salam. Kemudian apabila dia hendak pergi, maka dia pergi dengan mengucapkan salam. Di bab 464 ini pembahasan tentang dapat apa. Di hadis nomor 1009. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Matar ibn al-Fadl qala haddatsana Rawh ibn Ubadah qala haddatsana Bistam قال سمعت معاوية ابن قرة قال لي أبي. Bistam mengatakan, aku mendengar Muawiyah bin Qurra, seorang tabi'in, berkata, telah berkata kepadaku bapakku, ya bunayya, in kunta fi majlisin tarju khairahu, fa'ajilat bika haja, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَإِنَّكَ تَشْرَكُهُمْ فِي مَا أَصَابُوا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَجْلِسُونَ مَجْلِسًا فَيَتَفَرَّقُونَ عَنْهُ لَمْ يُذْكَرِ اللَّهُ إِلَّا كَأَنَّمَا تَفَرَّقُوا عَلَى جِيفَةِ حِمَارٍ. Seorang ayah, hendaklah perhatian dengan anak-anaknya. Karena kita tahu tugas besar yang diemban oleh bapak adalah menyelamatkan dirinya
dan keluarganya dari api neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara seorang ayah menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka? Allimuhum wa addibuhum. Kata Ali bin Abi Thalib, dengan mengajari mereka dan mendidik mereka. Bukan hanya memberikan informasi, memberikan maklumat, tapi mendidik, membimbing mereka, mendampingi mereka untuk menjadi lebih baik ketika meniti jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat kita melihat banyak orang tua abai dengan kewajiban ini. Dia berpikir bahwa kewajibannya hanya memberikan nafkah, sandang, pangan, dan papan. Kita masih ingat dengan surah Luqman. Bagaimana Luqman memberikan wasiat dan petuah kepada anak. Di atsar ini, Qurrah, bapaknya Muawiyah, itu memberikan petuah kepada anaknya. Apa kata sang ayah? Ya bunayya, wahai anakku. Panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Panggilan yang mengingatkan yang dipanggil tentang hubungan antara dia dengan dirinya. Bukan namanya yang dipanggil, tapi jenis hubungan antara dia dengan orang ini. Yaitu ini anak, ini orang adalah putranya. Ya bunayya in kunta fi majlisin tarju khairahu. Wahai ananda, wahai anakku, apabila engkau sedang berada di majlis yang engkau berharap kebaikan majlis tersebut. Bicara kebaikan majlis, maka banyak orang duduk-duduk, nongkrong bersama kawan-kawannya. Padahal tidak ada kebaikan yang diharapkan dari perkumpulan itu. Ini perkumpulan kebaikan. Kajian di masjid atau rapat membahas hal-hal yang penting di keluarga. Pokoknya tuh majelis engkau berharap kebaikan. Fa'ajilat bika haja, tapi engkau enggak bisa sampai selesai duduk di majelis itu. Tidak bisa mengikuti perkumpulan karena punya keperluan. Bukan karena tidak suka dengan majelis tersebut. Bukan karena jenuh dan bosan. Karena ingin melakukan kegiatan yang kadangkala kurang berguna juga. Karena kita lihat ada orang-orang yang meninggalkan majelis hanya untuk, maaf, mungkin dia ingin merokok. Mungkin dia ingin ngobrol sama temannya. Maka dia tinggalkan untuk majelis karena gak bisa ngobrol di majelis tersebut. Ini kalau punya keperluan. Sehingga gak bisa bertahan di majelis itu. Faqul salamun alaikum. Maka ketika engkau beranjak pergi, meninggalkan tempat itu, ucapkanlah salamun alaikum. Ucapkan salam, baru engkau pergi. Kadang-kadang kita lihat teman-teman yang lagi di majelis ilmu, angkat tangan kemudian pergi tanpa mengucapkan apa-apa. Maka seharusnya diangkat tangan, ucapkan salam yang tidak mengganggu orang-orang yang sedang menyimak, tapi didengar oleh orang-orang di sekitar. Assalamualaikum, ana jalan dulu. Ada perlu. Atau juga assalamualaikum kemudian kau pergi. Fa innaka tashrakuhum fima asabu fi dhalikal majlis. Ketika kita beranjak meninggalkan majlis, tidak sampai selesai, tetap kata ayahnya Muawiyah, engkau dapat bagian pahala.
untuk kebaikan yang ada di majelis tersebut. Orang-orang dapat apa? Engkau dapat bagian. Karena kalau tidak punya keperluan, engkau akan duduk di tempat itu. Ini dahsyatnya niat seorang muslim. Bagaimana cerita sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Tabuk karena uzur. Akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat pada saat pulang dari Tabuk menuju ke kota Madinah. Inna bil Madinati la rijalan. Di kota Madinah ada beberapa laki-laki. Masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Tidak ada satu lembah yang kalian lewatin, tidak ada satu jalan yang kalian lalui melainkan mereka bersama kalian dapat pahala. Ungkapan Nabi kita alaihi salatu wasalam ini membuat sebagian sahabat kaget. Wahum bil Madinah. Mereka di Madinah. Mereka dapat pahala seperti kita. Wahum bil Madinah. Habasahumul udhur. Awil mar. Nah, mereka karena sakit, karena ada alasan yang syar'i. Maka di sini, Qurrah menjelaskan, kalau engkau pergi dengan mengucapkan salam, karena keperluan yang mendesak, engkau akan dapat pahala. Kemudian, sang ayah memberikan arahan umum kepada anak. Yang arahan ini diambil dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma min qaumin. Dan tidak ada satu kaum. Yajlisuna majlisan. Mereka duduk di sebuah majlis, sebuah pertemuan. Fayatafarraquna anhu. Kemudian mereka pergi. Berpisah. Buyaran dari majlis tersebut. Lam yudhkarillah. Dan di majlis itu Allah tidak diingat. Majlis itu isinya obrolan yang tidak pantas. Obrolan yang tidak berguna. Allah tidak disebut. La ayat Quran wa la hadith Nabi SAW. Illa ka'annama tafarraku an jifatihimar. Maka posisi mereka seperti orang yang baru buyaran dari bangkai keledai. Coba perhatikan. Majelis-majelis yang kita duduki. Jangan sampai tidak ada nama Allah disebut di situ. Mereka cerita tentang dunia ke timur, ke barat. Mereka membahas hal-hal yang tidak berguna. Mungkin ghibah. Mungkin ngomongin orang. Mungkin guyon-guyon saja. Tidak ada nama Allah disebut di sana. Maka mereka seperti orang yang habis buyaran dari menyantap bangkai keledai. Bangkai cuma. Yang busuk, menjijikkan, mungkin sudah ada belatung di sana. Siapa yang mau? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan ini. Dan nanti kita akan bahas hadisnya. Secara pemandangan gak enak, secara aroma tidak menyenangkan, dan dimakan juga menjijikkan. Tapi banyak manusia melakukan itu. Merajalelanya kafe-kafe di berbagai penjuru negeri kita. Di sana ada 4 orang lagi ngobrol, di situ ada 3 orang, di situ 2 orang, yang jelas mereka kumpul berbicara. Kalau ternyata tidak ada zikrullah di sana, mereka sedang ngobrol, menyantap bangkai keledai. Di hadis yang lainnya, Nabi menyebutkan, sallallahu alaihi wasallam, wa kana lahum hasrah. Pertemuan, perkumpulan, majelisnya mereka, nongkrongnya mereka akan jadi penyesalan buat mereka pada hari kiamat.
Dan kok cara menyesal jemaah. Pada hari tidak berguna penyesalan. Tidak ada guna. Oleh karena itu, tatkala Allah menyebutkan salah satu peristiwa di padang mahsyar, Allah mengatakan waji'a yawma idzin bi jahannam. Maka pada hari itu kami akan datangkan neraka jahannam. Saat manusia di padang mahsyar, Allah datangkan, ditarik neraka jahannam itu. Disebutkan memiliki 70.000 tali kekang. Dengan setiap kali kekang ada 70.000 yang menarik dan menyeretnya. Bagaimana kondisi manusia? Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu mereka akan mengingat semua kehidupan. Ada perintah yang diabaikan, ada larangan yang dilanggar, ada waktu-waktu yang terbuang tidak berguna. Wa anna lahu dzikr. Apa gunanya ingat pada hari itu? Nasi sudah menjadi bubur. Susu sudah diperah. Gak mungkin dibalikin. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Dia akan berkata, duhai, andai aku berbuat untuk kehidupanku. Li hayati. Ini menunjukkan bahwa hidup di dunia bukan hidup yang sebenarnya. Di sini kita beramal. Di sini kita lelah. Maka buat teman-teman yang suka nongkrong di kafe, maka pastikan tempatnya bukan tempat yang dimurkai Allah. Yang kedua, yang dibincangkan, yang dibicarakan jangan sampai bersih dari mengingat Allah SWT. Maka akan menyesal. Ya laytani qaddamtu li hayati. Andai kata aku beramal, berbuat untuk kehidupan. Dan orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk setelah kematian. Bukan untuk masa tua atau masa pensiun dia. Taib, ini hadis atau asar pertama dalam bab ini. Kemudian di nomor 1010. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah ibn Saleh. قال حدثني معاوية عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول من لقي أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو حائط ثم لقيه فليسلم عليه. Taib. Ini hadis yang akan kita baca mauquf kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan barang siapa yang berjumpa dengan saudaranya, hendaklah dia mengucapkan salam. Ya, ini sudah pernah kita bahas dalam hadis-hadis Nabi yang banyak sekali sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hak seorang muslim apabila kita berjumpa dengannya adalah mengucapkan salam kepadanya. Kemudian, apabila terpisah dengan pohon atau dengan pagar atau dengan kebun, kalau sekarang mungkin terpisah dengan mobil, terpisah karena satu urusan, thumma laqiyahu, kemudian jumpa lagi, falyusallim alaih, hendaklah mereka mengucapkan salam lagi. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Bagaimana tatkala mereka berjalan, tahu-tahu ada mobil mamanya. Kalau dulu ada pohon, ada kebun atau ada rumah yang gangnya kecil sehingga mereka harus terpisah baru ketemu lagi setelah itu di depan. Maka hendaklah dia mengucapkan salam. Walaupun jarak terpisahnya itu sedikit.
tidak panjang. Dan ini juga pelajaran buat kita. Kadang-kadang kita di rumah ya, ketemu sama orang tua kita, assalamualaikum, kemudian kita ke belakang atau kemana, lalu ketemu lagi, salam nggak? Salam, katakan assalamualaikum. Ini dipraktekkan oleh para sahabat. Dan bagaimana mereka mengamalkan perintah untuk menebarkan salam. Ada hadis yang menguatkan praktek para sahabat ini. Di mana pernah suatu hari datang seorang kepada Nabi SAW. Kemudian orang ini sholat di Masjid Nabawi. Dia sholat. Setelah sholat, dia datang kepada Nabi SAW. Mengucapkan salam. Nabi membalas salam. Lalu berkata kepada dia, irji fasolli fa'innaka lam tusolli. Kau balik lagi, kau sholat. Kau belum sholat. Lalu dia sholat lagi. Kemudian setelah itu datang lagi kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengucapkan ucapan yang sama. Irji fasolli fa'innaka lam tusolli. Sampai 3 kali Nabi mengatakan itu alaihi salatu wassalam. Baliklah engkau. Lakukan sholat. Engkau belum sholat. Dia berpisah sebentar dari Nabi SAW. Dan ada di tempat itu. Cuma dia sholat. Kemudian tatkala dia ketemu Nabi SAW lagi, salam lagi. Sampai 3 kali. Artinya perpisahan yang pendek itu tidak menjadi penghalang kita untuk mengulangi salam. Karena memang diperintahkan untuk mengucapkan dan menebarkan salam. Baik, di asar selanjutnya, di nomor 1011, Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad ibnu Ismail. Afwan, haddathana Musa ibnu Ismail. Muhammad ibn Ismail namanya Imam Bukhari. Qala haddathana Dhahhak ibn Nibras Abu al-Hasan an Thabit al-Bunani an Anas ibn Malik anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yakununa mujtami'in fatastaqbiluhum ash-shajara fatantaliqu ta'ifatun minhum an yaminiha وَطَائِفَةٌ عَنْ شِمَالِهَا فَإِذَا الْتَقَوْ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Ini sebuah pernyataan dari Anas bin Malik, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia menceritakan tentang tatanan masyarakat yang dididik, ditempa untuk menebarkan salam sejak kedatangan mereka ke kota Madinah. Yang pertama beliau sabdakan alaihi salatu wassalam, afshus salam, tebarkan salam. Wa'at'imut ta'am, berbagilah makanan. Wasilul arham, sambunglah rahim. Wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari pada saat orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Dan begini para sahabat mempraktekkan. Teman-teman mungkin yang lagi berangkat ke lapangan bola, ngobrol, jalan menuju ke sana. Tahu-tahu ada pohon, mereka harus berpisah. Ada mobil, mereka harus berpisah. Ketemu lagi, ucapkan salam. Sedangkan kita, ketemu dari awal nggak ucapkan salam. Kok mau yang kayak gini? Berjumpa aja, hey, pagi, kabar. Sebelum kau tanya kabar, sebelum kau ucapkan ya berbagai macam penghormatan yang ada di tradisi dan budaya lokal, maka yang pertama kau ucapkan adalah assalamualaikum. Dapat apa? Dapat salam. Dapat keselamatan, dapat kedamaian. Dapat 10 kebaikan. Terus kita mensia-siakan. Kita menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi ingat. Biasakan mengucapkan salam.
Kebiasaan itu lama-kelamaan juga dapat berpengaruh kepada orang lain. Sehingga mereka pun mengucapkan salam. Karena kita mengucapkan salam. Hari ini sekali nggak dijawab, besok dua kali, tiga kali, empat, sampai 30 hari kita umpamanya melewati orang itu, lama-kelamaan orang itu akhirnya akan mengucapkan salam. Dan kita membantu banyak orang dengan ini,

dengan tujuan untuk berjabatan tangan. Orang yang dijabati, kalau di tangan kita ada parfum, maka parfum akan pindah ke tangannya dia. Artinya ada bagian parfum yang menempel di tangan dia. Selain akan menyebarkan aroma yang indah. Tapi Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ubaidullah ibn Sa'id. Qala haddatsana Khalid ibn Khidash. Qala haddatsana Abdullah ibn Wahab al-Misri. An Quraysh al-Basri, wa huwa ibn Hayyan. An Thabit al-Bunani. Anna Anasan kana idza asbaha iddahana yadahu biduhnin tayyib limusafahati ikhwani. Sebuah praktek menebarkan kebaikan di masyarakat. Thabit al-Bunani menyebutkan bagaimana Anas bin Malik apabila di pagi hari sebelum beraktivitas, Anas akan membasahi tangannya dengan minyak wangi. Ini pagi hari. Dan biasanya yang kanan, biduhnin tayyib, dengan parfum yang enak. Karena ada parfum yang tidak enak. Bahkan sebagian orang mungkin menolak untuk mencium. Ini parfum yang digunakan. Parfum dahulu mungkin tidak pakai alkohol. Jadi biangnya. Dia pasang di tangannya. Tujuannya apa? Limusafahati ikhwani. Tujuannya satu. Untuk menjabat tangan saudara-saudaranya. Itu tujuan. Sebagaimana ingat kisah Abdullah bin Umar bin Khattab yang dia keluar dari rumahnya menuju ke pasar. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk mengucapkan salam. Dia tidak pergi ke pasar untuk belanja. Tidak pula untuk cuci mata. Tapi dia hanya ingin mendapatkan pahala yang agung. Yaitu menebarkan salam di pasar. Itu Abdullah bin Umar bin Khattab. Kalau Anas bin Malik, tentunya dia akan menebarkan salam dengan lisannya, tapi dia taruh di tangannya parfum yang wangi ketika berjumpa dengan orang dia berjabatan tangan, sehingga orang itu merasakan wanginya tangannya Anas. Dan secara umum, manusia itu suka dengan yang wangi-wangi. Taib, ahibati fillah. Di bab selanjutnya, bab 466, Al-Imam Bukhari mengatakan bab taslim bil ma'rifah wa ghairiha. Bab anjuran atau perintah untuk mengucapkan salam baik kepada yang kenal atau enggak dikenal. Ini sebuah arahan yang mendalam bahwa mengucapkan salam itu bukan kepada orang yang kau kenal saja. Siapa saja yang kau jumpai, selama dia muslim, maka dia punya hak untuk disalami. Dan di antara tanda-tanda kiamat, memang orang itu tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal saja. Al-Imam Bukhari di hadis di bab ini mengatakan, haddatsana Qutaibah yakni Ibn Sa'id qala haddatsana Al-Laits Laits bin Sa'ad an Yazid ibn Habi Habib an Abil Khair an Abdullah ibn Amr anna rajulan qala ya Rasulullah ayyul islami khair qala tut'imu at-ta'am wa tuqri'u

0: سلام على من عرفت ومن لم تعرف. Ingat, di hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, Islam apa yang paling baik? Amalan-amalan Islam kan banyak. Dan Allah menciptakan kita untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalan. Ini sahabat bertanya, Ayyul Islami khair? Islam yang seperti apa yang baik? Dan sepertinya pertanyaan orang ini berkaitan dengan hak-hak manusia. Aku jadi muslim yang baik itu seperti apa sih? Ini berkaitan dengan hak-hak manusia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tut'imut ta'am. Bicara hak hamba, maka menjadi muslim yang baik atau nilai Islam yang mulia adalah engkau berbagi makanan. Ini di saat makanan itu sesuatu yang sulit. Kalau sekarang mungkin orang kasih duit bisa belanja. Dulu orang punya duit belum tentu bisa beli makanan. Sekarang punya duit mesti ada makanan. Tapi dulu gak seperti itu. Maka Islam yang baik adalah engkau berbagi makan. Wa tuqri'us salam. Dan engkau menebarkan salam. Membacakan salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau tebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Seperti itu seharusnya muslim. Tebarkan salam. Gak kenal, assalamualaikum. Lagi nunggu di mana, lihat orang, assalamualaikum. Mungkin dia akan heran, kenapa? Emangnya kenal, gak ada urusan kita. Kita diperintahkan untuk menebarkan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Di sisa waktu mungkin kita bisa gunakan untuk tanya-jawab. Anda kembalikan ke Abu Luqman untuk memandu jalannya tanya-jawab. Jazakumullah khair.
1: Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 ataupun melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah yang tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, saya tinggal berdua dengan kakak, namun kakak tidak menyukai saya Ustaz. Tiap hari menunjukkan muka masam, cemberut kepada saya. Tapi kalau sama orang lain, ramah dan loyal sekali. Tadinya kalau saya ketemu, saya ucapkan salam Ustaz. Tapi beliau menjawab tanpa menoleh dan tetap dengan muka masam. Dan kalau masuk rumah, bahkan kalau berpisah sekedar ke pekarangan, saya juga mengucapkan salam. Tapi kakak tetap memusuhi saya. Pertanyaannya Ustaz, akhirnya saya berhenti mengucapkan salam kalau berpapasan dengannya di dalam rumah. Saya takut bagaimana mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah Ustaz, mohon nasihatnya. Fadol Ustaz.
0: Allahul Musta'an. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةٍ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Allah mengatakan, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lain. Dan Allah itu maha melihat dengan kondisi hamba-hambanya pada saat mereka diuji. Dan bagaimana ujian yang diberikan kepada mereka. Bagaimana mereka melewatin ujian. Sebagian kita diuji dengan sebagian lainnya. ada yang diuji sama anaknya, ada yang diuji sama orang tuanya, ada yang diuji dengan menantunya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan kakaknya, ada yang diuji dengan adik. Kalau tadi dikatakan sang adik berhenti mengucapkan salam, maka dia salah. Niatkan tatkala engkau berbuat baik adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mau dijawab, enggak dijawab, mau bermuka masam, tidak bermuka masam, enggak ada urusan. Aku menjalankan tugasku. Dan sejatinya kebaikan itu hal yang mudah, tidak memerlukan uang yang berlimpah untuk menjadi orang baik. Sampai dikatakan al-birru syai'un hayyinu wajhun taliqun wa kalamun layinu. Kebaikan itu satu hal yang ringan sebenarnya. Wajah yang berseri-seri dan ucapan yang lembut. Bas, kau jadi orang baik. Tapi bagaimana menghadapi kakak tadi yang kita sudah tebarkan salam, kemudian dia tidak menjawab salam, akhirnya kita jadi capek dan jenuh. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Kita menyerah. Angkat tangan. Katanya ikhlas. Katanya berbuat karena Allah Jalla Jalalu. Kalau karena Allah, kita tidak akan berhenti berbuat. Tatkala orang-orang tidak merespon dengan baik ketaatan yang kita lakukan. Seperti menyebarkan salam tadi. Tapi kakaknya kalau di luar baik, berarti ada sesuatu. Ada asap, ada api. Mungkin engkau tidak perlu tanya kepada kakakmu. Tapi coba lakukan introspeksi diri. Setelah itu engkau bertanya. Tidak kepada kakakmu. Kepada kawan-kawan. Mungkin kakakmu pernah cerita. Kenapa kok dia seperti itu kepada adiknya? Boleh jadi karena faktor orang tua. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada bapak jangan sampai pilih kasih sama anaknya. Karena hal itu akan menyebabkan permusuhan di antara anak-anaknya. Dan mereka sebagian tidak akan berbakti seperti kebaktian yang lain. Karena memang bapaknya membeda-bedakan, ibunya atau membeda-bedakan. Maka coba engkau introspeksi diri, cari tahu sehingga engkau memperbaiki. Tapi dalam proses itu engkau juga bisa tulis surat buat kakakmu, tidak berbicara. Tulislah surat dari seorang adik yang memiliki banyak kesalahan. Ucapkan di pendahuluan engkau minta maaf karena belum bisa menjadi adik yang baik. Lalu engkau minta arahan, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa menjadi adik yang lebih baik. Jadi tidak perlu mencari siapa yang salah. Kecuali tadi mau cari sebabnya lewat orang lain, tafadhol. Tapi ketika engkau menulis surat, tujuanmu adalah memperbaiki hubungan. Dengan harapan sang kakak tahu adiknya ingin diperbaiki. Karena kadangkala kita melakukan kesalahan, tapi kita gak tahu salah kita itu apa gitu. Dan yang terakhir, perbanyak doa. Karena hati kakakmu bukan di tanganmu. Bukan pula di tangan kakakmu. Tapi di tangan Allah Azza wa Jal. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah balikkan terserah. Ganda Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sukabumi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, saya seorang yang pendiam dan jarang bicara kecuali yang perlu Ustaz. Tapi sebenarnya saya sangat ingin sekali menyampaikan salam kepada orang lain. Apa yang harus saya lakukan Ustaz agar bisa mengamalkan sunnah ini? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah, setiap insan lahir dengan karakter yang berbeda-beda. Akhlak itu ada yang bawaan lahir, ada yang dibuat-buat. Ketika Nabi SAW berjumpa dengan Al-Ashaj, Abdul Qais, Nabi mengatakan kepada dia, inna fika khallataini au khaslatain. Di dirimu ada dua karakter, dua sifat. Yuhibbuhumallah wa rasul. Yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Al-hilmu wal-ana. Sikap tabah, gak terburu-buru. Ya. Maka dia tanya sahabat, ya Rasulullah, itu dua sifat itu karena aku usahakan atau karena bawaan lahirku, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Baljibilda. Itu karunia Allah, bawaan lahir. Jadi kalau tadi yang bertanya, dia gak suka ngomong. Memang ada orang yang gak suka ngomong. Dan tidak suka berbicara ini, menjadi karakter baik. Apabila dia tidak berbicara kecuali dengan kebaikan. Karena ada orang gak suka ngomong, sekali ngomong nyakitin hati. Padahal yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik atau diam. Nah, sekarang yang ditanyakan, gara-gara dia pendiam, akhirnya dia malu mengucapkan salam. Ada dinding yang menghalangi dia untuk mengucapkan assalamualaikum. Padahal dia gak ngomong banyak, cuma dua kata assalamualaikum. Apa yang harus dilakukan? Berdoa, meminta kepada Allah agar dikasih kemampuan untuk mengucapkan salam. Engkau mau, tapi gak mampu. Karena rasa malu, rasa gak enak. Nanti gimana kalau gak dijawab. Nanti dianggap sok akrab, macam-macam lah. Kadangkala ada di hati kita sehingga kita malas mengucapkan salam. Atau tidak mampu. Yang kedua, engkau perlu latihan. Berlatih. Ya udah, engkau di kamar, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Supaya engkau terbiasa nanti di sana. Kemudian praktekkan. Assalamualaikum. Dengan senyum ucapkan assalamualaikum. Enggak dijawab, enggak ada urusan. Akan ada malaikat yang menjawab. Dan engkau telah melakukan perintah. Perlahan-lahan insyaallah kebiasaan diammu berubah menjadi kebiasaan berbicara tapi dalam kebaikan. Hadza wallahu a'lam. Nah.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan sudah masuk.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan M. Sawal Panggabean di Sibolga, Sumatera Utara.
1: Baik, silakan Bapak.
2: Ini Ustaz, ini agak jauh dari tema ini. Ini mau saya tanyakan mengenai apa ini Ustaz? Surga. Surga itu kan di zaman di Nabi Adam, beliau kan tinggal di surga. Beliau tinggal di surga waktu Adam tinggal di surga itu. Apakah nanti umat Nabi Muhammad nanti tetap juga surganya sama dengan surga yang di tempat Nabi Adam dan Hawa? Itu pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Bapak Panggabean di Sibolga. Tafadhol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan surganya Nabi Adam alaihissalam, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama berpendapat bahwasanya surganya Nabi Adam adalah Jannatul Khuld. Adalah surga kekekalan yang nanti kita akan masuk ke dalamnya. Semoga Allah masukkan kita ke surganya. Ada yang berpendapat enggak, berbeda. Itu tempat yang indah. Di ketinggian, tapi bukan surga yang bakal dimasuki oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa nantinya. manapun pendapat yang benar, ketahuilah bahwasanya surga saat ini terus dibangun. Jadi kalau dikatakan, oh itu surganya Nabi Adam, tapi surga itu pembangunan terus dilakukan sesuai dengan amalan hamba yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dibangunkan atau ditanamkan pohon kurma. Yang mengatakan subhanallah bihamdi, ditanamkan pohon kurma. Yang mengatakan, yang membangun masjid untuk Allah Azza wa Jal, dibangunkan rumah di surga. Jadi proses pembangunan di surga itu terus dilakukan sesuai dengan amalan hamba ini. Yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil. Kemudian dia mengatakan, alhamdulillah, dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah bangunkan bagi dia rumah di surga, dikasih nama rumah pujian. Jadi surga itu sudah ada, tapi pembangunannya terus berlanjut sesuai dengan amalan manusia. Disebutkan bahwasanya ruh orang yang mati syahid, orang yang mati syahid, ruhnya itu ada di surga. Tasrahu fil jannah haitsu tasya. Dia akan berterbangan, di ruhnya itu akan ada di rongga-rongga burung-burung yang berwarna hijau, itu akan berterbangan di surga kemanapun mereka hendak pergi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Izin bertanya terkait dengan materi Adabul Mufrad ini Ustaz, dari Abu Alif di Condet. Pertanyaannya, saya selalu ingin mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Namun ada khawatir Ustaz, khawatir tidak dibalas salamnya, sehingga menyebabkan orang tersebut mendapatkan dosa karena tidak menjawab salam. Bagaimana sikap anak ini Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz, dan apakah harus mengulangi salam, bagaimana? Tafadhol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallah fi. Naam, ahibbati fillah, memikirkan orang lain itu hal yang penting. Artinya memikirkan kebaikan orang lain. Tapi suudzon sama orang lain itu hal yang buruk. Tugas kita adalah mengucapkan salam. Hak kita mendapatkan balasan. Ketika kita mengucapkan salam, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, lalu tidak dibalas sama orang itu, akan ada malaikat yang membalas salam kita, dan gugur kewajiban kita untuk mengucapkan salam. Bagaimana dengan orang itu Ustaz? Kesian dia. Yang pertama, kalau engkau kesian, ucapkan salam, karena dia dapat kebaikan. Engkau mendoakan dia. Walaupun dia gak jawab, tetap insya Allah dia dapat kebaikan darimu. Lalu terus, kan dosa dia gak balas salam kita. Urusan dosa, ada banyak sudut memandang. Boleh jadi dia gak ngerti, sehingga dia tidak menjawab. Boleh jadi dia tidak mendengar, sehingga dia tidak menjawab juga. Artinya ada banyak alasan kenapa dia tidak menjawab. Tapi tugas kita adalah mendoakan orang itu, mengucapkan salam kepada dia. Maka jangan sampai gara-gara kita berburuk sangka sama orang itu, akhirnya kita tidak berbuat baik. Dan boleh jadi orang itu juga kepingin ucapkan salam kepada kita, akhirnya gak jadi juga. Padahal yang terbaik adalah orang yang memulai. Dan boleh jadi di awal-awal engkau mengucapkan salam, ada banyak orang yang tidak menjawab salam, karena dia tidak terbiasa dengan ucapan salam. Semoga dengan berjalannya waktu, dia jadi mengerti, oh fulan ini mengucapkan salam, oh ternyata aku ini harus menjawab salam. Itu kewajiban buat aku. Maka ingat, jangan sampai bisikan setan itu membuatmu tidak berbuat kebaikan dengan alasan menyelamatkan orang itu dari perbuatan dosa. Padahal engkau punya tugas. Laksanakan tugasmu berkaitan dengan orang lain. Doakan semoga dia dapat hidayah. Kalau ternyata memang dia tidak menjawab salam karena gak mau mengucapkan salam. Dan dengan itu, engkau telah menyebarkan kedamaian dan kesejahteraan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Abdul Qadir di Banyuasin, Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, apakah doa ini boleh diamalkan dan apakah sahih? Yang berbunyi Ustaz, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar jemaah. Ya, bicara doa. Doa itu permohonan. Dan biasanya permohonan itu sesuai dengan ambisi dan keinginan. Beserta ilmu orang tersebut. Dengan apa yang akan dia pinta. Kalau yang ditanyakan tentang doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari api neraka. Apakah doa ini bisa diamalkan? Ini doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya para sahabat Nabi. Ini yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada istrinya untuk meminta surga dan berlindung dari api neraka. Dan surga itu rindu kepada orang-orang yang membaca doa Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. Dan neraka itu akan berdoa memohon kepada Allah agar orang yang berlindung kepada Allah darinya dikasih perlindungan, dihindarkan dari api neraka. Maka perbanyaklah doa itu. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Dan kapan baca doa itu? Bacalah kapan saja. Tidak ada waktu tertentu untuk berdoa membacanya. Engkau baca dalam kondisi naik motor. Engkau baca dalam kondisi sedang ngantri. Engkau baca pada saat engkau mau tiduran. Engkau mau baca pada saat engkau sholat. Selesai sholat. Itu doa yang mulia. Yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan itu yang perlu kita pinta. Adapun dunia, ya boleh kita minta dunia. Tapi jangan jadi ambisi kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Tafadhal. Barakallahu fikum.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan doanya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan dari Vivi sebagai pertanyaan terakhir, tidak disebutkan dari mana Ustaz. Izin bertanya, apakah manusia biasa seperti kita bisa mendapatkan salam dari malaikat Ustaz? Kalau bisa, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan salam dari malaikat? Terima kasih. Tafadhol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Tadi udah disebutkan, ketika kita mengucapkan salam kepada orang, kemudian tidak dijawab, maka akan ada malaikat yang menjawab. Dapat kita salam. Lalu, kalau bicara bagaimana kita mendapatkan salam malaikat, doa-doa para malaikat, sejatinya para malaikat itu mendoakan orang-orang yang beriman. Di surat Ghafir, kalau gak salah. Bagaimana para malaikat mendoakan orang-orang beriman ini agar mereka masuk surga bersama keluarganya, bersama orang tuanya, bersama anak-anak mereka. Dengan catatan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih dari itu, kita ini seharusnya berharap salamnya Allah. Seorang yang mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Satu kali kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allah akan membalas dengan 10 kali. Jadi pikirkan hal itu, kalau engkau benar-benar ingin mendapatkan salam dari para malaikat, salawatnya Allah Azza wa Jal kepada hambanya, dan kita membutuhkan hal itu dalam kehidupan ini. Perbanyaklah salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Anda mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf begitu banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita angkat di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Khususnya bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala di setiap hari Senin malam pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
6: Ilmu yang terpuji.
7: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
8: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
11: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
12: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
13: Berkata Imam As-Sa'uri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu maha

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim
2: wa

0: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: واعتصموا بحبل الله, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: berpegang eratlah kalian dengan tali Allah, tali Allah al-Islam, Al-Kitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Al-Kitab dan Sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
2: sekte,
0: filqah-filqah.
2: Alangkah banyaknya pada hari ini.
0: Jangan kalian bercerai-berai.
3: قال الرسول, قال الرسول صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل, وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل, ورجل قلبه معلق بالمساجد, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

هم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk menghadirkan beberapa program, di antaranya program kajian ilmiah yang kami hadirkan rutin di setiap penghujung malam. Dan di malam ini kita akan simak kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam, nikmat menuntut ilmu agama sesuai dengan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang setia berjalan di atas tuntunan hidupnya sampai yaumil qiyamah. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kembali kita bersua dalam kajian ilmiah kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita sadur dari kitab Al-Ibana an Usulid Diyana karya Al-Imam Abil Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan keutamaan para sahabat Nabi, begitu juga kewajiban kita untuk mencintai mereka serta tidak ikut campur di dalam membahas fitnah atau perbedaan yang terjadi di kalangan para sahabat. Tapi kita selalu mendoakan kebaikan bagi mereka serta meyakini keutamaan, meyakini khalifah atau khilafah para khulafa al-arba'ah ar-rasyidun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti di dalam kita menjalani agama yang dicintai ini. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara tentang salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah atau akidah Ahlussunnah yang berkaitan dengan iman kepada Allah dan kewajiban di dalam mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah serta larangan dari berbuat bid'ah. Faqala rahimahullah, wa nusaddiqu jami'a ar-riwayat allati yuthbituha ahlun naqli min an-nuzuli ila as-sama'i ad-dunya wa anna ar-rabba 'azza wa jalla yaqul hal min sa'ilin hal min mustaghfirin wa sa'iru ma naqaluhu wa athbatuhu khilafan lima qalahu ahlu zayghi wat taglili wa nu'awwalu fi ma ikhtalafna fihi ala kitabi rabbina azza wa jal wa sunnati nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam wa ijma'il muslimin wa ma kana fi ma'nah wa la nabtadi'u fi dinillahi bid'atan lam ya'dhanillahu biha wa la naqulu 'ala Allahi ma la na'lam. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Artinya, dan kita yaitu ahli sunnah wal jamaah membenarkan, meyakini semua riwayat-riwayat yang ditetapkan oleh ahlun naqli, iaitu para perawi dari para ulama ahlul hadis yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang sifat turunnya Allah ke langit bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabb azza wa jalla berkata, hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang memohon, apakah ada orang yang memohon keampunan. Dan semua hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang dinukilkan, yang ditetapkan oleh para ulama hadis ahli riwayah, tentunya yang demikian itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh ahli zaygi wa tadlil, orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang sesat. Dan di dalam perkara yang kita perselisihkan, kita hanya kembali ya kepada Al-Quran, kitab Rabbina, dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' kaum muslimin, wama fi ma'na, dan juga apa yang sesuai dengan hal itu. Dan kita tidak membuat bid'ah di dalam agama Allah, bid'ah yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak mengatakan sesuatu atas nama Allah, atau sesuatu yang tidak kita ketahui atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, di antara keimanan kepada Allah adalah mengimani sifat-sifat Allah azza wa jal, sifat yang sempurna, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Maka di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit bumi. Turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit bumi. Dan ini diyakini oleh ahli sunnah sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sifat al-ikhtiyariyah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bila berkehendak, dia akan turun. Dan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit bumi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak serupa dengan turunnya seorang makhluk dari tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha mulia, yang tidak seorang pun dari makhluknya yang menyerupai Allah, dan tidak pula Allah subhanahu wa ta'ala menyerupai seorang pun dari makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Kita yakini Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi, karena Rasul telah mengabarkan hal itu. Dan hadis-hadis tentang sifat turunnya Allah ke langit bumi, hadis mutawatir, yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat Nabi yang mulia. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa jumlah para sahabat yang meriwayatkan hadis nuzul turunnya Allah ke langit bumi itu lebih dari 28 orang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, Imam Ibnu Abdul Barr, dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ulama-ulama hadis yang lainnya. Kenapa demikian? Karena hal ini adalah berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengimani sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya sahih, tidak diragukan tentang kesahihannya. Telah diriwayatkan oleh para ulama, terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Dan ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi kita tidak boleh menanyakan tentang bagaimana hakikat turunnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi zatnya, dan sifat ketinggian itu merupakan sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun ke langit bumi sesuai dengan kebesaran keagungannya. Jangan kita membayangkan bagaimana turunnya Allah seperti kita mengetahui turunnya Ya, seseorang dari tempat yang tinggi, dari lantai 2 turun ke lantai 1 misalnya. Lalu lantai 2 itu kosong dan dia berpindah ke lantai pertama. Itu turunnya manusia. Itu turunnya makhluk yang kita pahami. Tapi turunnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memilih waktu untuk turun. Oleh karena itu kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari bahwa ahli sunnah wal jamaah mengimani, meyakini, menerima, membenarkan semua riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh ahlul hadis yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hal ini tentang sifat Allah yaitu turun ke langit bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala turun di sepertiga malam terakhir itu mengatakan, siapakah di antara hamba-Ku yang memohon kepada-Ku? Siapakah di antara mereka yang meminta kepada-Ku? Siapa di antara mereka yang memohon keampunan kepada-Ku? Dan ini adalah hadisnya mutawatir. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang lainnya, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fa yaqulu man yad'uni fa astajibu la, wa man yas'aluni fa a'tiya, wa man yastaghfiruni fa aghfiru lah." Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam turun, Rabb kita turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Seraya berfirman berkata, siapa yang berdoa kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan. Siapa yang meminta kepada-Ku, niscaya akan Aku beri. Dan siapa yang memohon keampunan kepada-Ku, niscaya akan Aku ampuni. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang langsung berbicara. Allah yang langsung menawarkan hal itu kepada hamba-Nya. Maka tidak diragukan, sepertiga malam terakhir merupakan waktu-waktu yang sangat mulia. Makanya Rasul yang mulia memerintahkan kita untuk memanfaatkan kesempatan yang mulia itu dengan kita solat malam dan bertahajud, memohon kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin maksud dari turunnya Allah itu turun rahmatnya atau turun perintahnya atau turun malaikatnya. Kenapa demikian? Sebab tidak akan mungkin rahmat atau malaikat mengatakan man yad'uni fa astajibula, man yas'aluni fa a'tiya, man yastaghfiruni fa aghfirulah. Tidak akan mungkin malaikat makhluk. Tidak akan mungkin juga rahmat Allah mengatakan hal itu. Tidak akan juga mungkin perintah Allah mengatakan hal itu. Allah yang langsung mengatakan, siapa yang memohon kepada-Ku, niscaya akan Aku beri. Siapa yang meminta akan Aku beri, siapa yang memohon berdoa akan Aku kabulkan. Dan tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa hambanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau seandainya rahmat yang turun, apa manfaatnya kalau hanya rahmat sampai di langit bumi saja tidak turun ke bumi? Apa manfaatnya? Karena rahmat itu dibutuhkan oleh makhluk yang hidup di permukaan bumi ini. Oleh karena itu, tidak diragukan bahwa dalil yang menjelaskan turunnya Allah ke langit bumi itu dalil yang sahih, yang wajib kita imani dan kita yakin. Dan hal ini juga diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan datang pada hari kiamat dan juga para malaikat itu bersaf-saf, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datang Rabbmu dan para malaikat, yaitu berbaris-baris, bersap-sap. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala akan datang pada hari kiamat, dan juga malaikat akan turun, lalu siapa yang menghalang dan membendung ya Allah untuk datang pada hari ini di dunia? Tidak ada yang bisa melakukan hal itu, karena Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, merupakan akidah ahli sunnah, kita mengimani hal ini. Sebagaimana yang jelaskan tadi, turunnya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak ada yang menyerupai, tidak menyerupai turunnya makhluk, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sami' Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi Allah menetapkan Allah memiliki sifat, juga Allah juga menafikan bahwa sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk, dan tidak seorang pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah azza wajalla. Tentu hal ini, begitu juga kata beliau, wasairu ma naqaluhu athbatu, dan seluruh yang diriwayatkan, yang ditetapkan oleh ahlul hadis, yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para periwayat hadis, ya, kita menetapkan, mengimani, meyakini seluruh yang berkaitan dengan sifat Allah, karena hal itu telah sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan apa yang diyakini atau yang diyakini dan diingkari oleh ahlu zaygi wa dhalal, orang-orang yang menyimpang dari akidah ahli sunnah, orang-orang yang telah sesat dari ahli sunnah, keluar dari jalan ahli sunnah. Tentu dalam hal ini, dari kalangan orang-orang atau sekte Jahmiyah atau Mu'tazilah, pengikut Jahm bin Safwan dan orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka menta'til, mengingkari, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan alasan logika mereka dan akal dan pendapat mereka yang tidak bisa diterima secara syariat. Mereka beralasan, kalau kita menetapkan Allah itu turun ke langit bumi, berarti Allah itu seperti makhluknya, karena makhluk juga turun. Lalu kalau Allah turun, berarti kosong arasy, ya. Berarti Allah bergerak turun ke langit bumi. Ini menurut logika mereka seperti itu. Tapi mereka lupa bahwa mereka berbicara tentang Allah. Mereka berbicara tentang sifat Allah. Mereka berbicara tentang zat Allah. Pernahkah mereka melihat Allah? Pernahkah mereka melihat perumpamaan, persamaan di dunia ini dengan Allah? Pernahkah mereka menerima berita atau hadis yang sahih tentang hakikat sifat Allah? Jika mereka tidak mengetahui tentang hal itu, lalu kenapa mereka memberanikan diri untuk berbicara tentang sifat Allah yang mereka tidak mengetahui hal itu? Karena hal itu adalah perkara-perkara yang gaib. Oleh karena itu, turun, arti dari turun kita ketahui. Akan tetapi kaifiyahnya, caranya, ya, maka tidak kita ketahui. Karena Allah tidak mengabarkan hal itu. Kalau kita mengetahui tentang zat Allah, kita akan mengetahui tentang sifatnya. Dan tidak seorang pun yang mengetahui tentang zat Allah, maka juga tidak seorang pun yang mengetahui tentang hakikat sifatnya. Karena sifat tersebut ada pada zat Allah atau diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kata para ulama, bahwa berbicara tentang sifat Allah sama kita berbicara tentang zat Allah. Jika kita tidak mengetahui tentang hakikat zat Allah, maka juga kita tidak akan mengetahui tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah jami'an. Kemudian setelah itu, Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala menjelaskan prinsip akidah ahli sunnah yang lain yang berkaitan dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah dan ijma' serta tidak membuat perkara-perkara yang bid'ah di dalam agama dan tidak mengatakan suatu atas nama Allah yang tidak diketahui oleh seseorang. Qala rahimahullah, wa nu'awwilu fi ma ikhtalafna fihi ala kitab rabbina azza wa jal wa sunnati nabiyyina alaihi alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kata beliau, dan kita nu'awil, yaitu kembali, ya, dalam perkara yang kita perselisihkan kepada kitab Rabbina, pada Al-Quran, dan kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah pertanda iman. Inilah keistimewaan ahli sunnah. Inilah di antara tanda-tanda ahli sunnah yang sangat nyata sekali. Bahwa dalam seluruh aspek dan perkara agama, dalam seluruh perkara yang mungkin di sana terjadi perbedaan pendapat, perbedaan sisi pandang, perbedaan pemahaman dan keyakinan, maka dalam hal ini, siapa yang akan menjadi atau apa yang akan menjadi landasan kita dalam menilai kebenaran dari perkataan, pendapat, atau keyakinan, atau amalan, dan hal-hal yang diperselisihkan oleh kaum muslimin. Maka, akidah ahli sunnah, landasan ahli sunnah dalam hal ini tiada lain, kecuali mereka kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan dua perkara kepada kita. Telah mewariskan kepada umatnya dua perkara. Yang pertama adalah Al-Quran. Dan yang kedua adalah sunnah. Inilah landasan kita beragama. Ini landasan ahli sunnah beragama. Landasan kaum muslimin beragama. Maka dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Ya. Satu mengatakan pendapatnya begini. Yang lain mengatakan begitu. Dan seterusnya terjadi perbedaan. Dalam keyakinan. Dalam ideologi. Pemikiran. Dalam ibadah. Maka dalam hal ini kita wajib mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan para pemimpin dari kalian. Ya. Kemudian kata Allah, fa'in tanaza'tum fi syai'in. Jika kalian berselisih pendapat, jika terjadi perbedaan di antara kalian tentang sesuatu, di syai'in, farudduhu ila Allahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Imam Syafi'i mengatakan bahwa saya telah mendapatkan atau telah menerima riwayat dari orang-orang yang saya yakini akan kebenaran kejujurannya, bahwa tidak ada perbedaan di kalangan ahli tafsir di dalam menafsirkan kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, dan kembali kepada sunnah. Bahwa yang dimaksud adalah kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah. Ya farudduhu ila Allahi wal Rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan kepada as-sunnah. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Naam, kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul. Nah, di waktu beliau masih hidup, ya, kita langsung, atau para sahabat kaum muslimin langsung mengembalikan perkara mereka kepada Rasul. Tapi setelah beliau meninggal dunia, maka beliau mewariskan kepada kita hadisnya, sunnahnya. Itulah tempat kita kembali. Itulah tempat kita menggali ilmu agama, menjadikan sebagai landasan dalam kita beragama. Faruddu ilallahi wal rasul. Inilah maksud perkataan Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari. Yaitu, kita wanu'awwilu fima ikhtalafna fihi. Kita kembalikan dalam perkara, kita kembali dalam perkara yang kita perselisihkan kepada Al-Quran, kepada kitab Rabbina dan sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pertanda iman. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan yawmil akhir, dan itulah yang terbaik akibatnya. Itulah yang terbaik hasilnya. Ya. Dalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah yang terbaik. Dan itulah yang juga yang paling mulia akibatnya. Di dunia dan akhirah. Di dunia dan akhirah. Karena barang siapa yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah di dunia, dia akan selamat. tidak akan tersesat, dan juga di akhirat tidak akan sengsara dan celaka, karena dia telah kembali kepada sumber kebenaran. Farudduhu ilallahi war rasul, sehingga kita mendapatkan dalamnya ayat perintah untuk kembali kepada Al-Quran, perintah untuk kembali mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, perintah untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian seluruhnya kepada tali Allah, itu Al-Quran, dan jangan bercerai-berai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati.

syubhat dan syahwat. Itulah sunnah beliau. Itulah yang ditinggalkan oleh beliau. Ditinggalkan umat ini di atas jalan yang lurus itu. Sebagaimana dalam hadis yang lain, taraktukum alal mahajjatil bayda, aku tinggalkan di atas jalan yang lurus. Mahajjatil bayda, lailuha kanahariha. Malamnya bagaikan siang. Malamnya seperti siang. Lailuha kanahariha. Begitu terangnya, tidak ada perbedaan sama, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Artinya begitu jelas. Tidak ada yang samar-samar, tidak ada yang abu-abu. Semuanya sangat jelas sekali. Maka kata Nabi SAW, la yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut sepeninggalku, kata Nabi, kecuali akan binasa dan celaka. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala memintakan kita untuk mengikuti Rasulullah, ya. Untuk mengikuti jalan Rasulullah, untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap perintah yang terdapat dalam Al-Quran untuk mentaati Rasulullah, untuk meladani Rasulullah, untuk mencontoh Rasulullah, tiada lain kecuali mengikuti sunnah dan ajaran hidup beliau. Qala subhanah, wa ma atakumur rasul fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, terima, diamalkan, dilaksanakan, dan apa yang dicegah beliau, tinggalkan. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakan kepada mereka Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, ikutilah saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, contoh yang terbaik bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka yang yarjullah, mengharapkan Allah, wa dzakarallaha katsira, dan banyak zikir kepada Allah, menginginkan Allah, menginginkan negeri akhirat, dan yang banyak zikir kepada Allah, yang banyak beribadah. Bahwa tidak ada yang menjadi contoh, tidak ada yang menjadi panduan dan tuntunan kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat yang lain yang diperintahkan untuk kita mengikuti Rasul, yang memintakan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembalikan, ya, perkara yang kita perselisihkan dalam agama ini kepada Allah dan Rasulnya. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu, wahai Muhammad, sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada dalam hati mereka rasa kedengkian atau rasa tidak senang. Mereka hanya menerima dengan pasrah. Wa yusallimu taslima, dan menerima dengan pasrah. Ikhwatal iman, kita harus memahami prinsip yang mulia ini. Terutama di zaman sekarang ini. Terjadi perbedaan di kalangan kaum muslimin, siapa yang kita jadikan sebagai hakim yang akan memutuskan perkara kita? Siapa yang akan menjadi panduan? Landasan apa yang akan menjadi? Addu alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Maka kata Nabi, solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah Rasulullah tentu mencakup berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Dan sunnah para khulafa' Rashidin. Dan tinggalkan oleh kalian seluruh perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Karena seluruh perkara-perkara yang baru dalam agama, semuanya adalah perkara yang bid'ah dan yang bid'ah sesat. Ini sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Perintah bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ini pertanda ahli sunnah. Jika ada orang yang mengatakan dia ahli sunnah wal jamaah, tapi dalam perkara beragama dia kembalikan kepada pemikirannya, logikanya, pendapatnya, atau pendapat manusia, atau siapapun yang dia agungkan, dia kultuskan, atau dia hanya kembali kepada tradisi dan budaya, warisan para leluhur, maka dia telah berbohong mengatakan hal itu. Itu kebohongan yang nyata. Hadza buhtanun azim, kebohongan yang nyata.

Karena tidak ada bukti seorang sebagai ahli sunnah kecuali betul-betul dia kembali kepada Al-Quran dan sunnah, ya, berloyalitas, berwala dan bara, mencintai, membenci di atas Al-Quran dan sunnah. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Kemudian kata beliau juga, wa ijma'il muslimin, ijma' kaum muslimin, ijma' yang mu'tabar adalah ijma'nya para sahabat dan ulama-ulama mujtahidin, bukan ijma' orang-orang awam atau orang menamakan dia itu sebagai alim, tapi bukan alim, tapi ijma' kaum muslimin, ijma' para sahabat. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan mereka, ya, dan mengancam orang-orang yang menyelisihi jalan mereka. Apabila kaum muslimin dan secara khusus para sahabat telah sepakat tentang suatu hal dalam agama, berarti itulah kebenaran. Ya. Karena Allah tidak akan mengumpulkan umat Islam ini di atas kebatilan. Inna Allah la yujmi'u ummati 'ala ad-dhalalah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengumpulkan umatku di atas suatu kebatilan. Tidak akan mungkin mereka sepakat di atas suatu kebatilan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang rasul, ya, yang menentang rasul setelah datang petunjuk dengan nyata kepadanya dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, maka Allah biarkan dia, nuwallihi ma tawalla, dibiarkan oleh Allah ke mana dia akan pergi, ke mana dia akan mengarah, mau ke mana dia, dibiarkan oleh Allah, tidak dibimbing oleh Allah. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan aku, kata Allah, akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali, ancaman yang sangat keras. Ini dalil menjelaskan hujjah ijma', ya, bahwa ijma' itu adalah merupakan hujjah dan dalil. Kemudian wa makana fi ma'na, yaitu juga kembali kepada hal-hal perkara landasan yang tercantum atau termasuk ke dalam makna atau pemahaman yang berkaitan dengan ijma'. Apa maksudnya? Yaitu perkara-perkara yang tidak terdapat dalil secara nyata dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada ijma', maka para ulama kita kembali kepada apa yang dinamakan dengan qiyas. Qiyas di sini, qiyas yang sesuai dengan kaedah-kaedah syariat. Bukan logika semata, bukan akal semata. Ya. Qiyas, orang-orang yang ahli ilmu agama yang mengkiaskan perkara furu' dengan perkara asal yang terdapat dalam Al-Quran. Bukan semata-mata logika atau akal, apalagi ya, akal yang telah dikotori dan terkontaminasi oleh pemikiran filsafat dan ahlul kalam atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama. Kemudian kata beliau, wala nabtadi'u fid dini bid'atan lam ya'danillah, dan kita tidak membuat-buat bid'ah dalam agama Allah yang tidak diizinkan oleh Allah. Naam, Allah tidak mengizinkan seorang pun untuk mengada-ngada dalam agama. Bahkan Allah mencela hal itu. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka mempunyai para sekutu-sekutu yang mereka jadikan sebagai panutan, yang mereka tokohkan, yang mereka kultuskan, kemudian mereka mensyariatkan, membuat mengada-ngada dalam agama Allah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Tidak, kata Allah, ini sesuatu yang tercela, enggak boleh. Ya. Ini perkara bid'ah. Agama telah sempurna. Kenapa tidak boleh kita membuat perkara-perkara yang beragama, buat bid'ah-bid'ah, mengada-ngada dalam urusan agama? Karena agama telah sempurna. Kita membaca surah Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, telah aku lengkapi nikmatku atasmu, dan juga telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Perkara agama dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, muamalah, seluruh aspek agama. Apa yang kita inginkan telah dilengkapi oleh Allah, telah disempurnakan oleh Allah. Jalan menuju Allah, jalan menuju akhirat, meraih ridha Allah, meraih kebahagiaan, sudah semua dah lengkap. Enggak ada lagi yang baru. Jangan kita berkreasi, berinovasi dalam agama, enggak perlu hal yang seperti itu, bahkan diharamkan. Tapi dalam urusan dunia silakan. Silakan Anda berkreasi, berinovasi, silakan. Itu majalnya, itu medannya. Tapi dalam urusan agama tidak ada izin, tidak ada legalitas

0: dari Allah untuk Anda berbuat hal-hal yang bau dalam agama. Siapa yang melakukan perkara-perkara yang bau dalam agama yang tidak ada dalilnya, tidak contohkan Rasulullah, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat yang hidup bersama Rasulullah, itu terhitung atau dikategorikan dalam perbuatan bid'ah, maka akan tertolak, enggak ada nilainya, kendati banyak, kendati secara zahir di atas namakan Islam, diislamisasikan, tapi selama itu tidak ada dalilnya, hanya rekayasa, hanya pengalaman pribadi, hanya tradisi, hanya ritual-ritual setempat, atau mungkin kebiasaan, warisan para leluhur, atau budaya, semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada nilainya. Bukan saya mengatakan, Rasul yang mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada landasannya dalam perintah kami, ditolak. Ditolak oleh Allah. Ya. Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada, yang tadi melakukan, ya ini mengada-ngada. Ya. Pelopor dalam bid'ah, mengada-ngada perkara yang baru dalam agama, maka tidak ada landasannya dari perintah kami, kata Rasulullah, maka ditolak. Allah menolak. Enggak diterima. Oleh karena itu kita mengetahui amalan itu baru diterima dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasul. Keduanya harus terpenuhi. Ya, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, inilah prinsip dalam beragama. Berpegang teguh dengan sunnah, tinggalkan bid'ah. Enggak mungkin dia ingin kembali kepada sunnah, tapi juga masih doyan semangat melakukan bid'ah. Enggak mungkin itu. Itu kontradiksi. Orang yang ingin kembali kepada sunnah, cintai sunnah dan benci bid'ah. Apapun bentuknya. Dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, mu'amalah atau akhlak, itu semua harus kita ikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian, dan ini merupakan prinsip ahli sunnah. Imam Ahmad mengatakan, usul sunnah, at-tamassu bima kana alaihi nabi sallallahu wa ma kana alaihi ashabuhu wa la nabtawa wa tarkul bid'ah fid din. Prinsip utama ahli sunnah berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, dan juga apa yang diikuti para sahabat, dan juga meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Naam. Kemudian, wala naqulu Allahi ma la na'lam. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui, ya, tentang agama ini, kemudian kita nisbatkan kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ilaka mas'ula. Jangan kalian katakan, jangan kamu memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Ya, inna as-sam'a, sesungguhnya pendengaran, sama wa inna as-sam'a wal na'am wal basara, penglihatan, dan juga al-fu'ad, hati dan pemikiran kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara dosa besar, wa antakulu ala Allahi ma la ta'alamun. Kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian ketahui atas nama Allah. Bahkan Allah menggandengkan, ya, mengatakan sesuatu atas nama Allah dengan perbuatan syirik. Ini menjelaskan pada kita adalah dosa besar. Betapa banyak di zaman sekarang ini orang-orang yang berani berbicara tentang urusan agama hanya bermodalkan, ya, semangat tanpa ilmu. Dia bukan ahlinya, tapi berani berbicara tentang agama. Dalam urusan dunia, disiplin ilmu ilmu dunia, bila seorang berbicara bukan kepada ahlinya, bukan spesialis dia, orang akan tertawa. Orang akan mengatakan orang ini masih waras atau tidak. Tidak akan mungkin ahli ekonomi berbicara tentang kedokteran. Tidak akan mungkin ahli dalam kedokteran berbicara tentang ekonomi. Sebegitu selanjutnya. Tidak akan mungkin spesialis gigi berbicara tentang, tentang masalah mata. Spesialis mata berbicara tentang penyakit gigi. Tidak akan mungkin. Masing-masing telah ada. Ya, porsinya, spesialisasinya sudah ada. Itu dalam urusan agama, dalam urusan dunia. Kenapa manusia dalam urusan agama menggampang-gampangkan perkara ini? Ya. Mereka berani berbicara, bukan ahlinya. Bahkan baca Al-Quran tidak lurus. Baca hadis tidak benar. Enggak paham bahasa Arab. Berani berbicara. Waliyazubil, ini fitnah. Ini perusak agama. Mereka merusak agama Allah. Ya. Mereka menyesatkan umat. Ya. Mereka telah berbuat dosa besar. Oleh karena itu, dalam mereka bertaubat. Itu pencuri-pencuri akidah. Yang merusak akidah. Yang lebih pantas mereka untuk dipenjara. Karena merusak akidah umat. Oleh karena itu, hati-hati. Ya. Hanya bermodalkan. Ya. Dia pandai bersilat lidah. Retorika. Ya. Berorasi. Dia pandai. Membuat. Yaitu pendengar, ya, terkesima. Cukup. kemudian dia tampil, ditambah lagi dengan melawak, ya, membuat manusia tertawa, ya, audiennya tertawa, pendengar tertawa, dan pemirsa tertawa. Udah dikatakan alim, berani berjabar fatwa, ya, tentang agama Allah yang dia tidak mengerti tentang hal itu. Sungguh sangat besar dosa dan juga ya kejahatan yang dilakukan oleh orang yang seperti itu. Maka jangan kita beranikan diri bicara tentang agama Allah kecuali kita mengetahui. Jika kita tidak mengetahui, katakan la a'lam dan tanyakan pada ahlinya. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui dalam segala aspek agama. Mudah-mudahan ini menjadi ya tanbih bagi kita, peringatan bagi kita semua, dan di waktu yang sama menjadi pendorong dan motivator bagi untuk selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan mewaspadai seluruh perkara-perkara yang baru yang diada-adakan manusia di zaman sekarang ini, kemudian mengatasnamakan Islam, karena semua hal itu bukanlah dari agama Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah.
1: Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas penjelasan yang telah disampaikan, yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu bagi kita dan menambah keimanan. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon ya di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan lain telepon. Silahkan, halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Bustanuddin di Solo, Jawa Barat.
1: Pak siapa?
2: Bustanuddin.
1: Bustanuddin.
2: Ya.
1: Ya, silakan di Solo ya.
2: Ya, Solo.
1: Sila di Solok ya. Silakan.
2: Gini Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwa umatku tak mungkin bersepakat untuk maksiat. Tapi dalam kenyataan hidup di agama kita ini Ustaz, kita saja yang sama mengaku ahli sunnah wal jamaah, mereka bersepakat untuk mengadakan bid'ah amaliyah. Nah, yang dikerjakan setiap sudah salat dan sebagainya itu Ustaz. Itu maksiat, tapi mereka bersepakat. Kemudian jauh lagi keluar Ahmadiyah. Mereka bersepakat dalam maksiat mengatakan ada lagi Nabi Saudari Muhammad. Apalagi si A yang menghina para sahabat dan mu'minin. Nah ini mereka sepakat Ustaz, ini Islam semuanya ini. Nah, bagaimana dengan perkataan Ustaz tadi Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum
1: baik.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak Ustaz bagaimana dan silakan.
0: Nah, ya bisa disimak. Nah, barakallahu fiik. Dari Bapak yang bertanya di Solok, Sumatera Barat, barakallahu fiik. Jadi, tadi telah disampaikan, na'am, Rasul menjelaskan bahwa umatku tidak akan sepakat dalam perkara yang batil, dalam kesesatan. Inna allaha la yajmi umati ala dhulala. Ya, umatku tidak akan sepakat di atas kebatilan. Na'am, itu benar. Kenapa demikian? Karena kebatilan ada sesuatu yang dicela. Kebatilan sesuatu yang dibenci. Allah membenci kebatilan. Ya. Dan Rasul juga membenci kebatilan. Maka tidak akan mungkin umat ini sepakat di atas kebencian suatu perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Nah. Maka ini menunjukkan dalil bahwa ijma itu hujjah. Tapi siapa yang orang-orang yang dimaksud yang memiliki hak untuk atau ijma' siapa yang dihukumi sebagai landasan dan dalil? Ala ijma' para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para ulama ahlul ijtihad. Ya. Jadi bukan ijma'nya orang-orang awam. Bukan ijma'nya pelaku maksiat dan dosa. Bukan ijma'nya pelaku bid'ah. Bukan ijma'nya sekte-sekte yang menyimpang. Mereka tidak terhitung dalam urusan perkara ijma' ini. Kendati mereka, kalau bid'ahnya tidak mengeluarkan dari Islam, dia masih termasuk dalam umat Rasul secara umum. Tapi yang dimaksud huna di sini adalah mereka, para ulama, mereka, orang-orang ahli ijtihad yang memiliki ilmu dalam agama yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. dan mengikuti para sahabat, itu ijma' mereka yang diakui sebagai dalil. Ya, bukan ijma' para pelaku dosa, pelaku maksiat atau pembuat bid'ah. Nah, adapun ijma' orang-orang awam yang mereka ya sepakat, itu sepakat dalam pemahaman dan sepakat dalam arti yang mereka setujui dan mereka inginkan. Dan itu bukan ijma' yang dimaksud di sini. Mereka telah menyimpang. Tidak ada gunanya kendati penduduk bumi ini sepakat semuanya menyelisih sunnah. Ya, seluruh yang mengatasnamakan Islam misalnya, sepakat mereka menyelisih sunnah. Tapi ada satu orang mengikuti sunnah, maka yang satu orang ini yang menjadi hujjah. Yang semua itu tidak ada nilainya. Kenapa demikian? Karena kebenaran itu, para pemirsa dan kaum muslimin, tidak dinilai dengan banyaknya seorang bersatu dalam mengikuti suatu kebatilan. Nah, ini harus kita pahami. Jadi tidak ada arti dari mereka sepakat dalam kebatilan. Ya. Karena kebatilan jelas suatu kebatilan. Yang dimaksud di sini adalah ijma' para ulama. Maka apa yang disampaikan bapak kita tadi yang tentang fenomena yang terjadi di masyarakat itu ya tidak ada nilainya. Bahkan itu mereka termasuk ke dalam ya ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tergantung sedikit atau banyaknya, dekat atau jauhnya mereka mengikuti sekte atau pemikiran yang menyimpang. Nabi mengatakan bahwa umat ini akan terpecah belah kepada 73 golongan, yang satu selamat. Siapa yang satu selamat? Ahli sunnah wal jamaah. Siapa mereka yang berpegang teguh dengan sunnah? Nah, ijma' mereka inilah yang bisa menjadi hujjah. Itulah para sahabat Nabi dan orang mengikuti mereka. Bukan ijma' sekte yang menyimpang tadi. Karena mereka telah menyimpang dari sunnah dan mendapatkan ancaman yang akan masuk neraka. Karena kebatilan tempatnya jadi neraka. Jadi mendapatkan ancaman sendak. Ada kalanya pendapat mereka yang menyimpang tadi sampai kepada kebatilan, kekufuran. Seperti keyakinan Ahmadiyah yang mengatakan masih ada Nabi. Ya, kendati mengatasnamakan Islam, tapi mereka bukan dari Islam. Karena siapa yang mengatakan masih ada Nabi setelah Rasul, berarti telah kufur. Ya, la nabiyya ba'dah. Tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Beliau penutup Nabi. Nah, begitu juga orang-orang seperti sampaikan tadi, Syiah sepakat. Mereka sepakat mengkafirkan sahabat. Berarti barang siapa yang telah mengkafirkan sahabat, dia berarti telah menyelisih Allah dan Rasulnya. Siapa yang mengatakan meyakini sahabat semuanya itu adalah kufur. Ya, seperti itu. Jadi itu tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya, tidak ada nilainya sama sekali. Ya, tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan dipertanyakan tentang ya mereka menisbatkan diri pada Islam. Begitu juga pelaku maksiat dan dosa. Pelaku perbuatan bid'ah, mereka sepakat. Mayoritas berdalil. Kan mayoritas melakukan hal itu. Turun-temurun dari nenek moyang sampai sekarang melakukan hal itu. Tidak ada dalilnya. Karena kebenaran itu dinilai Al-Quran dan Sunnah. Bukan perbuatan mayoritas di dalam melakukan. Bukan kesepakatan mereka. Oh ya, sepakat. Sepakat dalam apa? Menolak kebenaran. Enggak ada artinya. Ya. Sepakat dalam, oh ya, tidak mau ya menerima misalnya tauhid. Tidak menerima sunnah. Sepakat. Ya, tidak ada arti sepakat itu. Jadi, yang dimaksud ijma di sini, ijma kaum muslimin dari kalangan para sahabat dan para imam-imam mendatang setelah mereka dalam suatu perkara agama yang berlandaskan dalil Al-Quran dan Sunnah. Bukan hawa nafsu dan tradisi atau budaya setempat. Wallahu'alam. Naam.
1: Nah, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban. Saya demikian untuk Bapak yang berada di Solok, ya, Sumatera Barat. Dan selanjutnya, kami angkat di layanan pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan dari penanya yang berada di Bekasi dan juga pertanyaan yang sama yang berada di NTB, hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara mengingkari kebid'ahan yang dilakukan oleh keluarga besar, terkhusus orang tua, di mana orang tua yang sering mengadakan menjadi tuan rumah acara-acara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus saya lakukan di rumah, Ustaz, sedangkan saya belum bisa mandiri? Apakah saya membantu sedangkan jika saya pergi ketika acara tersebut berlangsung, maka tentunya akan menjadi kemarahan bagi orang tua. Nah, apa langkah yang tepat untuk dilakukan bagi untuk saya, Ustaz, agar saya tetap bisa berbakti kepada orang tua?
0: Nah, Ya, terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaan luar biasa, ya, bagus sekali. Dan juga ini fenomena dalam hidup. Saya yakin tidak hanya bertanya, yang bertanya saja yang menghadapi kondisi seperti itu. Banyak di kalangan kita juga yang ingin kembali kepada sunnah, yang baru mengenal sunnah, yang ingin kembali kepada sunnah Nabi, tuntunan Nabi, sehingga akan berhadapan dengan banyak fenomena, budaya, tradisi di masyarakat, ya, yang hanya berdalil dengan mayoritas, turun-temurun, ya. Ini adalah fenomena yang dan dilema yang kita hadapi dalam hidup. Tapi lalu bagaimana kita mengatasi dan menghadapi? Ada kalanya mungkin orang tua kita, saudara kita. Pertama, perlu diketahui bahwa kebenaran itu, kebenaran lebih kita cintai dari siapapun di dunia ini. Al-haq ahabu ilayna min kulli ahadin. Yang harus diyakini. Kebenaran itu lebih kita cintai dari siapapun di dunia ini. Ya. Karena kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Nah. Dan kebenaran sumbernya jelas Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus kita tanamkan dari kita untuk mencari kebenaran. Nah, ini yang pertama sekali. Kemudian, di dalam kita hidup ini, begitu kita mencari kebenaran dan tempat hidayah untuk kebenaran tadi, pasti akan menghadapi rintangan. Seperti yang diutarakan tadi. Ini dilema dalam hidup. Kita ingin kembali, kita telah mengenal sedikit banyak tentang sunnah dan kebenaran, lalu mungkin keluarga kita, orang tua kita, bahkan mungkin termasuk pelopor atau tokoh dalam suatu perbuatan yang menyimpang dari sunnah. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap seseorang dalam hal ini adalah sebagai diperintahkan Nabi, apabila kalian mengingat, melihat suatu kemungkaran, idza ra'aitum munkar ya falyughayyir biyadih. Fa illam yastati' fa bi lisanih, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Jika kalian melihat suatu kemungkaran, ingkari dengan tangan kalian. Kalau kita memiliki ya kapasitas untuk itu, ya, ingkari dengan tangan. Kita memiliki kedudukan, ada kemungkaran, ingkari langsung karena kita memiliki kedudukan untuk hal itu. Jika tidak, dengan perkataan sampaikan, Bapak, Umi, Kakak, ini adalah perkara yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Kita hidup wajib mencontoh Nabi. Mari kita sama-sama menggali ilmu. Mari kita kembali pada sunnah Nabi. Biar hidup berkah. Biar amalan diterima. Dengan cara yang baik, yang santun. Jangan dihardik. Dengan cara yang, jangan kengkak yang kasar. Yang santun. Kalimat yang lembut. وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ وَيَخْشَى. Allah merintahkan Nabi Musa. Memerintahkan Musa dengan Harun pergi ke Fir'aun untuk mengatakan, mengajak kepada kebenaran. Katakan kepadanya, kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Mudah-mudahan dia ingat dan kembali kepada kebenaran. Sampaikan dengan baik. Begitu kita sampaikan dengan baik, diterima, ya, tugas kita hanya menyampaikan. Adapun hidayah itu di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad enggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Nabi kita tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abi Talib. Dia mati dalam keadaan kufur. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Ini. Kemudian bersama dengan itu kita harus mendoakan mereka. Mendoakan orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga untuk mendapatkan hidayah. Allah berikan hidayah kepada mereka. Allah mahdihim. Allah mahdihim ila sunnah. Allah mahdihim. Ya ila sunnah. Allah, ya Allah, tunjukkan mereka kepada sunnah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Seperti itu. Berdoa. Dan jangan kita berputus asa. Terus sabar dalam menghadapi seperti itu. Dan ini merupakan kebaikan yang paling utama. Sikap berbakti orang tua, seorang anak kepada orang tua yang paling utama. Mengajak dia kepada kebaikan. Menjelaskan kebaikan dan sunnah kepadanya dengan tutur kata yang baik, yang lembut. Yang santun. Ya. Ini. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Mengikuti berbakti kepada orang tua dalam kebaikan. Jika dia mengajak kepada suatu kebatilan, kesyirikan, bid'ah, maka tidak boleh ditaati dalam hal itu. Akan tetapi terus berbuat baik kepadanya. Naam. Jika seorang mengajak, ya. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya mengajakmu bersungguh-sungguh untuk berbuat kesyirikan kepadaku dan kamu tidak mengetahui dan tidak ada dalil membenarkan hal itu, maka jangan taati mereka berdua, kata Allah dalam hal itu. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah mereka ya di dunia ini dengan baik. Terus berikan, doakan kebaikan baginya, penuhi kebutuhannya, bantu dia ya, doakan kebaikan baginya, datang dia silaturahim kepada dia, jangan diputus, jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, siapa akan mengajak mereka? Jika kita tidak mampu dan kondisi tidak akan mungkin kita bisa meninggalkan atau tidak mungkin ditinggalkan, maka mengingkari dengan hati itu yang mampu dilakukan ya, di lisan telah disampaikan, tulisan artikel-artikel, makalah-makalah, atau mungkin buletin bentang sunnah telah disampaikan juga tidak diterima ya, itulah yang mampu kita lakukan, maka kita benci ya, itu yang mampu dilakukan ya dalam kondisi seperti itu. Kemudian mungkin kalau sampai kita mengingkari terjadi fitnah yang lebih besar, maka tidak boleh, tunggu dulu waktunya sampai mereka faham terhadap sunnah tadi dan mungkin paham terhadap perkara bid'ah tadi. Ini harus dilakukan ya, ini harus dilakukan, dan sabar, harus sabar ya, harus sabar. Dan ini adalah ujian dalam berdakwah. Seorang yang berarti tidak sabar, ingin seketika dia baru mendapat sunnah, kenal sunnah sebulan, dua, tiga bulan, langsung ingin merubah kondisi yang sudah turun temurun tujuh keturunan dalam kondisi seperti itu, ingin dirubah dalam sekejap mata bagaikan membalikkan telapak tangan, tidak akan mungkin, mustahil. Usaha terlebih dahulu. Setiap usaha yang dilakukan seorang anak untuk mengajak keluarganya, tetangganya, kemudian saudaranya ya, kakaknya, abangnya dan seterusnya, maka itu adalah amal ibadah yang akan ditulis sebagai kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi bukan dengan kita dengan kunas kita semakin beringas, semakin apa namanya itu semakin keras, tidak, semakin berlembut-lembut. Karena ahli sunnah itu a'lamun nas bil haqqi wa rahamu bil khalqi. Mereka orang yang kenal dengan ilmu, dengan kebenaran, dan mereka orang yang berlembut-lembut sayang. Apa yang kita sayang? Mereka sian itu terjulur kebatilan. Di sisi lain kita benci perbuatan, tapi di sisi lain mereka ini ya Allah takdirkan masih belum mendapatkan hidayah. Jadi kita harus menggabungkan antara dua pandangan ini. Pandangan dari sisi takdir, pandangan dari sisi syariat. Takdirnya, ya Allah takdirkan dia belum mendapatkan hidayah. Kasihan kita. Kasihan apalagi orang tua kita. Apalagi saudara kita, adik kita, kakak kita, mungkin dan seterusnya. Di sisi lain kita, syariat ini tercelah. Kita benci perbuatan itu. Begini ahli sunnah di dalam berinteraksi, bermuamalah. Maka terus perlihatkan kepada mereka bahwa inilah sunnah yang harus kita ikuti dalam bermuamalah. Ya, sunnah itu rahmah. Ya, rahmat. Kita ingin mengajak umat ini, saudara kita, untuk bersama-sama masuk ke dalam surga Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa saya jawab pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mungkin tadi adalah ya pertanyaan yang mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan di lain waktu pada kesempatan yang sama dalam kajian kitab Ibana ini kita bisa berdiskusi kembali tentang seputar masalah keilmuan berkaitan dengan akidah atau hal-hal yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafannya. Demikian kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: راديو رجا بندون 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Semoga program-program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda selama 24 jam ini dapat bermanfaat, bisa menjadi jalan taufik serta hidayah untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semua. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
7: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: من ربه ومدينه. أبقى جمال ومدينه وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah, mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Lakitu akthar min alfi rajulin bil ansar minal ulama, fama ra'itu ahlan minhum yakhtalifu fi annal imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, dengan kita mempelajari Al-Quran Al-Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim

0: ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah dan kepada Allah Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Qur'an, kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afalatu basirun." Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah, yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at?" Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya? Demikian pula Allah mengatakan wa ilas samai kaifa rufiat. Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Pak ulama tadi, al-iman yazidu bi tha'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asalla fahuwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya ulaika humul ghafilun? Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga, daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' al-sunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada, yang bisa menurunkan iman hamba, yaitu faktor ekstern dari luar. Yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. "Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran, dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor ekstern adalah qurana usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan? Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruli wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

إنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.

أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء أم حسب

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya

meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan. Foto-foto wanita yang tidak menutup auratnya. Video-video porno. Atau apapun yang semisal dengannya. Maka, yakini baik-baik. Pada saat Anda melakukan itu, berarti Anda telah melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda, tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh silakan kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. "La tutbi'i nazrata nazra fa innama 'alaika al-ula fa innama laka al-ula wa 'alaika al-thaniyah." Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya, pandangan yang seketika tidak disengaja, itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya, itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan, kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita, yang kita mengaku cinta kepada beliau? Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta, kok bisanya melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala bani Adam hawwuhu min az-zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. Adraka dhalika la mahala. Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. Fa innal fazina al-aini an-nazar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu,
pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31, perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Katakan, wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nur, cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat, lentera yang di dalamnya ada pelita. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram, maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi, onani, yang diharamkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahum. Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina. Suci dari masturbasi. Suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang teranguk-anguk, benar Ustaz. Ustaz firman itu benar. Yang tidak menjaga pandang bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno, maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi'abdin khairan istamala." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yastahmiluhu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut."

0: Kan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Nah ada. Jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan, ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa Anda. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno, wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan itu untuk para perempuan. Tahukah Anda? Tatkala Anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu, Anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendah. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau Anda pun mengira Allah melihat, berarti Anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Tapi lihat, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu anhu. Beliau berkata, innakum lata'maluna amalan hiya adaqqu fi 'aynikum min ash-shahr in kunna na'uddu 'ala hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala Anda melihat kepada yang haram, tatkala Anda memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takutkah Anda? Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tu'aradu al-a'mal في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
4: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
6: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
4: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial. Hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghurik." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah, terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi, ketika beliau mengatakan man najah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah, maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosamu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita, sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya, Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan salat lima waktu, puasa Ramadhan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am. Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
3: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

apabila kamu ditimpa mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid,
0: bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhul Islam.
2: Ma asab min musibatin illa bi'idhnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu." Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut.
0: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka." Hadis riwayat Muslim.
8: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami. Dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rab. Atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami, disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka. Dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
2: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟
3: نوحد الله في أسمائه بأن نعتقد أن لله أسماء حسنى تليق بكمال جلاله وعظمته، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، ونعتقد أن لله صفات علا كاملة تليق بجلاله وعظمته، نثبتها إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، نثبتها معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله، لا نشبه ولا نكيف ولا ندري عن كنها، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه.
4: Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat? Kemudian Syekh menjawab, yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah kita mengesakan Allah dalam nama-namanya dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat yang mulia lagi sempurna sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kita juga harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dengan mensucikannya tanpa meniadakan maknanya. Kita menetapkannya dengan meyakini hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah, tidak menyerupakannya dengan suatu apapun, tidak juga menanyakan bagaimana hakikat sifatnya, dan kita tidak mengetahui hakikatnya dalam hal ini karena memang hanya Allah Azza wa Jal yang mengetahui ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepada. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
1: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
2: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
1: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
2: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
0: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
3: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, 1000 meriam.
0: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
4: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
1: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
2: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
5: Musik membuat orang lalai, jamaah.
1: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Ibrahim.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: إِذْ قَالَ

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: مخلصين.
1: إبليس menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dhidzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
2: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.
1: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.
0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.

0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Ahzab.
1: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
0: Urkud birijlik, hadha mu'tasalun baridun wa syarab.
1: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka Jahannam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal.

0: شكله أزواج.
1: Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlinnar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, "Hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?"

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."
1: Qala fa'innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam rumah tangga. Datanglah Abu'l As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abu'l As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abu'l As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha, ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul. Dengan firman-Nya wa andhir ashirataka aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid. Zaid bin Harithah. Kemudian, tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu'l As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu'l As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abu'l As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur. Tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah. Meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan oleh orang-orang kafir dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang, padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya, terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abul As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab. Yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah, dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab, putri Rasulullah SAW. Kehidupan terus bergulir, dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah SAW. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa, wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya, mana rumah Zainab? Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam, Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa. Dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. Satu tahun setelah itu, Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal. Dan dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab." Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal setahun, Abul As pun meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
5: نور من القرآن.
6: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
7: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang menjelaskan, berkatalah orang-orang yang mengingkari kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.
1: Am yakuluna iftarah.

0: كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
0: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

0: din.
1: Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
1: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.
0: Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya, janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Ia berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang

0: به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka, mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

0: فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين.
1: Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: أولئك في ضلال مبين.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan olehnya. Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid.
2: Khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

seberat-berat solat bagi orang munafik, solat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Solat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki.

0: Wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat 5 waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak. Karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana, wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. القراءات القرآنية.

0: وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
3: القراءات القرآنية. القرآنية
4: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
9: Ayatun minal Qur'an.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah. Serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Khawatifilah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Yeah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
3: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
6: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wattur. Wa kitabim mastur. Fi raqqim manshur. Wal baitil ma'mur. Was-saqfil marfu'. والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata?

0: جاءت مستقرا ومقاما.
1: Dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah ma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya, di kesempatan pagi hari ini yang tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, keberkahan dan juga nikmat yang Allah telah berikan di pagi hari ini hingga menjelang saat ini. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan karunia dan keberkahannya untuk kita semuanya hingga menjelang malam nanti. Ikhlas sama azani Allahu ayyakum, dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk menyimak dan mendengarkan satu pembahasan dan juga faedah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abi Abdullah Mubarak bin Mahfudz Bamu Alim LCMAHI Afrullahu taala, yang akan membahas satu pembahasan dari kitab yang beliau tulis dengan judul Minnatul Alimi Raqib ala man yaragubu fil fawaidil ahadith al mukhtarat min sahih at targib wat tarhib. Insyaallah kita akan simak pembahasan kembali dari bahasan yang membahas tentang bab keikhlasan. Insyaallah beliau akan melanjutkan kembali pembahasan tentang bab keikhlasan. Dan sebelum kita simak kajian ini, ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum, kami informasikan kepada Anda semuanya setelah kajian disampaikan beliau, kami akan buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat tanya melalui chat WA di 0218236543. Ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum, alhamdulillah kami telah terhubung dengan rekan kami di studio TV Aliman Center. Insyaallah kita akan simak bersama kajian ini, dan kepada Ustadz kami persilakan Faliat Fadl Maskron.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita terus meningkatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan

kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid, nikmat mengikuti sunnah dan ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah satu karunia yang besar yang Allah nugerahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan hadis-hadis pilihan, dan fawaid atau ilmu-ilmu yang terkandung di dalam hadis-hadis tersebut dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib yang saya ringkas dan memilih sejumlah hadis-hadis di dalam setiap bab, dan saya sebutkan dengan minnatu al-alimir raqib ala man yarghabu fi fawaidi al-ahadith al-mukhtarah min Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib. Dan pembahasan kita masih pada seputar bab tentang keikhlasan. Dan insyaAllah saya akan membacakan hadis yang cukup panjang. Hadis ini ya sebetulnya hadis yang juga menggetarkan hati setiap orang yang beriman kepada Allah. Apalagi yang disebutkan di dalam hadis ini. Kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqba yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida. Sesungguhnya orang yang pertama, manusia yang pertama akan diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak adalah seorang yang dia mati syahid. Fa'utiya bihi, orang ini didatangkan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, yakni di hari kiamat. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah menyebutkan, ya, menampakkan kepada orang ini karunia Allah, kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya ketika dia di dunia. Fa'arafaha, maka dia pun mengetahuinya dan dia mengakuinya dari nikmat-nikmat tersebut. Qal, kemudian Allah bertanya kepada hamba ini, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan pada engkau dan karunia yang aku anugerahkan padamu, apa yang telah engkau lakukan ketika di dunia? Qal, kata orang tersebut, qataltu fika hatta ustushhidtu, aku telah berperang, berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid. Qal, kata Allah Azza wa Jalla kepada orang ini, kepada hamba ini tadi, kadzabta, kamu berdusta. Kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un faqad qila, akan tetapi kamu ketika berperang di jalan Allah yang kamu harapkan, yang kamu niati an yuqal, agar orang mengatakan kepadamu, jari'un, seorang pemberani, faqad qila, dan itu sudah dikatakan untukmu, yakni ketika di dunia manusia telah mengatakan kamu seorang pemberani. Ya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Kemudian dia diperintahkan. Ya. Diperintahkan oleh Allah lalu diseret di atas wajahnya. Ya, diseret, yakni wajahnya di bawah, ya, diseret, tarik orang ini, ya, hatta ulqiya finnar. Kemudian
dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun ta'allamal ilma." Dan seorang yang dia belajar ilmu, ya, ilmu agama, belajar akidah, belajar manhaj, belajar hadis, ya, belajar tarikh, ya, belajar syariah Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamahu wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an, dan Allah ajarkan pada dia ilmu dan dia diberikan kemampuan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Fa utiya bihi, orang ini dipanggil, dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, maka Allah ya menyebutkan, mengingatkan pada orang ini tentang nikmat-nikmat Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepadanya. Fa arafaha, dan dia pun mengakuinya. Dia mengetahui dan dia mengakui itu semuanya. Qal, kemudian Allah bertanya pada orang ini, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang telah engkau kerjakan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan padamu itu? Allah ajarkan dia baca Al-Qur'an, dalam arti memberikan nikmat padanya untuk mampu baca Al-Qur'an, belajar ilmu, ya. Qal, kata orang itu yang menjawab pertanyaan Allah, ketika Allah bertanya, "Ma, apa yang kamu kerjakan dan yang ilmu yang telah aku berikan pada engkau?" Qal ta'allamtul ilma. Kata orang itu, "Yani ya Allah, saya telah belajar ilmu, ya. Wa 'allamtuhu, dan aku ajarkan pada manusia. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an hanya untukmu." Mendengar pernyataan orang ini, qal kadzabta. Kata Allah taala pada orang ini, "Kamu berdusta. Walakinnaka ta'allamtal 'ilma." Akan tetapi kamu dahulu ketika belajar ilmu, liyuqal 'alim, agar engkau dijuluki oleh manusia ya sebagai orang alim. Wa qara'tal qur'ana liyuqal huwa qari, dan kamu membaca Al-Qur'an supaya dikatakan padamu bahwa kamu seorang atau dia adalah seorang qari Al-Qur'an, pembaca Al-Qur'an yang hebat. Faqad qila, maka sudah dikatakan ketika di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang itu ya diperintahkan oleh Allah, ya, kemudian dia diseret di atas wajahnya, lalu ya, sampai dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang kedua. Kemudian orang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi, dan seorang yang Allah memberikan kepadanya keluasan harta, wa atahu min asnafil mali kulli, dan Allah berikan kepadanya berbagai macam jenis harta. Fa utiya bihi fa arrafa'hu ni'amahu fa arafaha. Maka orang ini dipanggil untuk menghadap Allah taala, kemudian Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat Allah kepadanya, ya, dan dia mengetahuinya, dia mengakuinya. Qal, lalu Allah bertanya kepadanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu kerjakan dan nikmat harta yang telah aku berikan pada engkau? Qal, orang itu menjawab, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Kata orang itu, "Ya Allah, tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan kebaikan yang engkau menyukai seorang hamba untuk menginfakkan
pada hartanya, pada jalan-jalan tersebut, melainkan telah aku lakukan hal itu. Aku telah menginfakkan ini harta-hartaku hanya untukmu. Hanya untukmu. Qal, Allah Ta'ala menjawab tentang orang ini, kadzabta, kamu berbohong, kamu berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal, akan tetapi kamu melakukan hal tersebut supaya dikatakan huwa jawad, orangnya adalah seorang dermawan. Agar dikatakan bahwa dia adalah seorang dermawan. Faqad qila, maka sudah dikatakan ketika engkau di dunia dulu, manusia telah memujimu dan mengatakan engkau seorang dermawan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi, kemudian orang ini diperintahkan oleh Allah untuk diseret di atas wajahnya. Thumma ulqiya finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim, Nasa'i, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Nah, hadis ini pada hakikatnya hadis yang merupakan peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Ada nikmat keahlian, keberanian yang Allah berikan. Ada nikmat ilmu, nikmat pandai membaca Al-Quran, dan ada nikmat berupa harta. Nah, tiga orang ini, yang pertama akan diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Namun, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka dengan beberapa jenis nikmat itu, ya, menurut manusia, mereka melakukan, mengamalkan nikmat-nikmat itu adalah karena Allah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala zat yang tidak bisa ditipu, yang tidak bisa dibohongi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang hati, hati dan niat-niat manusia. Mereka mengatakan, setiap orang dari tiga golongan ini tadi, ya, yang pertama dihisab oleh Allah Ta'ala, mereka mengatakan, ya, bahwa kami melakukan itu semuanya hanya untukmu ya Allah. Ternyata mereka didustakan oleh Allah Ta'ala. Kadzabta, kamu berbohong. Ya. Kamu telah berbohong, berdusta. Karena Allah Maha mengetahui hati dan niat manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuka, membongkar apa yang ada dalam dada-dada mereka ketika itu. Ya, ditumpahkan oleh Allah azza wa jalla di hari kiamat kelak. Yang mana mereka mengatakan bahwa mereka berbuat amalan-amalan kebaikan dari nikmat-nikmat Allah, Allah berikan pada mereka adalah untuk Allah. Ternyata niat-niat mereka tidak. Itu hanya di atas lisan. Maka ini peringatan. Peringatan bagi orang-orang yang diberikan keahlian, diberikan ilmu, diberikan harta, agar benar-benar menjaga niat-niat dalam melaksanakan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Nah, oleh karena itu hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, dari apa yang kita dengar ini. Yang pertama, kita wajib beriman akan adanya hari kiamat. Hari ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Hari ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat. Setelah mereka mati, Allah bangkitkan mereka. Ya. Dan iman kepada hari kiamat adalah salah satu
dari arkanul iman as-sittah, salah satu dari rukun-rukun iman yang 6 yang wajib diimani oleh setiap orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan hari kiamat pasti akan datang. Ya. Tidak ada keraguan tentang datangnya hari kiamat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq." Ya. "Wa annahu yuhyil mauta." Yang demikian itu karena Allah dialah zat yang maha benar. Ya. Dialah yang berhak disembah. "Wa annahu yuhyil mauta." Dan bahwasanya Allah, Dia yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. "Wa annahu ala kulli syai'in qadir." Dan bahwasanya Dia Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Allah mampu untuk berbuat apa saja. Allah Maha Kuasa untuk berbuat sesuatu. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha." Dan bahwasanya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. "Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur." Dan Allah akan membangkitkan orang-orang yang telah mati. Allah bangkitkan mereka dari kubur-kubur mereka. Surat Al-Hajj ayat 7, ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Jadi wajib kita beriman akan ada hari kiamat. Karena hadis ini peristiwa di hari kiamat. Hari kebangkitan. Yaumul hisab, hari ketika manusia dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah sebutkan dalam surat yang lain, ya. Surat Yunus ayat 53. "Wa istambi'unaka ahqun hu." Dan mereka menanyakan pada engkau wahai Muhammad, apakah benar hari kiamat akan terjadi? "Qul i wa rabbi," katakanlah iya. "Pasti demi Tuhanku, demi Rabbku." "Innahu lahaqqun." Sesungguhnya hari kiamat itu adalah pasti sebuah kebenaran, dia akan terjadi. "Wa ma antum bimu'jizin." Ya. Jadi Allah sebutkan di sini tentang hari kiamat. Ya, dan manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa di hari kiamat itu. Karena hari kiamat adalah yaumul hisab. Maka kita wajib beriman akan ada hari kiamat. Kalau kita beriman pada hari kiamat, kita harus mempersiapkan diri kita untuk hari kiamat itu. Karena hari kiamat adalah yaumul fasli wal qada. Hari kiamat adalah hari ketika manusia di putuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naba ayat ke-17. "Inna yawmal fasli kana miqata." Sesungguhnya hari pemutusan, ya, hari putusan, Allah putuskan hamba-hambanya. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Itu adalah waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita tidak boleh ragu, ya, tentang datangnya hari kiamat. Karena Allah telah menyiapkan pada hari kiamat itu ganjaran, balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan Allah telah juga menyiapkan sanksi bagi mereka yang berhak mendapatkan sanksi dari Allah Ta'ala. Ya, baik orang kafir, orang musyrik, munafik, ya. Dan juga pelaku maksiat dari umat ini yang dengan hikmah Allah diadab terlebih dahulu. Baru kemudian dikeluarkan dari api neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun." Kemudian kalian setelah kalian hidup di dunia ini pasti akan mati. "Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun." Kemudian nanti kalian di hari kiamat kelak akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Surat Al-Mu'minun ayat ke-15 dan ayat ke-16. Kemudian hadis ini memberikan banyak pelajaran. Di antaranya adalah, ya, keutamaan, ya,
orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.